Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen sana perompat Erariso Marinda. Iya, halo bedo etam, hadir lagi bersama Bo Ira. Ye, sampai nanti jam 9. Bekesan apa ya kita hari ini, Kronen sana? Ya, kita bekesan pastinya demam-demam Piala Dunia, demam. Iya, bekesan seputar Piala Dunia juga ya, tapi ada juga nih tema kita ya, nanti kita hubungkan juga dengan Piala Dunia, yaitu seputar turnamen antar warga ya. Jadi kalau misalkan ke Ronden sana gitu ya, disuruh ya cari nama untuk tim ya di klubnya Kronden sana tuh, mau kasih nama tim apa, karena kan wayah nih banyak juga nih yang terinspirasi mungkin dari tim-tim yang besar gitu ya, atau mungkin tim-tim para pemain Piala Dunia ya. Nah, bisa dimasukkan biasanya itu yo. Nah, kalau Kronden sana tega apa ya, biasanya tuh kalau enggak belakangnya United FC gitu yo, apalagi tuh ya, macam-macam lah ya Kronden sana. Nah, jadi buat etam galanya juga boleh gabungan, walaupun Kronden sana ya kemarin kita dah menyaksikan juga ya pertandingan sengit gitu yo, antara Inggris dan juga Norwegia ya, kemudian juga Argentina dan juga Argentina melawan apa tadi kan sampai lupa Mbak Ira. Melawan Argentina, melawan apa ya, tebak-tebak Mbak Ira dulu, lupa Mbak Ira itu, padahal kemarin nonton loh Mbak Ira. Iya, itu sampai kena kartu merah loh satu orang. Oh, Swiss ya. Ya, jadi Kronden sana walaupun kemarin kan itu sengit beneh ya pertandingan antara kedua laga tersebut ya, Kronden sana siapapun menang ya kita terima hasilnya, yang kalah tetap semangat berjuang terus, dan pastinya ini makin rame lagi ya semifinal Kronden sana, yaitu nanti Kronden sana Inggris akan melawan mana ya bocorannya. Oh, kok Inggris melawan, ya Inggris melawan Argentina, Prancis baru melawan Spanyol gitu ya. Nah, jadi Kronden sana nantikan aja pertandingannya nanti tanggal 15 Juli itu Prancis melawan Spanyol jam 1 waktu Indonesia Barat, dan juga Inggris melawan Argentina di tanggal 16 Juli 2026 di jam 1 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau bicara seputar nama tim ya, apalagi untuk ya mah enak pakai inti ya, untuk turnamen antar warga Kronden sana. Mbak Ira tuh pernah dulu itu di apa namanya, di para-para rumah Mbak Ira tuh kan ada juga tuh bola, apa tim bola gitu ya. Sida tuh namanya Bagisung gitu. Bagisung, jadi itu Bagisung itu tuh kalau dulu zaman-zaman Mbak Ira masih kecil-kecil itu ya, jadi itu kumpulan para penjual daging ya di pasar tradisional di kota Samarinda. Nah, mereka bikin grup namanya Bagisung dulu. Nah, kalau Kronden sana apa ini? Halo.
1: Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, Mbok.
0: Iya, budayakan salam juga, Busu.
1: Ini bahas bola kaki
0: saya. Apa paham lagi, Busu?
1: Gawal dengan bola juga kita, yo, Mbok.
0: Baik, enggak usah ditanya, Busu. Baik. Amun dah 16 besar tuh Mbak Ira tuh harus nonton, Busu.
1: Oh, tidak tuh, yo. Di
0: iya.
1: Kanak ini, di kanak laki, di
0: tuha. Nah, pegat, boleh coba kembali ya, Busu Amaya. Iya, termasuk Mbak Ira aja kemah itu aja nonton tuh. Seru Sida, sampai Sida tinggal ke toilet. Di tahunya Tama tuh si Swiss, yo. Kapan Sida nih gol bunyinya? Di tahu, siapa suruh Sida ke toilet gitu, yo. Halo.
1: Iya, tuh, Mbok. Tepegat durasi tegaknya, Mbok.
0: Apa lagi?
1: Jadi bola ini, Mbok. Aku nih mendik menonton juga, Mbok. Melihat mah.
0: Melihat ya.
1: Menonton, melihat, menyaksikan dia tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau menyaksikan fokus di sida tuh.
0: Benar.
1: Nah, melihat mah, Mbok. Nah, yang bagus tuh operan, Mbok.
0: Operan ya.
1: Iya, operan. Kedua, settingan, Mbok.
0: Iya.
1: Settingan dari pelatih maupun settingan yang berempuk kepentingan, Mbok.
0: Iya.
1: Ah, bisa tuh, Mbok, kejadian, Mbok, karena rekam jejaknya
0: digital.
1: di kok kuah mati, Mbok. Nah itu jadi orang paham, oh ini mainnya ini kuat di operan, kuat di striker, strikernya 4 diturunkan sidak. Nah ini pertahanannya backnya biasa 2, 4 sidak pasang nih. Ada yang yang bertahan itu ya Mbok, sayap kanan kiri itu. Biasa 1, 2, 4 sidak pasang, macam-macam teknik sidak Mbok.
0: Iya benar.
1: Nah yang saya gawalin nih Mbok, penyerangnya 4 Mbok.
0: Penyerang 4 ya.
1: Iya. Jadi strikernya 4 sidak kerahkan turunkan.
0: Iya, biar cepat golnya kali Busu.
1: Iya, tuh tegak Argentina kemarin itu. 4 sidak turunkan.
0: Iya.
1: Wadah leh, jebol juga.
0: Itu sudah Busu.
1: 3-2 ya,
0: 3-1.
1: Oh, 3-1. Wadah leh, aku bilang di gincotnya nih.
0: Iya.
1: Jadi strategi-strategi tegak itu Mbok harus dipahami itu Mbok. Nah bila orang kuat menyerang, etam harus kuat bertahan.
0: Iya.
1: Pertama di lini tengah dan di belakang.
0: Iya.
1: Bet gitu. Dan kiparnya juga harus sakti Mbok.
0: Bener. Bisa baca no ya, mata arah angin si bola ini ya.
1: Iya, kemana bola mengarah biar pejam mata sudah tahu Mbok. Nah itu. Bisa pakai pawang-pawangan, yang penting sudah hafal sudah.
0: Iya.
1: Teknik tendangan si A, si B, si
0: Bener.
1: C. Wah, ini
0: pasti sudah pelajari Busu.
1: Iya, kiri kanannya kayak Messi itu kan kiri kanan tuh sudah tuh.
0: Iya.
1: Tendangan sida beda-beda tuh Mbok. Ada yang model tengah, ada yang model di antara jari-jari itu, ada yang model kayak di sebelah kanannya kaki itu.
0: Iya.
1: Mutar itu bolanya tuh. Kalau kita Mbok prediksi siapa Mbok yang bakal
0: Amun Boira ya. Boira
1: lolos final.
0: Yang lolos ke final ya. Mungkin kalau Perancis Spanyol, Perancis menurut Boira.
1: Oh iya enggak tahu
0: ya. Tapi kalau semifinal Inggris Argentina mungkin masih ke Argentina kayaknya deh.
1: Iya.
0: Tapi Busu kalau misalkan Busu sendiri apa?
1: Argentina Mbok.
0: Argentina ya.
1: Ya tuh. Karena semifinal itu Argentina nanti masuk. Dan final Argentina juga masuk.
0: Iya.
1: Dan dapat juaranya nanti ya Argentina juga Mbok. Bisa Mbok menukan apa namanya itu skornya berapa?
0: Iya.
1: Nah, yang jelas Sida tuh dia tuh yang berempu tuh. Mengangkat apa pialanya tuh.
0: Iya. Dan ini juga jadi laga terakhirnya juga ya Busu di Piala Dunia ya.
1: Ya, kalau sepatu emasnya ada 2 tuh Mbok.
0: Iya.
1: Nah, kalau Mbok Mira satunya siapa selain Messi itu?
0: Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo kayaknya punya deh sepatu emasnya juga.
1: Bukan Mbok, ini yang akan datang nih Mbok. Siapa? Kan ada 2 nih pemecah rekornya kan dia nih.
0: Oh, Mbappe.
1: Iya, pencetak gol terbanyak. Mbappe. Nih. Ya, nah itu tuh antara dua tuh mah Mbok besain
0: kan dia tuh. Iya, di top skoran kan. Pencetak gol. Iya, tapi kalau Busu Amai misalkan nih punya tim sepak bola lomba turnamen antar warga. Nama timnya apa? Amai Club kah atau Amai United kah?
1: Baruna City, Mbok.
0: Hah?
1: Baruna Club.
0: Oh iya. Baruna Club.
1: Baruna Klub.
0: Oh, Baruna Klub. Kenapa itu Baruna itu apa?
1: Atau Baruna City.
0: Wih.
1: Nah, mungkin dia di copy paste orang, Mbok.
0: Ini di papel ya. Pasti itu dari Busu Amai itu.
1: Baruna itu asal muasal sebelum ada kata Borneo.
0: Oh, Baruna jadinya.
1: Ya, Baruna itu nama-namanya. Baruna ini turunan dari ini Saranjana.
0: Oh.
1: Iya, Saranjana. Saranjana itu di atas Saranjana itu ya Atlantis yang hilang tuh, Mbok. Nah itu tuh sejarahnya tuh. Jadi Atlantis dulu baru Saranjana, ini sekarang ini kan Saranjana. Nah, kemudian Baruna, habis Baruna Brunei. Habis Brunei baru Borneo. Borneo itu karena lisannya orang Inggris. Nah dengan Belanda. Jadi hak Borneo, asalnya tuh Baruna Mbok.
0: Jadi Baruna United ya, atau Baruna Club ya.
1: Baruna Club, Baruna United dan Baruna City.
0: Wih, jadi Baruna City. Ada.
1: Jadi kan kotanya ada, lapangan bolanya ada, lapangan terbangnya ada. Nah, itu harus kata Baruna itu Mbok.
0: Iya.
1: Karena riwayat sejarahnya itu sudah. Mudah-mudahan di Bungo Etam ada nanti bemunculan yang menyaingi Messi atau melebihi lah.
0: Iya. Oke, okay, Bu. Siap, makasih Bu Suama ya.
1: Lagunya lagu apa nih, Bu?
0: Lagunya udah di format nih, Bu Su.
1: Oh, kalau ada lemah lentuhut, Bu. Heeh,
0: dia ada, Bu Su. Adanya likak cempala.
1: Ya udah.
0: Ya udah, makasih Bu Su ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi telepon ya. Halo, Bu Su.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Su.
2: Saya klub sendem, Bu.
0: Apa?
2: Kutai, Bu.
0: Kutai apa? Kutai klub kah? Atau daerah, Kutai daerah United?
2: Kutai.
0: Kutai City.
2: Kita Kutai City.
0: Wih.
2: Kutai City Murakaman gitu nama. Bagus. Soalnya mun kalah dia mulangan ke Murakaman.
0: Jadi ya, ya. Termasuk pemainnya Bu Sumisran gitu ya, kipernya Sida ya.
2: Ya, Bu Sumisran, Bu. Biasa kipernya, Bu.
0: Oh, kipernya tetap Bu Sumamat ya.
2: Iya, memang kipar ya. Tendangan kuat, Mas.
0: Mantap, bisa anu tuh pesok penyok anu tuh gawang besinya.
2: Ya. Jadi, Bu, bola tuh kemarin tuh dihabis-habisnya, Bu.
0: Beh.
2: Minggu pokoknya saling mendukung. Kalau saya, Boy, bola tuh semuanya hebat sih datu, Bo. Tidak ada yang jeleknya permainan, Boy.
0: Iya.
2: Ya kan? Kiparnya, Bo, bayangkan aja kita ya. Prancis itu dia menit 84 dengan 86. Tendangan bola sih datu, Bo, jitu. Ya, kiparnya, kiper Selen menyorang bahari kan hebat. Jadi, Boy, pemain dia ada yang baiknya.
0: Iya, itu udah pilihan
2: semua karena kan ya masing-masing kan ada sekolahnya, Bu.
0: Iya, benar. Sudah sekolah.
2: Bek kiri, bek kanan, penyerang itu kan ada sekolahnya masing-masing.
0: Iya.
2: Nah, pemadai musuh kan kayak tembok. Jadi, lamun di warung tuh, Bu, ini bertaruhan aja nih.
0: Oh, iya kan.
2: Kopi lagi biasanya. Oh, tapi belum, Bu, ya, malam.
0: Belum, nanti hari Rabu.
2: Prancis dengan Spanyol.
0: Rabu. 15
2: Juli. Saya, Bu, walaupun tegak mana yang sepegang tuh kan, Inggris masih main kan?
0: Heeh, masih.
2: Nah, Inggris semuanya dengan ini apa namanya
0: Prancis
2: Bo.
0: Di ano ya,
2: tapi mereka ini yang Argentina satunya lagi siapa, Bo, musuhnya dia si Prancis nih,
0: Spanyol.
2: Itu hebat semua, Bo. Iya. Yang jeleknya tendangan sih itu, Bo.
0: Bener.
2: Itu hanyalah apa namanya nasib aja, Bo, sebenarnya.
0: Bener.
2: Tuh
0: benar, Bu, itu
2: menurut saya lihat prediksi itu kan, Bo, ya. Ayo, di mana yang dikatakan pemain tegak Mbappe itu. Nah, dia hebat, jelek. Terkecuali Mbok, fisik lemah, Mbok.
0: Iya.
2: Karena saya pelajari, saya kan pernah main bola, Mbok, udah kuyuhan, Mbok, wah. Ya sudah. Nah, jadi saya, Mbok, mon dulu bersepeda atau olahraga, jalan tuh. Saya pakai gula merah, Mbok. Ya kan yang Mbappe itu ada nomor teleponnya, saya telepon Mbok, nah, gula abang dari Tenggarong, Kutai. Iya, jadi Mbok, fisik saya tuh, Mbok, sudah makan gula merah, ya, Mbok, yo, bersepeda tuh, Mbok. Sampai kemana aja, Mbok, saya uyung terus tuh, Mbok. Bersepeda tuh, Mbok, karena gula merah tuh saya stripkan di bagian ini, di baju, Mbok. Jadi, Mbok, saya gompal, Mbok. Nah, jadi fisik itu memang sudah hebat-hebat, Mbok.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi, Mbok, bola tuh dia ada habis-habisnya, Mbok. Di warung tuh sebelah sini lain, Mbok.
0: Apaham lagi tuh, Busu.
2: Iya, apalagi boy rame
0: itu sudah bang, rame. Apa iya kemai itu aja rame bener, udah anu
2: boy. Jadi boy ini nah, Bo, siapa yang kalah sama itu, Bo, yo?
0: Yang mana?
2: Norwegia kan, Bo, yo?
0: Oh, Norwegia.
2: Punya saya selamat tinggal duka Acil Inur Bulik, misalnya kan. Norwegia kan Acil Inur Bulik misalnya, Bo, Acil Enor. Karena Bo orang petarawan tuh ngeri, Bo. Sama Rina nih, Bo, waduh. Cari apa por setengah, por satu, Bo. Nah, jadi saya pun di berkomentar banyak, Bo, misalnya kalah Norwegia itu misalnya enggak mungkin menang misalkan. Karena Inggris semua ya, orang Inggris saya punya.
0: Iya, Inggris.
2: Nah, karena Inggris ini, Bo, permainannya itu sama rata, Bo. Hebat-hebat segalanya. Nah, jadi, Bo, pemain bola itu semuanya hebat-hebat.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak ada permainan sida itu yang jelek, Bo. Ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Karena fisik masih muda-muda kan, Bo, yo?
0: Bener.
2: Nah, siapa, Bo, yang umur 41, Bo, yo? Messi ya?
0: Iya, Messi.
2: Ronaldo.
0: Messi, Ronaldo.
2: Nah, karena kan ya,
0: terus kipernya juga ada tuh dari Tanjung Verde tuh 40.
2: Iya. Jadi mulai hebat-hebat semua, Bu. Pokoknya di tahu lagi sudah.
0: Usia 40 masih istilahnya main bola ya, Bu, di in apa ya, di skala internasional kayak gitu, luar biasa, Bu.
2: Iya, Bu. Ini kan Sida nih kan istirahat nih. Nah, macam apa menghadapi Mbappe, segala ya, apa namanya? Mbele kan, Bu. Itu pelajaran Sida. Nah, dia siapa namanya nih? Mbappe juga mempelajari juga stiker-stikernya kan.
0: Iya, benar.
2: Harusnya cuma apa? Nah, kamu nanti begini. Jadi bah ngalih ae.
0: Iya, jadi
2: antara
0: sama-sama
2: pelatih dengan pemain.
0: Benar.
2: Jadi bah sama-sama hebat, Bu, pokoknya.
0: Iya, keberuntungannya sih, Bu.
2: Nonton bola semua, wawasan tuh luas, Bu. Nyaman, Bu. Walaupun ngantok-ngantok kan, tetap nonton bola. Oke dah, Mbok yo. Jadi pemain pun tidak ada yang jeleknya, hebat-hebat semua.
0: Iya, Busus ya.
2: Karena apa namanya, Mbok, nasib aja lagi, Mbok.
0: Nasib maha.
2: Nggak kongo kah? Gana dulu, Mbok yo. Dikira kan bisa menang.
0: Bisa.
2: Deden tahu. Tidak Maroko tuh, Mbok, saya.
0: Maroko tuh juga.
2: Melihat yo hebat bang sebenarnya Maroko, Mbok yo. Wah, bisa hebatnya.
0: Nasib maha. Nah,
2: akhirnya kan kalah juanya. Itu, Mbok. Pokoknya mun di dalam gang sini, Mbok, apa namanya itu, orang berperiaan, Mbok, rame. Kan masing-masing orang nonton kan, ih, saya orang meriah-meriah. Mun saya kan seorangan mah, Mbok. Kadang-kadang dengan anak saya nonton. Terima kasih, Mbok.
0: Iya, sama-sama, Busu.
2: Belanda bulik kampung. Selamat tinggal duka, 2030 baru ketemu lagi ya. Ini ya, Mbok.
0: Iya, benar.
2: Mudah-mudahan dia sehat selalu, Mbok.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Busu Mamat ya. Itu sudah ceritanya yo. Jadi kalau Busu Mamat pengen kalau punya klub namanya Kutai City ya. Tadi Busu Ama itu Barua ya, Barua United. Wih. Untuk yang lainnya juga yang mau gabungan boleh nih, ditunggu kebersamaan. Kita langsung aja terima lagi nih. Ada Busu Wahyu. Halo Busu Wahyu.
3: Selamat pagi, Bu Ira.
0: Pagi, RRI luar biasa.
3: Pagi, semangat.
0: Iya, gimana Busu Wahyu? Iya. Nah, Busu Wahyu ini kan apa? Juga nonton bola nih. Nggak ada absennya, kan nonton terus nih.
3: Iya, dari fase grup sampai final nonton terus.
0: Iya, kalau Mbak Ira tuh nonton di babak 16 aja mulai nonton.
3: Ini anu, Bu.
0: Apa itu?
3: Melihat perkembangan pemain untuk Liga Inggris kalau ini. Liga Italia juga kan berlangsung juga tuh. Lihat perkembangan pemainnya ini lumayan juga untuk pemain Liga Inggrisnya nih, bagus-bagusnya.
0: Bagus-bagus ya.
3: Dari pemain Liga Inggris kemarin itu udah nyetak gol juga. Ada 2 gol. Lumayan itu untuk kemarin itu ada pemain Arsenal juga. Di mana, di Spanyol tuh,
0: Spanyol
3: di Marino itu kan nyetak 2 gol untuk 2 pertandingan krusial tuh.
0: Iya, lawan apa kemarin itu, lawan siapa aja Busu waktu itu?
3: Oh, yang kemarin itu melawan
0: Spanyol.
3: Spanyol.
0: Lawan
3: Spanyol melawan Portugal itu mulai.
0: Oh, yang sama Portugal. Iya. Iya, itu yang di akhir-akhir itu ya kan?
3: Iya, jujur.
0: Portugal ke pulang.
3: Sida kan pemain cadangan itu, Bu.
0: Iya, dimainkan ya.
3: Dimainkan.
0: Di menit akhir.
3: Wah, jadi mimpi buruk kan.
0: Iya. Mimpi buruk untuk Portugal gitu ya. Mimpi indah untuk Spanyol.
3: Iya, jadi yang dibahas ini pertandingan apa, Bu?
0: Ini semua pertandingan. Tapi sebenarnya Mbok Ira ini mau ngajak Busu Wahyu juga nih, kalau misalkan punya klub ya, terus ada turnamen terwarga. Nah, namanya apa? Wahyu FC kah, atau mungkin Wahyu Borneo kah, atau Wahyu United kah, atau Wahyu City kah, atau Wahyu apa nih? Wahyu Ilahi kah?
3: City apa? City Jubaida.
0: Siti Zubaida bisa. Siti Maimunah.
3: Lubuk FC, Mbok.
0: Wih, Lubuk FC. Kenapa Lubuk FC?
3: Pakai ini nama kampungnya.
0: Oh. Jadi namanya Lubuk FC ya. Kirain iya, LBS gitu. FC gitu.
3: Bisa juga singkat gitu kan. Soalnya Barcelona kan pakai FC.
0: Jadi kita
3: Barcelona FC.
0: Jadi namanya belakangnya ada FC-nya ya.
3: Iya betul. Wih. Tapi di sini dia ada yang bisa main bola, gapa?
0: Aduh, kita maha.
3: Kita. Iya berarti. Aku seorang maha berarti.
0: Berarti kita tuh jadi kiper, jadi apa? Jadi striker, jadi back, nah, semua. Kiper. Jadi 11 lawan 1.
3: Betul, 11 lawan 1.
0: Iya, kemai aja kan bisa tuh 10 lawan 11 tuh Swiss. Walaupun iya. Kalah sih, ya kan Busu.
3: Bisa, Bu, aku menang.
0: Iya, menangis.
3: Soalnya aku bawa gas air mata.
0: Oh, bisa juga.
3: Iya. Iya, kalau ngomongin soal pemain yang blunder di Piala Dunia, pemain permainannya kurang bagus, Bu. Banyak, Bu.
0: Iya, Kak.
3: Kalau ngomongin soal itu, juga pemain Paraguay akan di bermain Tarkam itu, Bu.
0: Iya, anu itu kurang maksimal lah ya, Busu ya, mereka main ya.
3: Hampir seluruh dari pertandingan awal sampai akhir waktu melawan Prancis itu wah, pelanggarannya itu, Bu. Gila-gilaan, Bu.
0: Iya, banyak ya.
3: Hampir semua pemain Prancis itu cedera di dasar cedera.
0: Mungkin Bunyi Sida kapan lagi nih ya kan bikin cedera gitu pemain Prancis.
3: Iya, jadi itu akan jadi noda untuk Piala Dunia sendiri, Bu.
0: Iya sih.
3: Permainan ini akan jadi tidak sportif.
0: Iya.
3: Apalagi satu pemainnya tuh melakukan pelanggaran juga kemarin. Seperti menutup mulut itu kan peraturan di FIFA itu kan sudah ditegaskan kalau tidak boleh menutup mulut saat berbicara.
0: Iya.
3: Nah itu akan jadi.
0: Apalagi pakai masker ya, Busu?
3: Nanti boleh sesak nafas.
0: Oh iya juga.
3: Terlalu juga kita nih.
0: Jadi gitu ya, Busu ya. Jadi ada beberapa peraturan dari FIFA sendiri ya untuk para pemain ya.
3: Iya, terus peraturan yang baru yang kayak kemarin itu seperti Argentina melawan Swiss.
0: Iya.
3: Pelanggaran seperti diving.
0: Diving.
3: Nah
0: kartu itu, merah itu ya.
3: Iya, kartu merah itu banyak yang menyalahkan Argentina ya, fansnya Bang Dodo lah.
0: Kok fansnya Bang Dodo bukan Bang Dodo aja? Banyak. Iya, Mbak Ira kan kemarin dukung dukung Mesir.
3: Begitu. Oh, jadi kita hatersnya.
0: Iya, hatersnya Mesir lain, dulu. Hatersnya Busu Wahyu.
3: Iya, jadi peraturan itu tuh ditegaskan kalau pelanggaran seperti diving itu akan dapat kartu kuning, Bu.
0: Iya.
3: Dan ini sih siapa namanya? Kemarin itu pemain Swiss tuh.
0: Ya yang keluar itu kan.
3: Itu lompat nih jelas, Bu. Bahkan pemain di reaction-nya kemarin itu ada yang bilang, "Kenapa orangnya lompat agak kodok ya?"
0: Lain. Sudah tuh dulu sempat ikut casting gitu, Busu.
3: Casting apa pulang sinetron?
0: Iya.
3: Kenapa pulang itu casting sinetron?
0: Itu dah.
3: Tapi jadi umpat di sinetron aja, jangan umpat main bola gitu.
0: Iya, maka kan Sida juga udah dapat kartu kuning sebelumnya kan, Busu?
3: Iya, itu yang jadi masalah, Bu. Makanya itu jadi pertanyaan orang-orang. Kan sudah dapat kartu kuning di awal, kenapa berani-beraninya melakukan diving?
0: Iya, mungkin Sida lupa, Busu. Mungkin Sida tuh lelah gitu, Busu. Karena ini kan pertandingan yang menentukan nasib mereka juga. Jadi ada juga nih bagaimana ya pikiran itu mulai terganggu gitu biasanya. Ya,
3: itu salah satu strategi juga mungkin, Bu, untuk menjatuhkan Paredes saat itu kan.
0: Sebenarnya sih pertandingan Paredes tuh itu mental juga, Busu, ya.
3: Paredes itu ingin difitnah mungkin pemainnya.
0: Iya,
3: karena
0: bisa jadi.
3: Sebelum itu kan Paredes dapat langsung kartu kuning tuh. Langsung dicek VAR, ternyata dibatalkan kartu kuningnya, dibalikkan pinya. Senjata makan tua.
0: Itu makanya jangan. Makanya kalau bilang orang tuh kita enggak boleh
3: ya, tapi banyak di media sosial yang menyalahkan Argentina terus.
0: Iya, ya kan mungkin ya namanya juga asumsi ya, ya namanya juga media sosial ya, Busu.
3: Iya, IQ-nya di bawah rata-rata.
0: Iyalah kalau gitu, Busu. Siap, jadi nanti nama timnya itu Wahyu, Wahyu lagi Lubuk FC ya.
3: Lubuk FC.
0: Oke, siap.
3: Ya, nanti kalau Lubuk Sawah FC bisa juga.
0: Oke,
3: Jadi kalau ada yang mau tanding silakan aja.
0: Hubungi.
3: Sini ada liganya, Bu.
0: Ada liga apa?
3: Liga Geliga namanya, panas
0: tuh. Oh, oke. Ya, oke deh Busu kalau ya, gitu.
3: Yo,
0: sama-sama.
3: Yo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Bu.
0: Mohon maaf lahir batin. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Wahyu ya. Waduh, ini ada lagi yang gabungan, langsung aja deh kita gasken ya. Oke, halo. Julak, oi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wira.
0: Iya, selamat pagi juga Julak Serondeng.
4: Apa kabar?
0: Baik aja ini. Apa nih kabar pian nih juga kah?
4: Saya tuh alpiat aja.
0: Alhamdulillah. Nah, kayak apa Julak Serondeng nih? Amun beisi tim ya. Terus ada turnamen antar warga, namanya siapa? Serondeng FC kah?
4: Kalau Julak sih nasi kuning, nasi kuning campur serunding aja kalau ada liga apa yang gerangnya hendak ini belum lucu apa serius?
0: Serius juga, lucu juga kawat. Tapi kalau bisa nama timnya tuh apa gitu? Kalau misalkan kita berempuh tim bola gitu, khusus apa Julak Serondeng?
4: Oh, kalau kami, tapi waktu di Julak ini kan pemain bola juga.
0: Apa namanya dulu timnya Julak?
4: Dulu di kampung Diamond.
0: Wih, Diamond apa tuh? Diamond FC kah?
4: Diamond, ya Diamond FC.
0: Oh, jadi namanya Diamond FC.
4: Ya banyak kawan tuh klubnya tuh, kalau kalau Julak ikut di Diamond kan.
0: Sebagai apa Julak?
4: Kalau di sebelahnya Julak, sebelahnya lagi ikut Ranu, Ramu.
0: Ranu.
4: Ramuk
0: itu kan
4: rakat mupakat artinya.
0: Oh, Ramuk.
4: Rakat mupakat tuh anu artinya tuh, nah, rakat mupakat Ramu FC itu lah. Kalau dulu gula ke situ, Julak sebagai kapten bang di situ kan.
0: Susah nih jadi kapten tuh Julak. Hah? Jadi kapten tuh susah kada?
4: Bukannya susah lagi, kita yang mengatur.
0: Belum lagi kalau ada yang anu berkelahi Julak.
4: Pokoknya ya, di situ kalau orang pemain bola bawira di kapten tuh pelatih tuh menyerahkan segala-galanya di situ. Pokoknya baik buruknya anu klub kamu yang menanggung di sini. Jadi kan kesalahan-kesalahan teman tuh biasanya tuh harus bisa mengambil apa bilang tuh mengambil apa supaya anak buah nih kan enggak marah sama kita mengambil kebijaksanaan tuh bagaimana caranya kan ngatur.
0: Iya, benar.
4: Itu Julak kan dulu kan, tapi enggak tahu teman-teman yang lain.
0: Jadi dulu tuh pemain bola ya, tapi wayahnya dah ampi dah Julak.
4: Ya jelas aja umur faktor umur.
0: Iya, siapa tahu aja masih bermain juga.
4: Hampir kepelaan 6 nih, paling-paling 10 seputaran lapangan bola gini payah udah hari.
0: Tapi kalau Piala Dunia nih, Julak umpati juga nih.
4: Julak ini bukan mau umpati lagi, cuma mau monitor mulai 29 mulai 82 tuh nah Julak udah di Piala Dunia sudah monitor.
0: Ini siapa ini kira-kira nih prediksinya no Julak nih yang dia masuk di mana nih semifinal ya final.
4: Ini kalau prediksi Julak tahun 2022 lagi terulang lagi kembali ini.
0: Ano Argentina
4: ya itu 22 kemarin kan Argentina dengan Prancis. Nah ini kayaknya ketemu lagi nih di 2026 nih.
0: Iya, hebat ya. Bisa pas gitu ya.
4: Ya tuh, cuma prediksi di semifinal Julak lepas. Karena prediksi Jerman dengan Belanda masuk di semifinal. Terus tuh kayaknya duluan pulang kampung.
0: Kalau Prancis dengan berarti ini nanti laga Prancis-Spanyol Prancis.
4: Ya jelas aja Perancis, cuma kalau tandanya menang Spanyol itu ketemu Argentina itu aku rasa di atas kertas menang Argentina itu. Kalau ketemu Spanyol tapi
0: iya.
4: Tapi kalau ketemu Prancis lagi
0: itu berat ya,
4: ada penalti lagi, bisa-bisa ada penalti lagi nih.
0: Iya.
4: Nah, kemarin kan menang di 2002 itu, 2022 iya. Itu kan adu penalti.
0: Penalti ya benar.
4: Nah, 4-2 kan 4-3 kayak kemarin iya. Kalahnya tuh.
0: Benar-benar. Mbok Ira aja nonton tuh. Sampai tengah malam sampai subuh
4: pagi. Makanya BP pemain Prancis nangis dia enggak mau anu. Menerima kalung-kalung apa namanya tuh kalung
0: ya, yang medali itu kan.
4: Dia enggak mau, dia lari, dia enggak keluar dari anu. Dari kesalnya tuh nah.
0: Tapi larian di ke rumah kita kan, Busu.
4: Dia larinya ke di situ-situ mah kira-kira.
0: Jadi itu ya. Jadi kalau anu
4: Aku jelek mengandalkan Argentina mulai dulu sudah.
0: Oh, memang dari dulu Argentina ya, julak ya.
4: Itu pokoknya kelamaan Argentina. Tapi ini terakhir ini sanu ini, Messi ini. Tahun ini kayaknya.
0: Tahun ini ya. Bunyinya terakhir nih.
4: Ya keren, Messi kan 40 tahun umurnya.
0: Iya.
4: 39.
0: Benar.
4: Enggak cukup lagi sudah itu umur anu sudah. Payah sudah.
0: Iya. Tapi di umurnya masih segitu aja masih kalau dilihat permainannya luar biasa juga masih, Busu. Anu jula.
4: Ya karena kan dia anu kan dipaksakan pelatih kan sebetulnya. Kalau umur segitu tuh 40 tuh udah pensiun tuh udah.
0: Iya sih.
4: Ya paling-paling ya istilahnya tuh kan ya dipaksakan kalau tenaga sih. Jauh sudah dia anu. Iya. Main bola nih Mbak Wira yang kuat-kuatnya tuh 25, 20, 30 tuh sudah itu mantap-mantapnya tuh, genas-genasnya tuh.
0: Iya.
4: Nah di atas 30 tuh sudah danu sudah tuh enggak loyo tuh, paling-paling setengah permainan diganti itu biasanya tuh.
0: Ya stamina nggak bisa bohong ya, usia
4: itu. Kan.
0: Iya, apalagi kan membutuhkan stamina yang luar biasa. Kalau bola kan harus lari, ngejar bola.
4: Kalau bola nih, pokoknya olahraga yang paling capek. Iya. Selama olahraga nih kan bulu tangkis nih seberapa.
0: Iya.
4: Pokoknya lari maraton deh seberapa aja masih bisa. Tapi kalau sudah bola, wah, pokoknya ya itu tuh kan curang-curangan, nemu curang bisa juga. Tapi kan bulu kan namanya pembagi bola ya itu tuh kan kucak tuh incer, harus incer gitu nah.
0: Iya.
4: Ini harus kemana, membagi harus kemana, salah bagi dapat iya. Orang nah itu tuh ketewasan pulang kita kan pelatih iya. Marah sama kita
0: bujur. Jadi itu sambil bawa bola sambil kita berpikir ya Busu ya.
4: Oh berpikir iya. Ya Mbak Wira pokoknya kita apalagi kita di babak pertama semuanya kalah 1-0 itu babak kedua itu di babak kedua tuh kita di ruang tamu di ruangan itu tuh bisa-bisa tuh di sambil hudung apalah ini itulah pokoknya kamu kenapa memimpin ngabu begini-gini tuh pokoknya kalau menurut biarat anak kecil tuh kita dipukuli lah ibaratnya kan.
0: Iya.
4: Tapi ya tuh harus tahan mental.
0: Tahan mental.
4: Enggak ya. minta kerupuk ya pulang kampung.
0: Iya iya.
4: Tapi namanya kita pemain bola kan dianggap masuk kanan keluar kiri aja.
0: Iya.
4: Jadi bagaimana kita mengatasi supaya kita nih di babak kedua nih menangnya kayak itu ceritanya tuh kan.
0: Iya.
4: Karena gue kurasa yang lain-lainnya gitu juga kurasa udah beda bang.
0: Iya.
4: Iya. Jadi contohnya tuh aja kayak mbak jauh-jauh kita pelatih Sintayong tuh,
0: iya.
4: Bilanginnya Pak Anu, Tahir apa pelatih Anu tuh PC itu?
0: Yang mana?
4: Pelatih kita yang menteri, menteri olahraga nih.
0: Iya lupa Mbak Ira.
4: Mau Tahir kah?
0: Iya kah?
4: Siapa namanya? Siapa namanya? Menteri olahraga nih nalu. Itu Sintayong tuh percaya mbak. Kalau bahasa Indonesia-nya tuh kuduk-kuduk macam-macam di budian lupa Tayong tuh kan namanya dia gara-gara kalah anu itu nah pengen tim piala piala apa kemarin yang jengkel dia kalah tuh langsung dipecat itu
0: Erick Thohir kah?
4: Ya Erick Thohir
0: ya
4: itu kan pelatih Sintayong tuh kan anu mengandalkan umur di bawah 19, nah, sedangkan pemainnya kan umur 23 yang diandalkan main. Jadi dia memakai umur yang di bawah umur anu, jadi kalah. Dia namanya Kamboja kah, kalah dengan Kamboja kah kemarin tuh. Jadi masuk ke semifinal aja, gak masuk final. Itu langsung dipecat itu Sintayong tuh. Cuma coba. Bila kan monitor aja, Bang, masalah bulannya cuma enggak terlalu, kalau dengar-dengar di tempat ini kan dilak tenang aja dengar-dengar radio nih.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi ya kalau dipamai alhamdulillah keluar juga akhirnya kan. Aku dengar-dengar busu aja ini senang aku dengar-dengar busu. Busu Mamat kayak itu kok anu juga kayak anu.
0: Iya.
4: Busu Mamat dengan bumbu busu aja ini anu loh Bu Wira ya.
0: Iya. Suka bola.
4: Namanya bendera pengacara bola juga ibaratnya tuh.
0: Sida ke sida tuh anu. Iya. Sida tuh anu komentator bola. Bagus tuh kalau misalkan ikut acara-acara bola tuh.
4: Apa lihat apa nama-nama bola tuh, apa lihat pemain-pemain tuh.
0: Iya.
4: Kalau dulu ya tuh Bang seneng aja. Cuma ya tuh Bang enggak juga terlalu. Kalau dulu kan dulu sampai sehari semalaman nunggu itu. Ngantuk siang, sekarang ini udah lagi. Cuma kadang-kadang udah nonton. Ah ini main tuh, paling ini yang menang itu aja. Aku nggak prediksi. Nggak anu lagi, nggak nonton tadi di TV itu habis-habisan. Nggak lagi, pokoknya dia Portugal main dengan ini, aku Portugal menang. Aku udah lain lagi deh, tunggu aja nanti. Ya paling-paling gitu aja.
0: Iya.
4: Tunggu berita di Pro 4, Pro 1 kah? Ya si anu menang sudah beritanya. Ya itu sudah saya selesai dah. Bisa nonton BNN, nah di final ini, nah baru jelek nonton habis-habisan nih.
0: Iya.
4: Kalau perlu kita bawa rumbungan ke perempat tuh kawan.
0: Iya.
4: Ya lah ya, mantap lah ini di perempat nih.
0: Mantap.
4: Nah, kan jelek nih buat pakai nombor kawan nih.
0: Iya, jelek. Oke.
4: Okay. Nah, tadi lagu kan apa nih
0: kita lagu ya, Pak? Ada lagu. Lagunya ada di format nih Julak nih Papa ya.
4: Banyak umpatan aja lah lagunya lah.
0: Oke, siap. Makasih. Makasih Julak ya.
4: Ini dengan Mbak Ira dengan Tata tuh kan tuh.
0: Mbak Ira aja nih. Ada juga Mbak Tata dia.
4: Mbak Tata kenal dengan Julak sudah. Pokoknya anda buat Bu Ira dan Mbak Tata selamat bertugas. Mudah-mudahan Bu Ira dan Mbak Tata terwali atas keluarga Mbak Tata ya.
0: Amin, amin. Makasih Jula.
4: Terima kasih atas waktunya lah.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keronden sana. Ada Julak Serondeng juga tadi bergabungan ya. Dan keronden sana juga. Makasih yang dah tadi berkesahan ya seputar nama tim ya. Ketika berempu tim ya, namanya mau apa gitu. Tadi dah ada beberapa juga tuh ya nama-nama yang disebutkan. Ya selanjutnya keronden sana. Setelah ini ya Mbok Ira ajak lagi ke ronden sana, tapi untuk mendengarkan beberapa tips-tips informasi di Odah Bekesa. Untuk ronden sana juga ya, bagaimana sih menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Nah jadi etam nikahwa tonton di TVRI sebagai pemegang lisensi hak siar Piala Dunia 2026, dan juga bisa didengarkan di program 1 RRI seluruh Indonesia. Kalau gitu tetap di Pro 4 dan kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Hai Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sana, busu, embo. Tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat musumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bakar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Keraton Sambaliung di Kabupaten Berau menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi tim penilai Geopark Sangkulirang Mangkalihat untuk menilai aspek warisan budaya sebagai bagian dari pengembangan geopark. Kunjungan ini pun menjadi momentum memperkenalkan sejarah Kesultanan Sambaliung sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Keturunan Raja Pertama Kesultanan Sambaliung, Datuk Rizal menjelaskan, sejarah berdirinya Kesultanan yang lahir dari perpecahan Kerajaan Berau pada awal abad ke-19, ia juga mengisahkan perjuangan Sultan Alimuddin yang menolak campur tangan Hindia Belanda hingga diasingkan ke Makassar pada tahun 1834. Menurutnya, Keraton Sambaliung tidak hanya menjadi saksi sejarah Kesultanan, tapi juga simbol perjuangan para pemimpin Berau dalam mempertahankan kedaulatan daerah. Setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Sambaliung di bawah Sultan Muhammad Aminuddin menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Keraton Sambaliung diharapkan memperkuat unsur budaya dalam Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Selain kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati, nilai sejarah dan budaya menjadi daya tarik penting dalam mendukung pengembangan geopark. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Dia mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda. Kronden sana masih dikawani Mbok Ira di Oda Bekesah kali ini sampai nanti jam 10. Dan kali ini kronden sana Mbok Ira punya informasi seputar jarak minum obat ya, sesuai dengan anjuran. Karena mungkin selama ini kita mungkin minum obat itu suka-suka gitu ya, tanpa memperhatikan jarak minum obat yang tepat dan juga sesuai anjuran. Karena kan kerondean sana setiap obat ini kan berempu dosis dan juga jarak minum obat yang berbeda. Nah, aturan ini dan juga jarak minum obat ini juga perlu dipahami agar obat ini aman dikonsumsi dan juga dapat bekerja dengan efektif. Untuk informasi lengkapnya dia berhadirkan dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, jadi keronden sana ya, jarak minum obat ya sesuai dengan anjuran itu ada beberapa yang harus diperhatikan juga ya. Jadi cara minum obat yang baik adalah tepat dosis, tepat waktu, dan juga tepat cara penggunaannya. Obat resep maupun obat bebas biasanya memperempu aturan mengenai dosis ataupun jarak minum obat yang perlu dipatuhi. Misalnya aja nih, obat diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet atau 1 kali sehari sebanyak 2 tablet. Nah, jadi bagaimana sih keronden sana biar bingung ya untuk mengetahui jarak minum obat yang tepat? Nah, yang pertama kita perhatikan obatnya dulu nih, 1 kali sehari. Nah, obat yang biasanya diresepkan 1 kali sehari umumnya merupakan obat yang punya teknologi extended release ya, dan istilah ini mengacu pada cara kerja obat. Obat jenis ini pun dilepaskan di dalam tubuh secara perlahan atau baru dilepaskan setelah beberapa waktu dengan tujuan untuk mempertahankan konsentrasi obat di dalam tubuh dan juga menurunkan resiko terjadinya efek samping. Karena bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, obat ini perlu diminum terlalu sering dan juga biasanya dianjurkan untuk dikonsumsi 1 kali sehari. Etam disarankan untuk minum obat ini di waktu yang sama, misalnya aja nih, setiap jam 8 malam, berarti minumnya tuh setiap jam 8 malam gitu. Namun waktu minum obat yang tepat dapat tergantung juga pada jenis obat. Ada obat yang sebaiknya diminum di pagi hari atau justru di malam hari. Jadi perlu ditanyakan kepada dokter mengenai waktu yang terbaik ya setiap mendapatkan resep obat. Kemudian 2 kali sehari. Nah, jika keronden sana diresepkan dengan aturan minum 2 kali sehari, obat ini pun berarti perlu dikonsumsi 2 kali sehari dengan jarak minum obat 12 jam sebanyak 1 tablet. Nah, obat ini dapat diminum di waktu yang sama, misalnya aja setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Ya, jadi itu kalau misalkan 2 kali sehari ya. Kemudian keronden sana ada juga yang 3 kali sehari. Nah, obat yang diresepkan dengan aturan minum 3 kali sehari idealnya diminum setiap 8 jam sekali. Namun bukan berarti etam harus bangun di tengah malam untuk minum obat kecuali dokter menyarankan demikian. Agar lebih mudah, etam kawal minum obat pada waktu yang berdekatan dengan waktu bangun tidur misalnya aja. Namun etam bangun pukul 7 hambat yo dan tidur pukul 10 malam, waktu terbaik untuk minum obat diresepkan 3 kali sehari yaitu pukul 7 paginya di lamos setelah etam bangun, jam 2 siang minum, jam 9 malam atau sebelum tidur diminum gitu. Jika etam bangun ataupun tidur pada waktu yang berbeda, maka jarak minum obat perlu disesuaikan agar tidak terlalu berdekatan. Kemudian 4 kali sehari. Nah, kalau 4 kali sehari jarak minum obat yang ideal adalah setiap 6 jam. Namun biar lebih mudah ya, keronden sana obat yang diminum 4 kali sehari juga bisa dikonsumsi berdekatan dengan waktu bangun tidur. Misalkan jam 7, jam 12, jam 4 sama jam 9 malam gitu ya. Baiklah keronden sana, masih ada informasi lainnya dia Boy hadirkan, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Krondeng Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi Krondeng Sana masih membahas seputar minum obat ya. Dan untuk obat Krondeng Sana ya, dengan jarak minum obat 3 atau 4 kali sehari, jeda antara dosis memiliki sedikit kelonggaran ya. Nah, artinya minum obat 1-2 jam lebih awal atau lebih lambat dari jadwal tidak terlalu berpengaruh pada efektivitas obat. Tapi amun etam lupa minum obat atau melewatkan dosis obat yang seharusnya dikonsumsi, nah itu bisa tanyakan pada dokter ya yang meresepkan obat mengenai saran yang lebih lanjut. Terlambat ataupun melewatkan minum obat dapat mempengaruhi juga pengobatan etam gitu. Dan pada umumnya ada beberapa ketentuan umum yang berlaku amun etam lupa minum obat, yaitu jika jarak dengan jadwal konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat, atau etam terlambat kurang dari 2 jam dari jadwal yang seharusnya, segera minum obat begitu etam ingat. Kemudian amun etam lupa sampai lebih tulak 2 jam dari jadwal seharusnya, atau jarak minum obat berikutnya udah parah, abaikan dosis tersebut dan konsumsilah obat pada jadwal berikutnya untuk mengganti dosis yang terlewatkan. Hindari menggandakan dosis obat karena obat berempu dosis maksimal dalam sehari minum. Menggandakan obat juga bisa menimbulkan efek samping yang serius, terutama pada beberapa jenis obat. Ya, dan Krondeng Sana itulah sedikit informasi ya, dikutip tulah alo dokter, bagaimana sih jarak minum obat yang tepat dan juga sesuai anjuran yo. Ya, setelah ini Krondeng Sana ya ada rekan Mbok Ira lainnya juga yang hadir untuk nanti menemani etam galanya yo, ada Mbok Tata ya. Dan Krondeng Sana makasih banyak ya sudah setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Semoga sehat selalu. Mbak Ira pamit kalau saya salah kata mohon maaf, dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Nusantara.
1: Habretam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa Duta Wisata dan Putri Pariwisata ini hanya bertugas mempromosikan destinasi wisata dan budaya, tapi juga menjadi agen penggerak ekonomi kreatif atau ekraf. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setkap Mahakam Ulu, Agustinus Teguh Santoso, yang menilai generasi muda memiliki peran penting dalam memperkenalkan potensi daerah. Menurut Agustinus, Mahulu memiliki kekayaan alam, budaya, dan produk ekonomi kreatif yang menjadi modal pembangunan daerah. Beragam destinasi seperti Batu Dinding, Air Terjun Kenehek, Rumah Adat Databilang, hingga Kampung Budaya Batu Majang dinilai memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Selain wisata, Mahulu juga kaya akan produk ekonomi kreatif berbasis budaya seperti anyaman rotan dan bambu, ukiran kayu, aksesoris manik, kuliner tradisional, serta seni pertunjukan khas Dayak. Potensi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan kearifan lokal. Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Mahulu 2006 diharapkan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi wajah promosi daerah, memperkuat sektor pariwisata, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Eropa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya koran dari sana. Selamat hari Senin siang. Semangat semuanya ya. Dan mungkin hari ini juga lagi ini ya, hari masuk sekolah ya untuk anak-anak SD, SMP, SMA nih ya, bagi siswa baru gitu, pakai semangat terus. Dan juga Bu Sombonya sedang bekerja, mungkin ya sehat selalu, semangat terus ya dimanapun etam berada nih ya. Jadi Mbak Tata kan mengawani etam galanya di rangkaian program Samarinda Siang ya. Untuk saat ini ada program Jejak Budaya ya keren di sana. Jadi ini tanggal 13 Juli 2006 ya, kebetulan itu bertepatan dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena Indonesia kan negaranya punya berbagai agama yo, dan semuanya percaya kepada Tuhan. Jadi buat Tatan bahas mengenai hari itu ya, dispil sedikit lah. Jadi Indonesia kan memang sudah punya ya hari peringatan khusus bagi penghayat kepercayaan, dan pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2006 sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia ya. Dan seperti apa nih maksud dari harinya, dan seperti apa asal usulnya maksudnya ya, nanti Mbak Tata jelaskan lagi. Nih kita mendengarkan dulu lagi yang satu ini ya, sembari menemani kerandesan yang lagi beraktivitas di hari ini ya.

0: menemani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Thank you semua, masih di program Jejak Budaya ya, mengenai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyerahkan keputusan menteri tersebut dalam sebuah acara ya. Jadi menurutnya penetapan hari peringatan ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa setiap warga negara ini punya hak untuk menjalankan keyakinannya sekaligus melestarikan tradisi yang diwariskan nih Kronesana. Jadi tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanan konstitusi Indonesia nih. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan ini mengatakan usulan penetapan hari tersebut telah disampaikan oleh para penghayat kepercayaan bersama organisasi terkait sejak tahun 2005 nih ya. Lumayan lama 2005 ya kurang di sana ya. Jadi sementara itu Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Nain Suryono menyambut baik keputusan pemerintah. Sudah menilai penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, jadi kelanjutan dari hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, keren di sana. Tadi sudah Mbok Tata jelaskan juga nih mengenai dari Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Nayan Suryono ya. Jadi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ini akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang ya, guna memperkuat peran penghayat kepercayaan dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional. Meski demikian, penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini belum dijadikan sebagai hari libur nasional ya. Tapi Menteri Kebudayaan menyatakan pemerintah hingga ini belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan penetapan libur fakultatif ataupun hari libur nasional untuk memperingati hari tersebut. Demikian informasinya dikutip dari laman ipol.id. Dan selanjutnya nih Bu Sumbo, pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada Teras UMKM ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Etang, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Korone sana, kabar dari arena tinju, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 3 medali perunggu dalam kejuaraan Asia U23 yang berlangsung di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta. Meski harus terhenti di babak semifinal pada minggu kemarin, perjuangan keras telah ditunjukkan oleh Linda Serwi Langimalilin di kelas minimum putri, Maria Mesita Manguntu di kelas welter ringan putri, serta Riko Prayogi di kelas penjelajah putra. Perjuangan berlanjut di hari ini untuk kategori U19. Sebanyak 4 wakil Indonesia akan berlaga di babak semifinal, yaitu Anggi Halik, Dira Atika, Joshua Tony, dan Victor Wengkang. Dan kita beri dukungan penuh agar mereka mampu melaju ke babak selanjutnya dan mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Tuh, nasib galahan nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulhak dulu leh.
5: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh 1000 zaman.

98,4 FM Perempat Teresa Marinda Besumba ya. Kembali nih di program Teras UMKM ya. Jadi hari ini Wotat akan bagikan informasi mengenai tips usaha apa ya. Jadi bukan makanan nih, tapi berjualan parfum nih Bu Sumbo yo. Mungkin Bu Sumbo yang gawal benih pakai parfum yo kemanapun itu berada, biar wangi, biar segar dan nyaman ya untuk bertemu dengan orang-orang. Kalau wangi tuh wah bagus lah pokoknya ya, nyaman juga nih dilihat nih ya. Jadi untuk bisnis parfum nih, banyak juga yang bilang modalnya kecil tapi untungnya selangit. Tapi etam nih jangan tergiur di angka saja ya, karena secara data industri parfum di Indonesia ini terus tumbuh konsisten setiap tahunnya. Dan kenapa bisnis parfum itu bisa menarik nih Musumba? Jadi yang pertama karena margin keuntungannya itu tinggi. Jadi parfum itu menjual nilai emosional, bukan sekedar wangi parfumnya aja. Kemudian yang kedua nih, permintaannya terus naik karena parfum juga sudah menjadi gaya hidup seseorang ya, bagi banyak orang nih ya. Jadi peluangnya memang terbuka lebar buat etam yang mau memulai bisnis parfum ya.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Tempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal benih dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagi keren sana ya, sekelas info juga nih yang buat Tata lihat dari balik kaca jendela studio Perempat ya. Terpantau cerah nih kerennya nak yo, tapi tetap aja moonnya cerah-cerah biasanya memang gawalnya minum es ya, tapi tetap hati-hati jangan minum es terus, nanti batuk. Jangan mama kan gitu ya, es terus jadi batuk. Jadi tetap jaga kesehatan ya, Bustu Mbak ya. Oke, kita lanjut lagi ke tips usaha parfum ya. Jadi kita harus memilih model bisnis yang pas nih ya. Jadi sebelum mulai pasti perlu tahu juga ya mengenai model bisnis apa yang cocok, dan ada 3 pilihan yang mungkin bisa etam pikirkan kembali ya, Bustu Mbak ya. Jadi yang pertama adalah bisa menjadi reseller atau dropshipper. Nah, ini paling ramah ya buat pemula karena minim modal dan diboosting soal produksi. Kedua, usaha parfum isi ulang maksudnya ya, atau refill. Jadi cocok juga untuk etam yang punya lokasi strategis dan ingin melayani pasar yang apa ya, yang lebih wangi dan ekonomis begitu ya. Harganya tidak terlalu mahal. Jadi bisa nih etam coba buka usaha parfum isi ulang atau refill ya. Dan ketiga, mohon etam mau serius membangun aset jangka panjang, ada model private label atau maklon ya. Jadi etam bisa punya merek sendiri, desain botol sendiri, dan aroma signature sendiri dengan bantuan perusahaan jasa maklon.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.

0: Iya,
1: ini juga banjir memang ya banjir mau diapakan lagi nih alam Bu alam.
0: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho Pak.
1: Salahnya di mana Bu, hujannya memang lebat seperti itu.
0: Ya Allah Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh Bu.
0: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
0: Kalau kayak gitu sampai lebaran udah Pak, kita itu gak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh Bu.
0: Alah ya gak Pak RT, kita Pak, kita.
1: Berarti gak tunggu perintah?
0: Gak usah.

Iya, sudah kita mendengarkan tadi ya lagu Jawa judulnya Kalah nih Bu Sumbo ya dari Aftershine. Jadi mun dalam bisnis jangan mau kalah ya, pokoknya harus tetap bisa bangkit dan bersaing juga dengan pebisnis lain, tapi bersaingnya dengan cara yang sehat ya. Jadi memang harus etam tahu tips dan triknya ya biar tetap berkembang nih usaha kita ya. Jadi selanjutnya Etam juga harus perhatikan waspada resiko dan legalitas. Jadi memang dibalik untung yang besar ya, tapi ada resiko yang perlu diwaspadai dari setiap bisnis ya. Yang paling krusial adalah masalah legalitas. Jadi parfum ini masuk kategori kosmetik ya Bu Sumbo, jadi wajib punya izin edar BPOM. Jangan nekat jualan produk tanpa izin karena resikonya barang bisa disita dan kena sanksi hukum. Kemudian selain legalitas, perlu diperhatikan juga soal kualitas produk. Jangan sampai parfum yang akan jual ini aromanya berubah-ubah atau rusak dalam waktu yang singkat. Jadi pastikan formula dan pelarut yang digunakan ini benar-benar aman ya dan stabil agar pelanggan tetap setia untuk membeli parfum yang akan jual. Nah, terakhir ya, mungkin buat kroner sana yang ingin segera eksekusi atau sudah kepikiran mau jualan bisnis parfum nih. Jadi mulailah dengan riset pasar untuk cari aroma yang unik. Kalau misalnya di Indonesia kan negara tropis ya, jadi bisa pilih parfum yang di terlalu manis, tapi lebih pilih yang kesegar gitu Bu Sumbo. Karena banyak juga nih orang bilang kalau misalnya lagi panas-panasnya jangan pakai parfum vanila gitu, karena mungkin aromanya manis jadi kurang cocok gitu ya dengan suasana atau cuaca di Indonesia. Apalagi di Samarinda juga kalau panas, panas benih ya. Jadi gitu, perlu disesuaikan juga. Mungkin lebih ke aroma yang segar ya, tidak terlalu manis tapi fresh, enak gitu untuk dicium dan untuk dipakai ya di segala cuaca nih kerennya sana ya. Dan pilihlah model bisnis yang sesuai dengan model kita wayah nih. Fokus bangun cerita di balik produk agar pelanggan punya ikatan emosional dengan merek kita. Jadi untuk memilih nama dari sebuah parfum, jangan lupa memilih yang apa ya, ada filosofinya lah ya, yang mudah diingat orang. Jadi orang tuh, oh ini parfumnya, yaudah beli lagi. Jadi kayak ada branding tersendiri gitu ya. Dan yang paling penting adalah amankan legalitas sejak awal agar bisnis bisa berkembang aman dan berkelanjutan ya. Demikian informasinya, tips dari penjualan parfum nih buat tata kutip dari laman adev.co.id ya. Selanjutnya juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nih nanti akan ada program musik dan informasi ya menemani kurannya sana untuk santap siang ya di pukul 12 ini ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan umum biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana PT Angkasa Pura Indonesia melaporkan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta WNI resmi menjadi pusat layanan keberangkatan dan kedatangan jemaah umroh. Hingga WNI sebanyak 118 penerbangan jemaah umroh telah dilayani di terminal tersebut. Angka ini mencakup total 40.000 penumpang dengan lebih dari 20.000 diantaranya adalah jemaah umroh. Pemusatan layanan ini dilakukan secara bertahap sejak 1 hingga 10 Juli 2006 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Injourney Airports menegaskan proses transisi ini berjalan lancar berkat kolaborasi optimal dengan pihak maskapai, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu.

Perempat Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang Randen sana ya. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, biasanya waktu istirahat etam ya, Bu Sumbo ya. Dan mungkin sudah ada juga yang makan siang ya. Pokoknya selamat beristirahat ke Randen sana ya. Istirahat sejenak sebelum memulai kerja lagi ya. Pokoknya selalu semangat dan buat Tata akan membacakan sejumlah informasi ya yang bisa menemani koran desa di waktu santap siang ini ya. Untuk informasi pertama mengenai BPBD Samarinda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla saat kemarau nih koran desa. BPBD Kota Samarinda wayahni meningkatkan status kesiapsiagaan dalam hadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi langkah ini diambil menyusul prediksi cuaca panas ekstrim yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Juli hingga Agustus 2006 yang juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino nih Bu Sumbo. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, ini menekankan wilayah seperti Kecamatan Sambutan, Sungai Kunjang, dan Palaran jadi titik perhatian khusus berdasarkan catatan kejadian sebelumnya. Dan sebagai langkah mitigasi, BPBD mengaktifkan peran Kelurahan Tangguh Bencana sebagai garda terdepan di lapangan. Jadi koordinasi lintas instansi juga telah diperkuat melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Manggala Agni agar seluruh personel ini kawal bergerak cepat untuk merespon laporan titik api di wilayah Samarinda. Demikian informasi ini dikutip dari laman rai.co.id. Selanjutnya kita melingkar dulu ya sajian lagu daerah Nusantara sembari menantikan kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana?

0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Karena kembali lagi di program musik dan informasi ya. Untuk info berikutnya ini mengenai tarif listrik nih Bu Sumbo ya. Jadi kabar baik bagi masyarakat dan para pelaku usaha nih. Pemerintah secara resmi memutuskan bahwa tarif listrik PT PLN untuk triwulan ketiga periode Juli hingga September 2006 itu mengalami kenaikan ya. Keputusan ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan agar beban biaya hidup rumah tangga tetap terjaga dan dunia usaha mendapatkan kepastian biaya operasional. Pihak PLN juga menyatakan komitmennya untuk memastikan pasokan listrik tetap aman ya Bu Sumbo ya, dan berkualitas selama periode ini. Jadi untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi, tarif yang berlaku tetap mengacu pada tarif dasar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian informasi ini dikutip dari laman Tribun News, kaltim.tribunnews.com ya. Kita lanjut lagi nih ke informasi berikutnya mengenai SPMB 2006, akses pendidikan disabilitas masih jadi tantangan. Jadi dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi di RRI Samarinda, sejumlah pihak menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah luar biasa atau SLB. Dan Wayahni baru terdapat 36 SLB di seluruh Kaltim dengan rincian hanya 11 unit yang berstatus negeri nih kerana yang sana. Jadi tantangan semakin terasa di daerah terpencil seperti Kabupaten Makam Ulu, di mana akses geografis dan minimnya fasilitas inklusi di sekolah reguler membuat anak-anak penyandang disabilitas ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pemerintah diminta tidak hanya sekedar membuat regulasi, tapi juga mempercepat pemenuhan tenaga pendidik, menambah ruang kelas, serta memastikan layanan pendidikan dan terapi itu merata hingga ke daerah pelosok, agar hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi tanpa diskriminasi. Demikian informasi yang buat tetap bacakan tadi dikutip di laman ri.co.id ya, sekaligus menutup kerusuhan etam nih di program musik dan informasi. Selanjutnya juga pukul 13, nah ada program mitos dan fakta ya Bu Sumbo. Jadi ditunggu saja, tetap temani Mbok Tata ya.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keronesana kabar terbaru bagi Etam yang berencana terbang dengan Garuda Indonesia. Mulai 1 September 2026 datang, maskapai nasional ini resmi memberlakukan aturan bagasi baru dengan sistem PIS konsep. Jadi konsep ini dengan bagasi dihitung berdasarkan total berat keseluruhan. Kini Garuda Indonesia beralih menggunakan sistem jumlah koli atau jumlah barang bawaan. Dan berikut rincian alokasinya. Untuk penerbangan domestik, penumpang kelas ekonomi mendapatkan jatah 1 koli dengan berat maksimal 23 kg. Sementara itu, untuk kelas bisnis dan first class, Anda bisa membawa hingga 2 koli dengan berat maksimal 32 kg. Sedangkan untuk penerbangan internasional, penumpang kelas ekonomi mendapatkan jatah 2 koli dengan berat maksimal 23 kg dengan total 46 kg. Sedangkan untuk kelas bisnis dan first class tetap mendapatkan jatah 2 koli dengan berat maksimal masing-masing 32 kg. Dan perlu Etam catat, aturan ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan atau setelah 1 September 2026. Bagi Etam yang sudah memiliki tiket sebelum tanggal tersebut, ketentuan bagasi akan tetap mengikuti aturan yang tertera pada tiket lama Etam. Langkah ini diambil Garuda Indonesia untuk memberikan transparansi dan kemudahan bagi penumpang dalam mencanakan barang bawaan sebelum keberangkatan. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Aduh, ampun lapar Nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cekarda nih cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Forum PTRI Samarinda, Koran Desana, yo di pada pukul 13.15 ini ya, seperti biasa setiap harinya akan ada program mitos dan fakta ya. Tapi edisi Senin 13 Juli 2006 ini khusus informasi apa ya, mitos fakta mengenai kulit dehidrasi. Nah, mungkin kurangnya sana juga pernah ya merasakan kulit wajah kusam, kering, atau mungkin mengelupas, bahkan sampai make up ini susah menempel. Nah, ini etam perlu hati-hati karena bisa jadi itu tanda kulit etam ini sedang dehidrasi ya. Jadi banyak yang mengira kulit dehidrasi itu sama dengan kulit kering. Padahal ternyata itu berbeda nih Bu Sumba ya. Kulit kering itu jenis kulit yang bawaan lahir karena kurang minyak alami. Mun kulit dehidrasi itu adalah kondisi kekurangan air yang bisa dialami siapa saja, bahkan pemilik kulit berminyak sekalipun. Jadi berbeda ternyata ya kulit kering dengan kulit dehidrasi. Mun kulit dehidrasi itu memang kekurangan air sih. Biasanya untuk mengatasinya bisa pakai skincare gitu ya Bu Sumbo ya. Bisa pakai moisturizer mungkin ya untuk mengurangi dehidrasinya begitu. Tapi kalau dehidrasi mungkin bisa berulang gitu ya. Dan bagaimana fakta lebih lanjutnya ya mengenai kulit dehidrasi, nanti buat tata bahas lagi ya. Kita mendengar dulu lagu yang satu ini.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Eh bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026 siap berjalan.

0: sebel.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di program mitos dan fakta ya mengenai kulit dehidrasi nih ya. Jadi poin kedua adalah mematahkan mitos kulit berminyak. Nah, poin kedua yang perlu diluruskan ya, apakah kulit berminyak ini bebas dari dehidrasi? Nah, jawabannya itu Ndi ya. Justru pemilik kulit berminyak sering benar mengalami ini ya, terutama jika etam sedang dalam masa pengobatan jerawat. Jadi mun etam pakai produk perawatan jerawat yang sifatnya keras, itu seringkali merusak barrier atau pelindung alami kulit. Jadi akibatnya air di dalam kulit ini menguap dan terjadilah dehidrasi ya. Jadi kulit berminyak itu juga tetap perlu menjaga kadar airnya ya, Bu Sumbo. Kemudian solusinya apa nih Mbok ya, biar kulit dehidrasi ini tetap sehat begitu ya. Jadi banyak mengira kalau kulit dehidrasi itu cukup diatasi dengan pakai krim mahal, tapi ini ternyata juga mitos ya. Krim atau moisturizer itu memang membantu, tapi di menyembuhkan betul-betul gitu ya. Jadi tetap perlu adanya perbaikan dari gaya hidup etam nih ya. Kuncinya adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Mohon hidrasi tubuh tetap terjaga, otomatis kesehatan kulit etam juga akan terbantu. Jadi apa ya, jangan hanya mengandalkan produk luar nih karena sana, tapi perhatikan juga apa yang masuk ke tubuh etam. Jadi cukup aja dengan moisturizer, karena moisturizer memang membantu tapi bukan menyembuhkan ya. Jadi memang harus ada perawatan lah dari dalam tubuh, seperti asupan makanan yang bergizi gitu ya.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya Bu Sumbo, jadi lanjut lagi ya, masih mengenai mitos fakta kulit dehidrasi. Jadi tips nih, dan mungkin bisa Etam coba ya di rumah nih Bu Sumbo ya. Jadi yang perlu dilakukan agar kulit dehidrasi lagi ya, yang pertama pastikan minum air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas sehari, atau konsultasikan ke dokter mun berat badan Etam nih di atas 60 kg. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, lalu batasi minuman berkafein seperti kopi atau soda yang bisa bikin Etam nih sering buang air kecil ya. Dan yang terakhir adalah imbangi dengan tidur yang cukup, jangan begadang, dan olahraga yang rutin ya. Mun kondisi kulit Etam ini belum membaik, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter spesialis kulit agar tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan kulit juga ya. Demikian informasi yang terakhir mau tata kutip dari laman klik dokter.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program Mitos dan Fakta. Selanjutnya Ibu Sumbo, seperti biasa pada pukul 14 itu akan ada siaran berjaringan Budaya Nusantara ya, dari Pro 4 RRI Jakarta dan RRI Surakarta. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Etam Galanya. Makasih juga untuk Ibu Sumbo yang sudah menemani buat Tata ya mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Nanti juga setelah siaran berjaringan Budaya Nusantara akan ada dendang meriah seperti biasa ya, akan ditawani oleh siapa? Mundi Mbok Busu. Itu pokoknya ditunggu aja ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Wah, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Oh, you want sugar?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to set reality.
1: Ini ngomong apa? Aku rambutin.
2: Aduh. Intinya, aku ke luar nilai dek nen. Mergane dek ini udah bagus. Luar mapan. Sisi mana? Dek ini pinter bahasa Inggris.
1: Wah, ya jelas ya. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasan nih. Kau ingat tidak ini negara londo? Tenggok-tenggok kue pakaian Inggris.
1: Wah, wah, putus ya putus. Eh, si Cili, nak terima bahasa Inggris aku besok.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joditya ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joditya di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?

0: kabar? Sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap. Siap deh. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
0: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
0: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo, ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
0: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan, enggak.
0: Oh, itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
0: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin
0: kita ya,
1: budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
0: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
0: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
0: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M. Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Nah, begitu nih, Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang, nih, Ibu. Banyak ya.
0: Kita sapa dulu ya, Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang, Ibu.
2: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu ya? Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
0: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
0: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Roy.
0: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Ibu Sawitri.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini, Bu? Sebagai pengantar kita ya, Bu ya.
2: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita nek ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
0: Nah,
2: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu, nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Lah ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
0: visual, akan melihat ya.
2: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu harap gak ya pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan ngepus hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
0: Iya.
2: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
0: Jawabannya klise ini. Jawabnya seperti apa ini bisa Fitri?
2: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
0: Nah,
2: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
0: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
2: bisa
0: masyarakat.
2: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya. Apakah itu?
0: Ya.
2: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati. Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu Mas, dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
0: Nge-vlog
2: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Atau saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton. Lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan Mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel.
0: Yeah.
2: Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
0: Oh, ada setan? Di mana ini? Setan?
2: Maksudnya di HP-nya.
0: Oh, di HP-nya ada gitu, setan.
2: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter.
0: Ya.
2: Yeah. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
0: Nah, bisa lebih tahan,
2: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru indah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
0: Nah, begitu ya Mas. Bisa betul ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita. Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Makin penasaran nih nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
0: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
0: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Pur dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI-nya dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Pur ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsAppnya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Ge Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Yaudah, halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu.
4: Cikgu. Cikgu dia karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaannya Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cigiria di Tepi Jalan Besar. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sil nih.
3: ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahin juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
6: nggih. Ada filternya.
5: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas Ibu.
6: Oh, kurang puas ya Bu ya.
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
6: Plus minusnya
5: gitu lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
6: Oh, tapi
5: ini hasil
6: kurang
5: penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak ya anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
6: Oh.
5: Ning museum nek enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata ning hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
6: Nah, berarti ini saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, itulah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya, kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek arani rasa puas nanti Mas.
6: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawange Sewu?
6: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
6: Nah, kurang mantep
5: ya. Itulah ya Mas, yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara nih memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara nih aku pilih yang mana?
6: gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
2: tapi Cek Guru. Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4 pemirsa RN, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Bisa, Pak Haris.
7: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Iya. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
7: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan. Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
7: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
7: Oh.
5: Nah, baik. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
7: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung ya, alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Nah, seperti itulah.
7: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu.
7: Baik, lu menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: sekarang Bu Sawitri? Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu, maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
7: Sudah mulai, berarti ya. Ada arah ke sana ya. Ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
7: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Sebenarnya sudah bahkan dari tari malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranata cara juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranata cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas,
6: juga
5: sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan mboten lho.
6: Suronan kungkung
5: adalah laku ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an Mas, di virtual juga.
6: Nah,
5: digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.
6: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak angkat nih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
6: Nah Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap.
5: Saya mintakan
2: boleh bu. Siap sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap
5: deh. Memberikan akses itu
6: gitu. Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Ada yang mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
6: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Siang.
8: Iya, Bang Jojo, Mas. Ayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Juju.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga
8: selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
2: Iya,
8: Bang Matori Rohim.
2: Siap.
8: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
6: Sawitri. Ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap nggih ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak. Iya.
5: Sudah semua. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas, bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. sampai tidak pakai alas kaki.
6: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
6: Nah,
5: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
6: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton ningone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
6: Nah, itu juga yang tadi, Bapak.
5: Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
6: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
5: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
6: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu. Itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masa ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf, ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
6: Wah, ada komunitasnya sangat penting.
5: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Mm-hmm. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
6: Oh, teknologinya.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pintere juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Nah, terus kata-kata wo itu loh, Mas. Berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah, okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta. Mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
6: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya karangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Guru. Iya. Salam Pak Guru. Oh, begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah media, yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas. Budaya bahasa gitu, nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
2: Ini mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga, saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, itu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya,
6: warisan
5: buku-buku ini, saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, okay.
5: Ya, diakses sudah pakai URL juga.
2: Siap deh. Nah,
5: itu, jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Widih, mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
6: Full bahasa Jawa ya.
5: Nah, itu sudah saya digital juga gitu ya. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya saya samar.
2: Baik, ya, Ibu punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Senang berapa saya
6: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan menutup obrolan kita
2: singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jam 14.
10: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
11: Habar Etam pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS tahun 2026 berjalan aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik baru. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan proaktif di lapangan serta penerapan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik perpeloncoan maupun perundungan di lingkungan sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen, Fajar Riza Ulhaq menyatakan bahwa kementerian telah terjun langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan MPLS sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 sebagai payung hukum utama. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Eko Susanto menegaskan bahwa sekolah yang melanggar ketentuan larangan wajib menghentikan kegiatan MPLS. Panitia penyelenggara yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, hingga pemberhentian sementara maupun tetap dari jabatan. Kemendikdasmen melalui akun resmi Instagram @kemendikdasmen telah menetapkan 6 poin larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan. Di antaranya, melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS, serta melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian kerandeng sana. Aduh hai, baru kemarin lu sependi ngawani deng sana dalam sajian sama Rinda Marian. Hari ini sudah ngawani deng sana lagi dalam sajian sama Rinda Marian kerandeng sana ya. Ya, semoga lah deng sana di bosan telinga suara bu sependi di dua hari ini kerandeng sana ya. Kemarin itu bu sependi kira tuh dalam sajian sama Rinda siang kerandeng sana. Di taunya bu sependi yang kelupaan ternyata masuknya di sajian sama

0: Rinda Marian. Tentu kalian yang salah kalau suara busuk Pendi sudah berkicau, kicau, kicau mania nih di jam 3 Marian. Sudah pasti nanti akan busuk Pendi kawani hingga merapat di jam 7 malam. Tentu mengawali perjumpaan busuk Pendi di Marian hari ini, kalian yang salah ya, busuk Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas jua. Bagaimana nih hasilnya kalian yang salah setelah etam berjumpa dengan realitas kembali kalian yang salah ya? Karena beberapa waktu yang lalu itu kan sedang liburan Kerandeng Sena yo. Dan pada hari ini di hari pertama nih Kerandeng Sena, mungkin ada yang masih unyu-unyu pakai baju baru Kerandeng Sena yo, mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang mungkin dulu Kerandeng Sena punya anak, iya anak aku kecil dulu, sekarang udah gede-gede gitu Kerandeng Sena yo. Karena hari ini nih hari pertama dari MPLS Kerandeng Sena yo. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ya semoga saja anaknya betah, dan semoga saja anaknya nanti bisa meraih cita-cita dengan belajar yang bersungguh-sungguh di sekolah impiannya masing-masing Kerandeng Sena yo. Ini jadi busu pedi teringat di salah satu ajeng yang sedang viral tuh Kerandeng Sena yo. Bahkan sampai kuliahnya di luar negeri tuh, ada di Harvard, Oxford, kemudian ada di Monash University, tegak mana lagi tuh. Aduh sampai pusing paling busu pedi tuh, sampai kayaknya kalau busu Pendi mau kuliah juga pengennya kuliah di luar negeri Kerandeng Sena yo. Ya tapi karena keterbatasan bahasa lah Kerandeng Sena yo, ya tegak itulah bahasa Inggris tegak mana gerang. Ini pula pakai bahasa Inggris aslinya nih, bukan bahasa Banjar, bukan bahasa Kutai, bahasa Inggris sebenarnya. Aduh hai, ya Allah. Dari benda merepet kemana-mana nih Kerandeng Sena. Ini busu Pendi telah mengawani Deng Sena dalam sajian sama Rinda Marian. Dan di program Dendang Merian nanti merapat sampai jam 5 Merian Kerandeng Sena yo. Jadi bagi Kerandeng Sena yang hendak tama di RRI Promo Samarinda, busu Pendi tunggu langsung saat ini Kerandeng Sena, karena saat ini sudah busu Pendi buka sesi interaktifnya dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa nih Kerandeng Sena gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Busu Pendi, oi, apa gerangan nih Deng Sena? Ini kalau misalkan mau minta lagu-lagu yang dipusingkan pada berat ini apa aja nih busu Pendi? Nah, karena Deng Sena untuk lagu-lagunya ini sudah busu Pendi unggah ya di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Bagi Kerandeng Sena, ini yang sudah ingin bergabung, sudah ada dua pendengar, satu melalui telepon kantor dan satu lagi melalui telepon WhatsApp. Ini busu Pendi sapa terlebih dahulu yo Kerandeng Sena yang telah bergabung bersama kami di telepon kantor. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya dang dang dang
0: sampai 7 kali tegaknya tuh. Udah kayak mau tawab nanti. Busu, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah. Kenangan pripun kabare?
0: Ah, ini pasti lagi di Jawa nih. Alhamdulillah sae.
1: Lah mulang, Le.
0: Oh, udah mulang. Ada
1: ai. Makanya kemarin Bu Nanan carang kan sudah bulik
0: ya. Ih, sudah beinpuan lah kesannya nih berdua nih. Nah, lekas benar beinpuan sudah berdua nih.
1: Kan sudah pada kemarin tuh hari Sabtu bulik kan kayak
0: itu. Pura-pura dia tahu sebenarnya ini tadi, aduh hai. gimana nih kisahnya nih kemarin mulang nih ke sini lagi nih?
1: Ya kayak itu ha, biasa kan.
0: Tiket gimana harga tiket?
1: Di habis deh pokoknya, apa namanya, harus bunyi Banjar tuh ngiki dihimat-himat.
0: Oh. Dihimat-himat tuh napitis tuh dihimat-himat.
1: Behimat tuh maksudnya bekorinah kayak gitu.
0: Iya.
1: Banjar tuh bekorinah.
0: Bekorinah. Ya sudah berkeluar. Nah ini Banjarnya nih. Amun busu Pendi memahami kena keluar nanti ya. lanjut busu.
1: Jadi setidaknya sekitar berapa kemarin? 7,5 kan
0: desa. Oh, satu orang 7,5, 750.
1: 7,5.
0: Allahu Akbar. Sebentar, itu dari Balikpapan atau ke Samarindanya? Bandara tujuannya?
1: dari Denpasar ke Balikpapan.
0: Oh, dari Denpasar ke Balikpapan 7,5 juta, Buso. Itu sorangan maha. Di kebaya sudah nih Buso, tips dapat duitnya nih, mau ngepet jual nih Buso Pendi. Ya Allah, Buso dulu kalau tiket tuh berapa ya Buso? Kalau di salah 2 jutaan ya atau 1 juta?
1: Kita 3 jutaan mah. Kita 3 jutaan, ada yang 1,8 kalau kelas ekonomi kan 1,8 biasanya tuh. Dulu. Wah, ini ada lagi deh.
0: Bentar Buso. Buso waktu ke Bali di beberapa bulan yang lalu sama yang pulangnya ini sama atau beda harganya? Jauh beda atau sedikit?
1: Beda Mas. Istilahnya saya panggil Mas ya.
0: Iya, enggak apa-apa, malah enak.
1: Beda Busu, beda. Kalau ke Mai kan saya ke anunya kan sekitar 4 mahal.
0: Oh, maleh.
1: Sekitar naik lagi dah. Enggak ada turunnya, pokoknya naik lagi gitu.
0: Itu sudah ya. Bismillah aja, yang penting bisa makan aja Busu yo.
1: Yes.
0: Aduh.
1: Istilahnya ada keuntungan dari jualan tuh, yang dipakai untuk mulang tuh.
0: Yang penting
1: ngondok, tetap ngondok di sana lah.
0: yang penting Etam nih sebagai warga negara Indonesia nih merdeka pokoknya Busu yo. Busu, ini sambil ngawani supaya lupa nih harga tiketnya tadi. Ini mau minta lagu apa nih dangdutnya?
1: Oh, nomor anu aja, nomor 4 aja.
0: Nomor ampe. Nah, apa ya, juga cinta. Anda mau salam siapanya Buso, silakan.
1: Salamnya untuk segalanya aja lah. Yang untuk Mbok Nana, dah sama nih Mbok saya. Untuk Buso Abdul Rahim, Buso Abdul Syukur ya.
0: Nah, terputus ternyata si Dayo ini tegaknya terpencet nih, mungkin si Da lagi ini. Lagi grogi ngomong sama Buso Pendi. Jadi terpencet sih dah, tapi di papa ini langsung aja Buso Pendi sambungkan ke penelpon berikutnya yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya, ini bersama dengan Mbok Maya nih. Halo, assalamualaikum. Ui, Mbok Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini dengan Mbok Maya bener? Betul?
2: Iya, benar banget iya.
0: Alhamdulillah, 5 juta rupiah mana nih Mbok? ini kalau habis dengar.
2: Gak ada.
0: Ini apa kita minta aja nih Mbok, minta sama Busu Rinjani tadi. Sida.
2: Gak ada duitnya, soalnya gak ada.
0: Iya, kita minta aja sama Busu Rinjani tadi. Gimana nih Mbok, mau gak Mbok? Bareng nanti kita minta Mbok.
2: Itu big bossnya. Masya Allah, tabarakallah.
0: Big bossnya Mbok.
2: Iya.
0: Ini mau minta lagu apa nih? Passwordnya aja belum tadi.
2: Iya, waktunya etang dang rutan.
0: Asoy gitu di ya? Boy Acoy, betul. Mau minta lagu apa nih Mbok Maya? Nah, ini tegaknya tepat.
2: Tolong
0: nih.
2: Di spill Busu Pendi.
0: Oke, di spill. Ini ada lagunya Inginkan Kamu dari Duo Amor, Tak Punya Hati dari Alisa, Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, Terpesona dari Sri Devi, Aku Mau dari Nasar, Ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selvi Yama, Sejak Pandangan Pertama dari Jirayut, Kesepian dari Nabila Velia, Takdir dari Evita Mala, Pujaan Hati dari Fitri Karlina, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Luka di Sini dari Roman Ungu dan Kiki Aprilia. Mau yang mana nih Mbok Maya?
2: Dari Ebi aja.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Apa lagi nih Mbok, lanjutannya Mbok?
2: Iya, lagu terbaru itu Busu Pendi ya.
0: Iya, coba lanjutannya gimana Mbok?
2: Enggak salah. Enggak tahu nyanyi. Enggak tahu buat nyanyi ini.
0: Waduh, sengaja tadi Busu Pendi mancing.
2: Cuman tanya request mulu gitu.
0: Ada sama-samanya Mbok Maya, silakan.
2: Mau nyapa pertama dong buat Busu Pendi, saya sepapan keluarga tercinta dan segala salam dong Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Keluarga tercinta amin ya robbal alamin.
0: Amin.
2: Terus buat seluruh yang lagi monitor di Pompa 4 RRI Samarinda, santun sore aja semuanya. selalu dijumpai dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sorry banget enggak bisa disapa satu persatu semuanya ya. Pokoknya salam kompak selalu di udara, salam silaturahmi, salam persaudaraan buat semuanya. Oke, okay, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randing Sena, saat ini sudah ada satu pendengar lagi yang ingin bergabung bersama kami di telepon kantor. Busup yang disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon dan Dutan.
0: Merdeka, Busu.
3: Ibu kabar,
0: alhamdulillah, baik, Ji. Baik, Kodong.
3: Mangan.
0: Kenapa itu, Busu?
3: Mangan.
0: Sampun, sudah mangan. Okay. ini jadi minder ini kalau Busu bisa bahasa Jawa, masa Busu Pendidik bisa bahasa Bugis nih. Agak kereba Busu Abdurrahim.
3: Oh, kereba Busu mah.
0: Alhamdulillah, Daeng nih, Daeng Abdurrahim. Daeng, gimana nih di Batuah nih kondisi di sana?
3: Oh, di Batuah cuacanya pada sore hari ini di saat ini ya kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, tapi sudah beberapa hari nggak ada hujan.
0: Sama. Tapi ya,
3: jadi kalau di sungai ini sudah berkurang airnya.
0: Oh, bener, karena kering kan, Daeng yo.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Ada ini di situ sumur bor tanpa dipancing dia naik sendiri.
0: Tapi
3: airnya. Tapi yang boleh ambil ya dekat-dekat aja orangnya di situ.
0: Tapi Busu, kan kalau di sana di IKN itu kan juga sudah ada ini apa tuh namanya waduk tuh. Nah, waduknya itu infonya Kemai bisa dialirin ke kawasan Balikpapan sekitarnya, Batuah juga termasuk kalau di sana. Tapi ada dapat info kan, di
3: Batuah kan masih juga wilayah IKN sebagian.
0: Nah itu ada dapat di airnya dari sana.
3: Kalau airnya dari sana belum ada, cuma air yang aneh itu semacam pedam itu ada juga. Ada juga kan. Tapi kalau saya kalau ada kendala begitu kan bisa juga bor.
0: Ada sumur bor.
3: Ya, maksud saya bisa bikin sumur bor, maksud saya. Jadi masalah kalau di saya,
0: Ya mudah-mudahan lah bisa cepat hujan biar Juandi panas yo, Daeng yo.
3: Tapi belajar dari pengalaman.
0: Gimana itu?
3: Ya biasanya itu akhir Juni, Juli, Agustus, September, biasanya itu Oktober akhirnya tanggal baru anu hujannya itu.
0: Iya.
3: Anu apa stabil itu nah. Biasanya sih ya belajar dari pengalaman.
0: Karena ini juga musim panas panjang ini kalau di perakiraan BMKG tuh Busat Droim El Nino.
3: Iya El Nino kan.
0: Biasanya kalau nanti
3: dekat beritanya.
0: Biasanya nanti musim hujan.
3: Juli Agustus. Tapi kalau saya tuh pernah mengalami ya. Bulan Oktober tanggal akhirnya itu biasanya tuh baru stabil hujannya.
0: Pokoknya kalau udah hujan, hujannya tuh lama sampai ini Busu ya, awal tahun nanti tuh.
3: Iya.
0: Pokoknya
3: itu Oktober, November, Desember, Januari itu banyak hujannya sudah. Biasanya ya.
0: Pokoknya kalau hujan sudah Samarinda banjir dah itu.
3: Iya, tapi kan sudah ada apa namanya itu turapnya seperti
0: iya.
3: Seperti pasir itu sangat gerogot di dekat yang jembatan Esparman itu kan?
0: Iya betul.
3: Apalagi dia sudah diturap anu sebelahnya juga. Sebelah kanan maksud saya yang sebelah kiri yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau baru dia baru kalau pernah saya lihat juga itu dipakaikan semacam ekskavator itu nah dinaikkan seperti kalau membawa tahan itu. Hasil tambang itu baru dinaikkan ya itu kerukannya di situ jadi dalam sudah sungai kan. Kan tadi saya juga lihat begitu. Apalagi dulu ada kesejahteraan TV, saya lihat dia terapung. Yang dia itu di Sungai Karangmau, Samarinda itu.
0: Siap, siap. Busu, busu. Ya. Ya, nanti Etam melanjutkan lagi bekesannya. Tapi mau minta lagu apa nih dulu nih Denang Meriannya?
3: Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati. Sebentar ya. Pujaan Hati. Mana tuh tadi yo? Oh ya, ini ya. Sudah ada Fitri Karlina. Oke, okay. Ada salam sapanya di Busu.
3: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar yang Kabupaten Samarinda antara lain ya. Ada Busu Rinjani sudah bergabung juga ya. Ada Busu Mamat, Busu Ari, Busu Saiful Koko, Busu Abdul Syukur, Bunya, Bu Yuli, ada tadi Mbak Maya juga ya,
0: ya dari Gorontalo kan? Dari Gorontalo.
3: Ya biasanya ada juga Mbak Maya dari Gorontalo itu sering bergabung juga dari Persatu Toli-Toli mungkin gitu ya. Berikutnya ada Neilas, kemudian ada Mbak Senawia, Mbak Siti, Mbak Nurul kedua-duanya. Teman-teman pendengar yang diperlukan sama Rinda dimanapun berada. Semuanya tanpa kecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Supendi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena yang sana ya, nanti akan Bu Supendi buka lagi sesi interaktifnya. Bila ingin bergabung bersama kami, Bu Supendi ingatkan kembali untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Bu Supendi tunggu ya kehadirannya, karena yang sana jangan sampai menyesal nih karena Andi bisa bergabung bersama kami di program Dendang Merian karena sampai merapat di jam 5 Merian. Sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah akan berkumandang di jam 3 lewat 45 Merian, Etan telinga dulu berbagai lagu dangdut spesial dari Bu Supendi untuk kerandeng sana. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya Etan

Muda. Saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ondeng senak saat ngetan nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisa lah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS di SDN 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan dihentikan sementara menyusul adanya ancaman teror bom yang diterima pihak sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen, Atip Latiful Hayat, menegaskan bahwa langkah penghentian kegiatan diambil sebagai bentuk mitigasi keselamatan. Pihak sekolah diminta untuk menangguhkan seluruh aktivitas hingga situasi dinyatakan benar-benar kondusif dan aman oleh pihak berwenang. Ancaman tersebut diterima oleh guru dan staf tata usaha melalui pesan WhatsApp pada pukul 6:28 waktu Indonesia Barat, tepat di hari pertama masuk sekolah. Tak lama berselang, pelaku sempat melakukan panggilan telepon yang tidak diangkat oleh pihak sekolah. Selang 1 jam kemudian, pelaku kembali mengirimkan pesan berisi klaim bahwa ia sedang memantau area sekolah serta memberikan peringatan agar pihak sekolah tidak melapor kepada aparat kepolisian. Namun, pihak sekolah tetap mengambil langkah cepat dengan melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian dan memulangkan seluruh siswa serta guru lebih awal. Pasca laporan tersebut, aparat kepolisian termasuk tim Gegana segera melakukan penyisiran di lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak terbukti dan tidak ditemukan benda berbahaya di area sekolah. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, memastikan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani lebih lanjut oleh pihak berwajib guna menindak tegas pelaku teror yang telah mengganggu ketertiban di lingkungan pendidikan tersebut.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Krondian sana, busu, embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, orang yang sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp 1 Kerandeng Sana dan juga telepon kantor 1. Busup Edi sahabat terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Jula Sarunding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busup Edi.
0: Siap, Dendang Marian.
1: Dendang Marian lan dunia dangdang duta.
0: Mantap bener. Gimana kabarnya? Bener, cuacanya mau hujan nih. Paling ini aja busu yo. Paling mendung doang nih, meroh aja nih paling.
1: Berat bicuran cuacanya nih, Bu Bang Tindi.
0: Busu.
1: Lagunya apa nih, Bang Tindi?
0: Ini lagunya ada Inginkan Kamu dari Doa Amor, Tak Punya Hati dari Alisa, kemudian Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, Aku Mau dari Nasar. Mau mana nih busu?
1: Umur 4 tadi itu nah.
0: Ini aku mau dari Nasar.
1: Oh iya sudah itu aja.
0: Oke siap, ada salam sapanya silakan.
1: Ini ada kakak saya masuk nomor bergabung boleh Pak Pindia.
0: Oh boleh Pindia. Boleh. Coba ada, mana suaranya nih?
2: Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ulun berbicara.
0: Oh, waalaikumsalam. Ini Ulun sama Ulun Busu Fendi.
2: Oh, Busu Fendi lah. Salam kenal. Ini dari Abah Amun Jagau dari Balikpapan.
0: Oh, dari Balikpapan. Wah, selamat telinga. Salam kenal dari Busu Fendi. Ini Abah Jagau tadi namanya yo.
2: Jagau, Amun Jagau.
0: Oh, oke okay, siap. Balikpapan di mana nih?
2: Balikpapan ini di daerah Karangrejo, Gang Rambutan.
0: Oh, di Karangrejo. Alhamdulillah. Gimana situasi kalau di Balikpapan saat ini? Busu.
2: Situasi banar, dibuka baju aja gawian.
0: Sama banget banar di sini nah, asli.
2: Ya itu nah. Udah ada lagi pelindungan.
0: Panas betul. Busu. Ini Busu Jago juga yeah. Coba sekalian ini mau minta lagu apa coba dangdut Mariannya nih.
2: Gerimis Melanda Hati aja.
0: Oh, Gerimis Melanda Hati. Ini tadi sudah dipesan nih. Mau minta lagi kita? Yang lain? Sudah dipesan tadi.
2: Ini lagu dangdut ya?
0: Iya. Lagu dangdut oh. Ini yang tersisa ada Tak Punya Hati dari Alisa, Aku Mau dari Nasar. Aku Mau tadi kan sudah, dari Nasar tadi sudah. Inginkan Aku dari Doa Amor, Ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selviyama, Sejak Pandangan Pertama dari Jerayut, Takdir dari Evita Mala.

0: Oh, yang mana nih, Bu Sujagau?
1: Iya, dari anu aja. Apa Dewa Amor tadi kok? Apa Dewa
0: Amor? Oh, Dewa Amor inginkan kamu.
1: Nah, inginkan kamu mudah-mudahan aja.
0: Oke. Okay. Wih, itu mantap bener suaranya tuh di belakang tuh, suara siapa tuh? Jula.
1: Nagolon.
0: Wah, rame bandar nih berarti umpatan nih di sana nih.
1: Anak seorang lah. Mendengar dia.
0: Alhamdulillah nih ada Jula Sarunding, ada Jula Jagau nih, sehat-sehat Jula yo.
1: Alhamdulillah. Ya lagunya buat anu aja lah, buat di sanak nih. Mm-mm. Jula Auto Sarunding. Buat lah, mungkin ada si apa nih, Jula Kamai. Itu ya Bunda Eka. Juga Bunda Barani, Ahmad Sore, juga Busu apa, Busu Ahmad kah Bu?
0: Busu ya, siapa itu? Busu Ahmad.
1: Jujur. Ya buat semuanya lagi mendengar lah. Salam kenal dari Balik Papan nih, Abah Amun Jagau.
0: Iya, besok gabungan lagi Jula.
1: Alhamdulillah, mudah aja, cuaca ada panas lagi. Ya,
0: bujur. Munnya panas juga hantu jin benaung ini. Hantu benaung panas nangke ini nih. Ya.
1: Makasih Busu.
0: Sama-sama. Siap. Jula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jula Sarunding, ada salam sapanya Jula, silakan.
2: Aku salamnya prediksi Argentina dengan Prancis menang di final.
0: Weh, mantap. Argentina tegaknya yo.
2: Argentina dengan Prancis kayaknya masuk final ya kan.
0: Betul. Antara dua itu sudah.
2: Kalau Spanyol dengan Inggris, kita enggak tahu tuli apa katanya dunia berputar, enggak tahu namanya. Iya. Ya.
0: Namanya
2: Prancis dengan Argentina.
0: Namanya lapangan sepak bola ini semuanya super ajaib.
2: Ya, magic. Bola bundar ya, tetap masuk pintu ya.
0: Siap.
2: Aku salamnya segalanya aja masuk pintu ya. Pokoknya salamnya segalanya buat Pompat. Mudah-mudahan lancar-lancar aja dan mantap ya kan Bu Supindi ya.
0: Amin, bujur Jula, bujur.
2: Bu Supindi selamat sore, mudah-mudahan Bu Supindi sehat keluarga Bu Supindi ya.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Karandeng Sena. Ternyata ada dua tadi yang langsung nelponnya Karandeng Sena. Udah bunyi. Tut. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor dulu ya Karandeng Sena. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian. Yang di telepon kantor. Halo, Assalamualaikum. Ini Bu Sukuta ini. Dendang Merian Bu Su. Alhamdulillah. Gimana kabar nih hari ini Bu Su Kutai?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Bu Su, ini mau minta lagu apa nih Bu Su? Merian ini. Kenapa selfie ya Ma?
3: Vitamala.
0: Oh, Vitamala. Siap. Ada salam sapanya Bu Su, silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Su pengen disenggol ke penelpon berikutnya ya karena di sana. Halo Bu Su Wahyu.
4: Selamat
0: hambat pula nih.
4: Pak Merian.
0: Assalamualaikum.
4: Iya, Dendang Ben waktunya hitam
0: rambutan. Iya, Assalamualaikum. Ini tegaknya lagi sibuk benih nih. Mungkin bersih-bersih nih tegaknya nih karena dari sana.
4: Iya, karena banyak anak TPA ataupun juga.
0: Nah, itu sudah. Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su? Ini sisa dikit Bu Su, mudah-mudahan masih sempat terpusingkan. Ada Tak Punya Hati dari Alisa, ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selviyama, Kesepian dari Nabila Velia, Luka Di Sini dari Roman Ungu. Kesepian.
4: Ya.
0: Oke. Salam sapanya.
4: Iya, di monitor soalnya. Ya untuk Bu Supendinya selamat bertugas saja. Selamat selalu.
0: Amin.
4: Aktivitas kalian. tetap semangat Busyo.
0: Harus.
4: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena yang sana, etam nelinga dulu berbagai lagu dangdut yo. Dikala situasi Samarinda saat ini sedang ramai beneh nih di jalan Miami sendiri, karena yang sana mobilitas kendaraan ini terpantau tinggi beneh. Apalagi di jalan Jenderal Suprapto, kemudian Simpang 4 Volvo, kemudian jalan Insinyur Haji Juanda, jalan Pangeran Antasari, MT Haryono tuh. Aduh, pusing pala berbi pala berbi au au au. Baik karena yang sana ini tadi juga sudah ada yang gabungan yo di pesan singkat bersama kami di WhatsApp dari Busu Hamza Yusuf yang ada di Jambi. Sida minta lagunya Terpesona dari Sri Devi. Siap, nanti akan Busu pun Pendi pusingkan yo. Busu Hamza, salamnya untuk segalanya mahan nih Busu Pendi yang mendengar di RRI Perempat Samarinda. Untuknya Busu Fendi sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih banyak dari Busu Hamza Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian juga Busu Hamza. Yuk langsung saja etam telinga yuk, koraning senak berbagai lagu dangdutnya. Ada Pujaan Hati, Terpesona, Gerimis Melanda Hati, Aku Mau Inginkan Kamu, Takdir, dan juga Kesepian.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: Saya Delvano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

di Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Bank Syariah Indonesia atau dikenal dengan BSI melalui BSI Maslahat kembali membuka pendaftaran program BSI Scholarship Pelajar 2026. Program beasiswa ini ditujukan bagi siswa kelas 12 SMA sederajat dari keluarga prasejahtera yang memiliki tekad kuat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan PTN. Berbeda dengan program bantuan pendidikan pada umumnya, BSI Scholarship tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga pendampingan akademik yang komprehensif. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan paket bantuan berupa uang saku bulanan sebesar Rp300.000, bimbingan intensif persiapan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, program mentoring dan pembinaan karakter Islami, pelatihan motivasi, tes minat bakat, serta pengembangan diri. Akses jejaring penerima beasiswa di seluruh Indonesia. Kesempatan mengikuti program BSI Scholarship mahasiswa bagi yang berhasil menembus PTN. Adapun calon pendaftar wajib memenuhi kriteria berikut. Di antaranya, siswa aktif kelas 12 SMA sederajat untuk tahun ajaran 2026-2027 berasal dari keluarga prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM atau KIP, memiliki nilai rapor rata-rata minimal 80, serta memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pendidikan ke PTN melalui jalur SNBP maupun SNBT. Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain kartu pelajar, KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, rapor, sertifikat prestasi jika ada, pas foto formal, latar biru, serta dokumen DTKS atau SKTM dari pihak berwenang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Mandeng sana di program Jelajah Nusantara di jam 5 merenggan nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengemani deng sana untuk membahas berbagai rekomendasi wisata, apalagi bagi deng sana yang mungkin belum pernah berkunjung ke Jepang, sama keran deng sana Bu Sufendi juga belum pernah ke Jepang, cuman bisa melihat dari tontonan di HP doang keran deng sana ya. Jadi ini ada berbagai destinasi terbaik untuk melihat bunga sakura di Indonesia, dan tentu vibesnya atau berasanya ini rasa-rasa seperti di Jepang. Namun sebelum Bu Sufendi nanti menyajikan berbagai rekomendasi wisata, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nyari apa ya?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

94 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Rondeng sana ini berbincang seputar rekomendasi wisata yang bisa deng sana lihat di Indonesia ketika ingin melihat pohon sakura. Ini bak berasa di Jepang rendeng sana ya. Ini diantaranya yang pertama ada Waingapu di Sumba NTT. Di sini rendeng sana terdapat bunga yang dikenal warga lokal sebagai bunga konjil. Uniknya bunga ini bermekaran di antara dahan yang gundul pada bulan September hingga November. Tentu akan menciptakan kontras yang dramatis dengan latar belakang padang sabana Sumba yang eksotis. Selanjutnya ini menuju ke kawasan Jawa Barat. Di Kebun Raya Cibodas menjadi destinasi paling populer di Pulau Jawa yang memiliki zona khusus bernama Taman Sakura dengan ratusan pohon sakura asli karandeng sana ya, dari genus Prunus di kaki Gunung Gede Pangrango. Deng sana bisa merasakan pengalaman hanami atau berpiknik di bawah pohon sakura dengan udara pegunungan yang sejuk. Kemudian menuju ke kawasan Bali. Selain pantai, ternyata rendeng sana Bali nih menyimpan pesona sakura di Kebun Raya Eka Karya yang ada di Bedugul serta kawasan Karangasem. Suhu sejuk di ketinggian Bedugul sangat mendukung nih rendeng sana untuk pertumbuhan bunga-bunga ini yang biasanya mekar pada bulan September hingga Oktober. Yang selanjutnya mungkin dulu waktu Busupendi kecil Karandeng sana ya, ini menjadi salah satu kota yang sudah sering masuk di televisi, yaitu Surabaya yang ada di Jawa Timur. Nah, Karandeng sana ini berbeda. Ini pohonnya juga berbeda, tetapi hawa-hawanya tuh sangat mirip benih dengan pohon sakura, yaitu pohon bunga tabebuya. Nah, Karandeng sana bagi deng sana yang ingin melihat langsung menikmati keindahan bunga tabebuya, ini berada di jalanan protokol kota, seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Maijen Sungkono. Saat musim mekar di akhir kemarau seperti Oktober hingga November, jalanan kota akan dipenuhi kelopak bunga berwarna kuning, merah muda hingga merah tua yang sangat instagramable. Dan yang terakhir kerandeng sana ini berada di Yogyakarta, The Lost Walk Castle. Jika ingin latar foto yang unik, tempat di lereng Gunung Merapi ini menawarkan pemandangan bunga sakura dengan latar belakang kastil bergaya abad pertengahan. Kombinasi arsitektur benteng batu dan bunga pastel ini memberikan nuansa yang sangat teatrikal. Memang karandeng sana kalau berbincang secara umum, tentu waktu terbaik untuk berburu pemandangan ini berada di sekitar September hingga November lah karandeng sana ya. Karena setiap lokasi memiliki waktu mekar yang berbeda-beda. Disarankan juga untuk memantau informasi lokal sebelum berangkat. Dan jangan lupa siapkan kamera karandeng sana, pakaian yang estetik, serta jaket jika berkunjung ke daerah dataran tinggi seperti Cibodas atau Bedugul. Demikian karandeng sana seputar informasi dari destinasi terbaik melihat bunga sakura di Indonesia serasa di Jepang, yang bersumber dikutip informasinya dari laman traveloka.com.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Randeng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jelajah Nusantara. Selepas ini di jam 6 Mariani gak merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikannya pada hari ini. Namun kerandeng sana, tidak perlu khawatir, Bu Supendi masih akan mengawali nanti untuk menyajikan berbagai tips. Namun Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang saat ini Deng Sena sedang nelinga, yaitu lagu Tetap Aja Beda, lagu Kutai dari Dia featuring Habul.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Industri minyak dan gas atau disingkat dengan migas merupakan sektor yang menjanjikan, tidak hanya karena prospek karirnya yang luas di berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, tetapi juga karena tawaran penghasilan yang kompetitif. Berdasarkan informasi terbaru per 13 Juli 2026, gaji di industri ini umumnya berkisar antara 10 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah per bulan, tergantung pada posisi, pengalaman, serta sertifikasi yang dimiliki. Bagi calon mahasiswa yang berminat berkarir di sektor ini, terdapat 13 jurusan kuliah yang paling dibutuhkan, yang mencakup berbagai disiplin ilmu teknik, di antaranya bidang eksplorasi dan produksi. Jurusan yang berperan krusial meliputi teknik perminyakan, teknik geologi, dan teknik geofisika. Lulusan dari bidang ini bertugas dalam eksplorasi cadangan, pemetaan bawah permukaan bumi, hingga manajemen reservoir dan pengeboran. Bidang pengolahan dan fasilitas. Untuk mendukung operasional hulu dan hilir, industri ini membutuhkan lulusan teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, serta teknik sipil. Bidang pendukung operasional dan khusus. Peran teknis lainnya diisi oleh teknik kelautan yang krusial untuk infrastruktur lepas pantai atau dikenal dengan OPSO. Teknik metalurgi untuk integritas material dan pencegahan kerusakan peralatan, serta teknik fisika yang dikenal sebagai jembatan lintas disiplin ilmu teknik dalam menangani sistem kompleks. Terakhir, bidang manajemen dan keselamatan. Selain ilmu teknik murni, industri migas sangat mengutamakan keselamatan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, lulusan keselamatan dan kesejahteraan kerja atau disingkat dengan K3 sangat dicari untuk manajemen risiko, serta teknik industri dan teknik lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatan. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana sudah berjumpa nih dalam program Zona Petang yang menandakan sisa perjumpaan Bu Sufendi dengan Kerondeng sana di Sajian Samarinda Marian pada hari ini. Tersisa 1 jam lagi Kerondeng sana yo. Untuk itu agar Bu Sufendi tidak menyesal untuk mengawali dengan sana di hari Senin yang penuh dengan ceria ini Kerondeng sana yo. Bu Sufendi nanti akan menyajikan berbagai tips tentunya, dan juga sembari menunggu kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah Allah akan berkumandang di jam 6 lewat 23 merian. Etan teringat dulu berbagai lagu islami berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Anding senak saatnya hitam nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
3: Bau banget.
2: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Randa yang sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Rendeng sana di program Zona Petang pada hari ini. Ini ada tips seputar ide meal prep seminggu di bawah Rp200.000 lengkap dengan tips memulainya. Kerandeng sana, bagi deng sana yang belum mengetahui sebenarnya apa sih meal prep tuh, Bu Supendi? Meal prep. Nah, kalau kerandeng sana tuh kan tanya tuh ya biasanya, meal prepnya apa gerang, Bu Supendi? Nah, ulun nih kada tahu nah apa gerang meal prep tuh. Jadi kerandeng sana, meal prep ini merupakan salah satu strategi cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus memastikan asupan gizi harian tetap terjaga. Dengan perencanaan yang matang, Etam ini bisa menyiapkan stok makan bergizi untuk satu minggu dengan anggaran di bawah Rp200.000. Kunci utamanya nih, kerang dan sana terletak pada pemilihan bahan makanan yang tepat, porsi yang terukur, serta teknik penyimpanan yang memastikan makanan tetap layak konsumsi. Pendekatan meal prep ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup deng sana nih. Kalau bagi pemula, langkah termudah adalah memulai dengan menyiapkan satu jenis menu maha seperti sarapan atau makan siang selama beberapa hari ke depan, menggunakan teknik batch cooking atau memasak dalam jumlah yang besar, atau menyiapkan bahan yang sudah dipotong dan dibumbui agar praktis. Bagi keluarga, tentu fokuslah menyiapkan 1 hingga 2 menu utama dalam porsi besar sebagai stok makan malam. Sementara bahan untuk sarapan dan makan siang bisa disiapkan lebih awal untuk mempercepat proses masak harian. Dan yang terakhir, jika memiliki target nutrisi tertentu, maka makanan sebaiknya disiapkan dalam porsi masing-masing wadah. Hal ini akan memudahkan Etam dalam memantau asupan kalori, protein, dan zat gizi lainnya yang sesuai dengan target diet atau kebutuhan kesehatan Etam. Sebagai panduan praktis, Etam nih bisa mencoba variasi menu sederhana namun yoh tetap bergizi sepanjang minggu. Contohnya nih, ada untuk menu siang dan malam. Etam bisa mengombinasikan bahan-bahan terjangkau seperti mie ayam. Oh, bukan mie ayam, seperti mie, kemudian ayam. Ini pikirannya Bu Supendi sudah pengen mie ayam maha nih. Oh, iya tahu Bu Supendi lagi pengen mie ayam, iya tahu. Ulang keranding senaya, ada mie. Tegak lepas itu ada ayam, ada sayuran, contohnya brokoli juga bisa, wortel juga bisa. Kemudian ada jamur, telur, dan juga kentang. Dengan menyusun jadwal menu seperti mie goreng, ayam sayur, sup ayam, tumis brokoli telur, hingga kentang balado, tentu Etam dia hanya menekan biaya belanja mingguan, tetapi juga yoh meminimalisir kebingungan menentukan menu setiap harinya. Demikian kerandeng sana seputar tips yang Bu Supendi sajikan dalam program Zona Petang di Merian hari ini. Seputar ide meal prep seminggu di bawah Rp200.000 lengkap dengan tips memulainya yang mesti dikutip dari laman kompas.com. Keren deng sena, sedang diterasa nih Bu Supendi telah mengawani deng sena di 5 jam terakhir pada hari ini, dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sena yang sudah nelinga kami di RRI Perumah Samarinda. Dan Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini Karandeng Sana akan dikawani oleh Mbak Putri ya, Karandeng Sana, dalam sajian Samarinda Malam hingga merapat di jam 12 malam. Tentu Bu Supendi ingin berpesan kepada Karandeng Sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk dapat berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan juga bagi kerandeng sana yang pada hari ini tadi sudah beraktivitas secara maksimal, semoga apa yang telah dikerjakan pada hari ini tadi bisa memuaskan hasil yang maksimal kerandeng sana yo. Dan tentu hari esok masih ada, jadi jangan berpuas diri, jangan berbangga diri kerandeng sana yo, karena Etam bisa memaksimalkan kembali
di Empai Kerandeng Senak. Nah, sebelum Bu Supedi mengakhiri perjumpaan etam pada malam hari ini ada sedikit informasi Kerandeng Senak berkaitan pekerjaan perbaikan tub settler IPA Bendang 1 Samarinda, yaitu yang akan terjadi pada Rabu nanti 15 Juli 2026, dimana estimasi pekerjaannya ini lumayan lama Kerandeng Senak, 3 minggu 21 hari. Jadi ini Bu Supendi menginformasikan jauh-jauh hari agar Deng Sana yang di rumahnya biasanya di ada penampungan boleh disiapkan saat ini agar di kehabisan tentunya selama 21 hari ke depan terhitung dari tanggal 15 Juli. Untuk wilayah yang terdampak yaitu di Kelurahan Lobahu, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, waduh, ini daerah Bu Supendi juga nih nanti kena. Jalan Suryanata, Perumahan Bukit Pinang, Jalan Kampung Pinang, kemudian Jalan Abdul Wahab Syarani, Jalan Solong Durian, Jalan Batu Cermin, Perumahan Samarinda Residence, kemudian Jalan Batu Besaung, Jalan Ring Road. Mana nih? Sebentar ya Bu Supendi, nempelkan matanya dulu ya karena nanti kelihatan di komputer. Oh, Jalan Ring Road 4 dan 3 kalau di salah nih. Iya, Jalan Ring Road 4 dan 3. Kenapa enggak 3 dan 4 gitu ya kalau yang sudah. Ya, enggak apa-apalah sama-sama maha. Kemudian, pelayanan dari booster Abdul Wahab Syarani dan sekitarnya. Selama proses pekerjaan akan terjadi pengurangan debit dari IPA Bendang 1. Dan informasi gangguan pelayanan air di mengalir. Nah, hati-hati yang sana ini sudah mulai lama nih 21 hari ya. Jadi bisa dipersiapkan mulai malam hari ini karena yang sana ya. Demikian untuk informasinya sedikit dari Bu Supendi tadi. Ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Nah, udahlah, di sana lagi perlu berlama-lama ya karena yang sana mungkin yang sana juga sudah bosan sama Bu Supendi, tapi jangan sampai bosan ya nelinga RRI Perumah Samarinda, karena selepas ini Deng Sana nanti akan dikawani oleh Mbak Putri. Bu Supendi pamit karena Deng Sana. Sampai jumpa di hari Rabu kalau di salah jua di waktu yang sama ya karena Deng Sana pada meriang jua. Nah, mudah-mudahan lah Deng Sana di bosan jua tuh nanti di hari Rabu. Oh enggak, Bu Supendi nanti di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 meriang, Bu Supendi akan mengawani kembali di hari Rabu. Karena sampai Bu Supendi lagi rehat sejenak nih, mau pergi ke London karena Deng Sana ya. Jadi kalau mau titip-titip air pantai di London bolehlah karena Deng Sana. Bu Supendi pamit, selamat beraktivitas, selamat beristirahat karena Deng Sana, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sabu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan kehadiran rumah sakit swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara HM Sunggono saat meresmikan rumah sakit MK di Jalan Aji Mas Nandai nomor 69 RT 29 Tenggarong pada hari Minggu 12 Juli 2026. Menurut SIDA, pemerintah tidak memandang rumah sakit swasta sebagai kompetitor rumah sakit milik daerah. Sebaliknya, keberadaannya menjadi bagian dari kolaborasi untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Ia menambahkan pembangunan rumah sakit ini merupakan investasi strategis di sektor pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut dinilai akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Perempuan dari Samarinda, Pusumbo kembali hadir di ruang dengar Atom segalanya, tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Pusumbo. Soal tadi ada Busu Fendi ngawani Atom segalanya. Kali ini Bu Putri akan kawani hingga Atom segalanya terlelap di Pulau Kapuk, Pusumbo ya, di hari Senin. Waduh, dah ketemu Senin lagi aja nih ya. Senin lagi ya, ini terasa Pusumbo ya, udah tanggal 13 aja ya ngawani Atom segalanya di bulan Juli kali ini. Dengan informasi perakhiran cuaca dulu nih Pusumbo yo, biar nyaman Atom segalanya berjalan malam ini ya. Cuaca ternyata cerah berawan ini perkiraannya, dengan kecepatan angin 7,9 km per jam Pusumbo yang bertiup dari arah angin tenggara. Untuk kelembapan udara cukup lembab Pusumbo, 87%. Dan jarak pandang malam ini juga terpantau cukup baik Pusumbo, sekitar 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman website nya bmkg.go.id Pusumbo ya. Dan kita beralih lagi ya Pusumbo, dalam rangkaian Samarinda malam kali ini ke informasi selanjutnya. Nah, kali ini Pusumbo kabar dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur alias Kanwil Kemenkum Kaltim yang memperketat pengawasan terhadap peredaran barang palsu alias produk tiruan atau KW ya Pusumbo, KW super, dan di sejumlah pusat perdagangan. Salah satunya ini yang menjadi tempat lokasi sasaran pengawasan adalah pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. Nah, jadi kegiatan ini Pusumbo dilaksanakan pada Kamis lalu ya, 9 Juli, yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual alias haki serta mencegah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Nah, khususnya juga pada UMKM lokal ya, akibat peredaran produk yang menggunakan merek atau desain tanpa izin. Nah, dari tim bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim yang melakukan pemeriksaan juga di sejumlah kios di pasar Inpres ini Pusumbo, petugas mengecek ya berbagai jenis bahan dagangan, mulai dari produk tekstil, pakaian, aksesorisnya, souvenir khasnya juga Pusumbo, yang punya potensi menjadi sasaran pemalsuan merek Pusumbo ya. Dan dalam kegiatan juga petugas ini menemukan sejumlah indikasi produk tiruan yang diduga dipasarkan tanpa izin dari pemegang merek resmi, dan pedagang juga kemudian diberikan imbauan ya dan edukasi agar lebih teliti dalam memilih produk dari distributor serta memastikan amun barang yang dijual ini punya legalitas yang jelas Pusumbo ya. Dan lewat pengawasan ini juga Kanwil Kemenkum Pusumbo berharap ekosistem perdagangan di Kalimantan Timur ini semakin sehat serta kawal mendukung pertumbuhan UMKM dan inovasi produk lokal. Demikian informasi kali ini, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
5: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa
3: taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Oke, Crown and Sonic, balik lagi ngawannya Tom segalanya. Kali ini informasi dari Kemenak ya, Bu Sumbo, yang akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan juga standar pondok pesantren serta kiai, Bu Sumbo ya. Dan ini juga sebagai bagian dari upaya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan langkah ini diperlukan, Bu Sumbo, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi ketentuan dan punya tata kelola yang baik, Bu Sumbo, dan tentu kawa memberikan perlindungan kepada peserta didiknya, Bu Sumbo, dan sida mengajak juga para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan untuk membangun budaya keterbukaan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak didik. Nah, menurut sida ini, Bu Sumbo, keterbukaan bukan merupakan kelemahan ya, melainkan bentuk tanggung jawab lembaga untuk memperbaiki diri. Dan Kemenak juga, Bu Sumbo, akan memaksimalkan para majelis ya, Bu Sumbo, sebagai lembaga independen ya, Bu Sumbo, yang bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Dan juga tentu untuk menyusun instrumen regulasi yang lebih komprehensif, Bu Sumbo, dan sebelumnya juga pemerintah sudah meluncurkan gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak, Bu Sumbo, di Satuan Pendidikan Keagamaan di Pesantren Al-Hamidiyah Depok ya, dan program ini akan diperluas juga ke berbagai satuan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perlindungan anak didik di pesantren tren, Bu Sumbo ya. Informasi kali ini menjadi informasi penutup ya, yang selengkapnya kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo. Kini kita akan hadir lagi dengan beragam informasi seputar budaya, Bu Sumbo ya. Ketemu dalam sajian program Bahasa Perah Kendi ya, Bu Sumbo. Kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini agak galau-galau ya, dari Guyon Waton, ada Ko Iso yo ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: di video atau dijadikan konten.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Optimis ini disebut berdasarkan pada meningkatnya produk pangan nasional serta pembangunan infrastruktur pendukung yang terus dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara serentak di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat Juli 2026. Dikutip dari setnek.go.id, Presiden menegaskan setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sidapun Jo meminta seluruh bendungan yang telah dibangun dapat dikelola sesuai profesional, maksud kami secara profesional, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekaligus para petani. Menurutnya, distribusi air irigasi harus dipastikan mengalir hingga ke lahan pertanian, karena petani merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Presiden menyebut bendungan yang diresmikan menjadi simbol pembangunan infrastruktur strategis yang akan terus dilakukan oleh pemerintah guna memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Perempat RRI Samarinda, Kronens Anak Kawanetam segalanya lagi. Masih dalam rangkaian Samarinda Malam ya. Malam ini perjalanan juga terpantau cukup lancar, Bos Ombo ya. Hati-hati di jalan buat etam segalanya ya. Utamakan keselamatan etam galanya Bos Ombo, dan tentu untuk kurangi kecepatan ya. Yang lagi kejebak macet juga ya, tolong harap bersabar aja Bos Ombo ya, karena itulah jalanan yang ada di Samarinda ya, lumayan macet tuh Bos Ombo ya. Sampai kita di dalam sajian program Beseprah ya, Bekesahan bersama dengan Bu Putri kali ini seputar budaya daerah Bos Ombo. Seperti biasa, banyak tradisi Indonesia yang bisa kita pelajari Bos Ombo ya, karena di setiap titik ya di Indonesia ini punya tradisi macam-macam ya, banyak tradisi adatnya, ada tradisi tegak apa kita bertamu lah ya, ada tradisi setiap tahun di acara keagamaan, ada tradisi untuk manen sebelum panen juga ya, semua banyak sebenarnya tradisi, sampai tradisi tegak apa kita membuat sebuah rumah tangga ya, alias pernikahan Bu Sumbo. Nah, jadi banyak juga tradisi-tradisi pernikahan di Indonesia ya, yang mungkin unik gitu Bu Sumbo ya, orang luar tuh melihat wah ternyata tiga ini ya, kalau orang luar negeri kan tiga itu mah Bu Sumbo ya tradisinya. Nah, salah satunya kali ini ada tradisi dari Banjar Adat Kertasari Bu Sumbo ya. Ini bukan Banjar ya, melainkan dari Denpasar Bali ya Bu Sumbo, di Kelurahan Panjar. Dan di Banjar ini Bu Sumbo, setiap pasangan yang menikah itu diwajibkan menanam pohon ya, menanam pohon sebagai bagian dari aturan adat atau awik-awik namanya Bu Sumbo ya. Awik-awik ya, yang mulai diberikan dan diberlakukan pada tahun 2020. Nah, aturan ini juga berlaku bagi warga Banjar Kertasari, baik itu yang

laki atau yang bini Busombo ya, yang berasal dari Banjar tersebut. Nah, tradisinya juga bukan sekedar seremoni mahal Busombo ya untuk tradisi pernikahan, tapi masyarakat setempat juga ingin menjadikan momen pernikahannya mereka ini sebagai awal kehidupan yang baru yang juga memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadi dengan menjalankan tradisi ini, setiap pasangan itu Busombo yang memulai rumah tangga juga ikut berkontribusi menjaga kelestarian alam. Pasti ya Busombo, karena ini tradisinya yang baik juga ya untuk menanam pohon bagi pasangan laki dan bini, suami dan istri Busombo. Nah, jadi pohonnya juga bukan sembarang pohon. Ada pohon bukan sembarang pohon. Nih, jadi pohon itu Busombo yang di sembarangan ya dipilih karena ada makna filosofinya. Nah, pohon yang ditanam bukan dipilih juga secara cap cip cup gitu Busombo ya, dan jenis yang dianjurkan itu ada mulai dari pohon buah atau pohon perindang ya, tegak sawo ya, ketapang, tabuya Busombo ya. Dan pohon ini juga biasanya itu ditanam di depan rumah pengantin atau di lingkungan Banjar itu, kemudian diberilah nama sesuai dengan pasangan yang menikah Busombo. Dan tradisi ini itu punya makna yang mendalam benar ya, dan pohon ini diharapkan memang akan tumbuh subur ya, tegak apa harapan rumah tangga setiap pasangan baru Busombo ya, supaya pasangan pengantinnya juga berkembang dengan baik, membawa kesejukan, kebahagiaan ya, tumbuh tegak pohon yang sida-sida tanam dan manfaat juga bagi banyak orang. Jadi selain jadi simbol kehidupan baru, penanaman pohon ini juga menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan ya. Kita dah tahu Busombo ya, banyaknya pohon-pohon yang hilang ya, botak lah itu ya kebun kita Busombo. Jadi seperti penghijauan ya atau reboisasi, upaya juga untuk mengurangi dampak pemanasan global Busombo. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali Busombo ya, tepatnya di Banjar Adat Kertasari. Nanti kita akan balik lagi Busombo, ketemu dulu sama lagu selanjutnya, ada lagu Dayak.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ya maaf,
2: Mak. Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya, Mak.
2: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kemudian sana kita lanjut lagi ya. Jadi melihat tradisi Banjar ya, Banjar adat Kartasari ini Usombo yang menjadi tradisi yang tiganya bisa kita contoh ya, walaupun dia ada tradisi di adat kita Usombo ya, untuk memperingati hari spesial gitu di pernikahan Usombo, untuk menanam satu pohon ya dan diberi nama kita tiga itu Usombo ya. Dan ini juga jadi salah satu simbol kehidupan Usombo ya, kehidupan baru ya, untuk menanam pohon ya yang juga mengiringi pertumbuhan dan perkembangan pernikahan orang Usombo. Dan tradisi ini menunjukkan amun adat istiadat itu ya, kerondean sanak yang kita punya di Indonesia itu tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia, tapi juga mengajarkan tiga apa manusia ini hidup berdampingan dengan alam Usombo ya. Jadi alam memberikan pada kita, kita pun juga memberikan yang terbaik pada alam. Nah, melalui aturan sederhana ini, tiga menanam pohon saat menikah ya, masyarakat ini juga diajak untuk meninggalkan warisan yang kawa dinikmati oleh generasi berikutnya. Pasti ya Usombo amun pohonnya ini tumbuh ya subur, kan otomatis generasi berikutnya akan merasa akan jua keindahan dari pohon tadi, bisa menikmati buah-buahannya minimal Usombo ya. Dan pohon yang tumbuh ini akan memberikan keteduhan, menghasilkan buah ya, sekaligus juga menjadi pengingat perjalanan sebuah keluarga yang dimulai dari hari pernikahan. Jadi ibaratkan dari bibit ya Usombo sudah dirawat, terus jadi tunas ditanam ya, terus tumbuh berkembang sampai membuahkan hasil ya Usombo. Dan di tengah isu perubahan iklim saat ini juga Usombo semakin berkurangnya ruang hijau, dan tradisi ini tegaknya yang dah Bu Putri sampaikan juga Usombo ya, kalau menjadi contoh amun pelestarian lingkungan itu kawa dimulai dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Usombo ya. Itu dia, jadi nilai yang bisa kita ambil ya adalah amun kita membangun keluarga Usombo bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tapi juga tentang membangun kepedulian terhadap sesama dan juga alam. Dan sebuah tradisi sederhana ini Usombo namun syarat akan makna layak juga ya menjadi inspirasi bagi banyak daerah di Indonesia. Itu dia Usombo ya, informasi kali ini selengkapnya yang Bu Putri kutip dari laman websitenya bali.idntimes.com. Ini Bu Putri masih akan hadir di Ronde Atom kalanya Bu Putri kawannya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Jawa, kali ini ada lagu dari Guyan Waton, Pingal.

Sobat Muda, saya Jessie Nrelly, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Singkawang mempercepat pemenuhan kuota penerimaan sekolah rakyat, di antaranya melalui sosialisasi kepada orang tua dan calon peserta didik di Rumah Adat Melayu Singkawang. Kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan berasrama yang menjadi ciri program tersebut. Sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 132 orang tua beserta calon siswa yang menjadi sasaran program sekolah rakyat di Kota Singkawang. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami tujuan, visi, misi, hingga mekanisme penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemensos saat ini masih berupaya memenuhi kuota penerimaan sebanyak 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Radik menjelaskan sekolah rakyat merupakan program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain menyediakan layanan pendidikan, sekolah rakyat juga menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mapaci adalah upacara adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Prosesi Mapaci dalam pernikahan adat Bugis biasanya dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah, keesokan harinya, dan dilaksanakan pada malam hari, di mana calon pengantin diminta untuk duduk bersimpuh dengan telapak tangan berada di atas paha. Ritual adat ini memiliki tujuan agar sang mempelai wanita dan suaminya kelak memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Proses penyucian dan pembersihan diri ditandai dengan cara menggosokkan daun pacar ke telapak tangan mempelai, kemudian menaburkan beras.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelajar yuk.
3: Cekarda nih cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Karena di sana saatnya kita nikmati drama legenda malam kali ini dengan judul Legenda Cupa Gerantang.
5: Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nak yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
6: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
7: Ayahanda,
8: informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
7: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
6: Kau mau terbang, nak?
7: Iya, Ayahanda.
6: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
7: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
6: Katanya tadi mau terbang.
7: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
6: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
7: Loh, kenapa?
6: Karena kunci rumah kita hilang.
8: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
7: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Pati, cepetan.
8: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
7: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, putri.
10: Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
9: Memang kalian siapanya putri, cuma penjaga aja sombong.
10: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
11: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
12: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
10: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
9: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
12: Terus kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
10: Siapa takut?
12: Iya, pusaran angin. Bola api.
9: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
13: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
12: Iya, Patih Mangkunegara.
9: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
13: Ampun, ampun.
9: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
7: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
11: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
7: Wow.
11: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar gak bosen.
14: Susah ya, Grantang. Di kota besar gini gak ada uang.
11: Cepak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
14: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan badannya besar, jadi aku ini kakakmu.
15: Cari makan di mana?
14: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
15: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
11: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
14: Ya udah deh, aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
15: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
11: Beberapa jam kemudian.
15: Gimana? Dapat makanannya?
14: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
15: Oh,
14: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
15: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
14: Oke, Bro.

0: kemudian.
1: Wah, makanannya mana? Kenapa sih?
2: Gede banget.
1: Makanan tadi mana?
2: Makanan?
1: Iya, kok nggak ada?
2: Iya ya, makanannya mana?
3: Tadi di sini.
2: Jangan-jangan
1: apa?
2: Dicuri.
1: Dicuri?
0: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
2: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
1: Kok bisa, Kak?
2: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
0: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya, kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
1: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
4: Oh iya?
1: Iyalah.
4: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
1: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
4: Mau.
1: Ya udah, diem.
0: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
1: Oh, jadi ini tempatnya?
4: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
1: Loh, Patih, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
4: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
1: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
4: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
1: Udah, ayo pulang.
4: Gak bisa, Kak. Kita udah janjikan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
1: Gerantang, tunggu.
0: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
0: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
1: Jurus meke-meke.
6: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
1: Aduh, ampun, sakit.
4: Tunggu aku di sini, Kak, biar aku aja yang lawan.
1: Udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
4: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
1: Tangan setan.

0: ini. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heran pun. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita kak? Berhasil?
2: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulai

0: si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
2: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
3: Ya kak, tunggu.
0: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
0: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
4: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
2: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
4: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
4: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
2: Yeah! Ah, pedas. Mata aku perih.
4: Satu lagi jurus ayam taliwang.
2: Yeah!
5: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
0: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
5: Tapi, habisi dia!
4: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
0: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
6: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya.
7: Iya, Nyonya Grantang.
0: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok ngomong lagi.

0: Ya, masih dengan Indo-Indo ya malam ini. Seperti biasa sudah terhubung juga lewat telepon WhatsApp bersama dengan Indo City malam ini. Ya, akhirnya berjumpa kembali dengan Indo City. Assalamualaikum Indo, selamat wani.
1: Waalaikumsalam, selamat wani.
0: Agak kareba Indo.
1: Alhamdulillah, kareba madece.
0: Alhamdulillah. Di mana kita nih, lagi di rumah apa lagi jalan-jalan nih, joka-joka?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Lagi ngenakin badan ini yang dari tadi pagi enggak ada enak-enaknya, enggak ya. Tahu kenapa.
0: Itu kurang makan ini, Indo, kapurung.
1: Abis mau kayak apa, mau bikin kapurung, mau mencari ikan itu ndak ada sekarang lo ikan.
0: Aduh hai, iya lagi ndak ya, ikan layangnya juga mahal-mahal ya. Jarang juga.
1: Iya, tinggi. Ombak tinggi. Nelayan pada takut.
0: Iya, betul Indo, bahaya ya. Jadi terpaksa lah kita makan ayam terus ya.
1: Yang kebanyakan ini ayam ini yang lebih manis ini ayam telur mie.
0: Ah betul mie sih.
1: Tempe tahu lah itu dia.
0: Iya,
1: dia
0: betul.
1: Yang paling laris.
0: Betul sekarang aja tempe tahu aja naik Indo ya, yang 6.000 ya sekarang. Ya.
1: Nah benar. yang tadinya 5.000 itu segede gaban sekarang ini. 5.000 itu setengah gaban aja lagi sudah.
0: Iya, yang biasanya sih tahunya 4 jadi 3 ya.
1: Nah benar, sekarang ini pokoknya harganya itu enggak dinaikkan sih, iya. Tapi barangnya dikurangi,
0: iya.
1: Gitu. Nah porsinya lah dikurangin.
0: Porsinya disulap ya Indo ya.
1: Ya disulap. Ya mudah-mudahan aja yang penting intinya mudah-mudahan aja sehat. Ayo
0: Amin.
1: Kita buka dulu.
0: Oke silakan Indo.
1: Sila sirotama lebihku. Assalamualaikum, selamat wani. Agak kareba tuh. Masih lisa kampung. Karena podo pada madisi mana kita. Iwannya sirentuk sikiri acara favorita pentas ogi. Dengan tema malam hari ini. Lupa.
0: Nah, lupa itu ada di situ Indo. Temanya kita akan bahas sejarah ya.
1: Iya, sejarah perkembangan Tojo Una-Una.
0: Daerah Tojo Una-Una.
1: Iya, namanya Tojo Una-Una ya. Mungkin orang bertanya-tanya apa itu?
0: Iya, baru dengar kah atau masih asing atau seperti apa ya?
1: Jadi
0: seperti apa nih Indo? Silakan.
1: Kita membahas sejarah perkembangan Tojo Una-Una. Sebelum terbentuk ini ya di daerah administratif modern wilayah Tojo Una-Una ini dihuni oleh suku-suku asli Sulawesi seperti suku Bare dan suku Ta'a. Fondasi pemerintahan adat di kawasan ini berakar kuat sejak berdirinya kerajaan Tojo. Pada abad ke-18 kerajaan ini memegang peranan penting dalam mempersatukan komunitas lokal di sepanjang pesisir dan pedalaman sekaligus mengendalikan jalur perdagangan tradisional di sekitar Teluk Tomi. Nah sebenarnya Sulawesi ini kan namanya luas kan terbagi berapa daerah gitu ya. Karena yang namanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
0: Yeah.
1: Jadi nama-namanya itu kan daerahnya itu berbagai macam ya. Sekarang ini karena gilirannya malam ini kita membahas Tojo Una-Una. Jadi kita nambah pengalaman lagi ya.
0: Iya betul Indo. Indo City kita ada tamu dulu Indo. Kita sapa dulu sebelum kita lanjut ya.
1: Oke. Boleh.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat wani.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Indo.
0: Nih, siapa dulu Indo?
1: Dengan siapa ini? Daeng siapa?
2: Gunung Indo, Gunung Rinjani Indo.
0: Nah, ada suaranya kah Indo?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ah, bagus lagi suaranya. Minggu kemarin dia nggak sempat masuk eh.
0: Iya,
1: kemana Daeng Rinjani?
2: Kemarin itu cuman monitor aja Indo, masih sibuk banget.
0: Oh, tar monitor ketua ya.
1: Ngilang muncul ini suaranya kenapa, Gerang?
0: Kenapa seperti itu ya?
2: Nah, enggak tahu tuh.
0: Iya, begitulah namanya juga jaringan ya, karena kita menyapa laut udara biasa lah Indo, malam-malam yeah. Ketiup angin.
2: Agak kareba Indo.
0: Indo agak kareba tuh.
1: Alhamdulillah kareba madeceng. Gimana juga Dendrin jadinya? Kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, saya sudah pulang Indo ini, sudah di Samarinda Indo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
1: berarti nanti kalau di Samarinda ini betak sudah enggak pergi-pergi lagi kayak ini.
2: Masih lagi Indo, ada lagi Indo, masih. Tapi pasti. Mungkin 2-3 minggu kali. 2 minggu lah dari sekarang mungkin seperti itu.
0: Ah, tuh 2 minggu dari sekarang Indo, bukan 2-3 bulan. Kita biasa 2-3 bulan Indo ya, apa 2-3 tahun ini enggak?
1: Dia minggu aja.
0: Iya,
2: emang. Iya, 2 minggu aja. Ngumpulin barang Indo berangkat lagi nih.
0: Oh, tiga itu.
2: Iya. Rencananya mau ke ini ke Jawa Barat lagi.
0: Wih, Jawa Beret, Jawa Borot. Jawa Barat.
2: Jawa Kulon nih.
1: Jawa Barat Beret.
2: Jawa Kulon nih.
0: Kenapa Indo?
1: Ketemu KDM kah?
2: Mungkin
0: KDM Bapak Aing ya?
2: Iya.
1: Iya Bapak Aing. Penggemar beratnya Indah sini.
0: Nah.
2: Betul. Ketemu nanti mungkin itu.
0: Nah, nanti kalau ketemu disalamkan ya, pas lagi jogging gitu ya Adang ya.
2: Betul. Nanti disalamkan deh.
1: Pengen banget aku aneh rasanya itu nanya apa dia nah. Kayak apa sah aneh. Dengan KDM ini Pak ini
2: kan ada ininya, ada nomornya Indo itu di ini kan ada itu di apa di TikTok ada, kemudian di Facebook juga ada
0: di,
2: itu
0: media sosial ada di share sih nomornya ya
2: ada tapi, itu ada di Instagram juga ada itu
0: Tapi ntar yang angkat ini adminnya bukan KDM
1: iya, soalnya
2: bukan KDM-nya
1: siapa tahu rezeki kalau minta tolong sama dia ya kan.
2: Betul
0: nih. Ya Allah, jauh sekali mintanya ke gubernur KDM ya.
2: Iya.
1: Iya dong. Nah, tolonglah janda satu ini, Daeng.
0: Aduh, nggak ikut-ikutan deh saya kalau gitu. Lain ternyata yang diminta.
1: Ya itu. Nanti lah.
2: Carikan suami lagi ya gitu ya.
1: Wahid nelpon Yan.
0: Ini minta apa nih Indo? Katanya mintanya suami dicariin lagi atau mintanya pipis aja nih?
1: Enggak. Mau minta anu aja, minta pipis aja sudah. Oh, minta tolong.
0: Aja. Oh iya. Kalau suaminya enggak usah ya.
2: Minta pipis aja ya.
0: Ya, pipis aja. Ini Daeng Rinjani mau lagu apa nih? Kita malam ini sebelumnya kita akan bahas sejarah perkembangan Tojo Una Una.
2: Nah, saya enggak ngerti Tojo Una Una itu apa itu. Tapi saya pendengar aja deh kalau gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Sambil dengerin mau lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja, Pakarena aja.
0: Pakarena, lain ya. Oke, Pakarena ada dua versi nih, mau yang mana? Mau yang Maharani atau Irfan Suwadi?
2: Yang ini aja, yang cewek aja.
0: Oke, Maharani ya. Mm-hmm. Nanti ya kita putarkan Daeng ya.
2: Iya. Salamnya untuk semuanya aja dah.
0: Oke dah.
2: Pesan sama ini. Oke. sesaat salamnya untuk Mbok Nana ya, apa Indo Nana, yeah. Masuk Indo Nana, yeah. Kan pesan kemarin supaya ikutan katanya, jadi ini saya ikut sudah.
0: Iya, dah habis ini apa Indo Nana ikut?
2: Ikut kemana gitu nggak tahu?
0: Nggak tahu, umpat ke Jawa Barat situ ketemu KDM.
1: Dia mau ketemu KDM, aku yang kepengen banget.
0: Oh ya udah bertiga kalau gitu, saya mah tunggu sini aja. Ya Kamal kak, ya Allah. Berenang aja berenang.
2: Kemarin aja pulang hampir jauh tengah itu.
0: Iya kak, ya Allah. Hai.
2: Bukan ratus.
1: Tapi Jawa Barat itu pandangan luas juga lah.
2: Iya betul. Kemarin kan saya ke Indramayu, ini rencananya ke ini, ke mana? Ke Purwakartanya.
0: Oh Purwakarta.
2: Purwakarta bukan Purwakarta, bukan. Kalau Purwakarta kan Jawa Tengah, ini Purwakarta.
0: Iya beda memang. Ya sudah kalau begitu semoga anu aja ya, lancar-lancar pokoknya rezeki di sana.
2: Amin. Siapa mendukung siapa nih? Bola.
0: Terakhir sudah ini kita nih.
2: Perancis anu, Perancis Spanyol.
1: Benar bola ini berdua.
0: Iya, tegaknya Perancis Spanyol. Sisa itu hak lagi. Amun Argentina nih tegak apa ya bubuhannya yo. Dah prediksi kita yo.
2: Saya kalau Argentina Inggris Argentina deh.
0: Oh iya. Iya Bang, busu nih parah cari yang menangnya. Dah pasti dah tuh. Ayo sudah dah dia apa siapa mau apa Indositin di tahu lah.
2: Iya dah. Iya. Kita jadi penting aja. Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Deng Abdul Rahim masuk deh. Iya. Deng Syukur juga tuh masuk deh yang kami kan.
0: Oke.
2: Terima kasih Indositin, Indok Putri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah ikut gabungan.
0: Iya, Indo ini ada lagi tamu kita, sapa dulu ya sebelum kita lanjut nih. Halo, assalamualaikum, selamat weni.
3: Selamat weni, agak kereba Indo Siti si bawa Indo Putri.
0: Alhamdulillah, kareba madeceng.
3: Keburaga bos ikut sama Indo di dengan gagak.
1: Enggak ada hujan ini.
0: Iya panas di sini, Daeng.
3: Ya.
1: Ini musim kemaraunya sama Rinda ini, Daeng.
0: Iya.
3: Oh, gitu.
1: Yang kita takutkan itu sekarang pokoknya kalau di Samarinda itu biasanya kalau musim kemarau begini itu yang ditakutkan itu apa itu bukan anu ya, yang lainnya itu kebakaran.
0: Betul.
1: Biasanya itu yang di anu yang dijaga gitu nah ya kan diwanti-wantikan kebakaran. Belum lagi karena panas sudah panas kenceng lagi anu angin gitu nah.
0: Betul. Oh, ada angin juga kan? Kenapa Daeng?
3: Kalau siang hari kan ada angin juga kencangnya.
0: Iya. Betul. Beberapa hari kemarin tuh juga ada ya musibah-musibah juga ya itulah karena panas ya silau jadinya gitu siangnya.
1: Ya benar. Gitu. Banyak sebenarnya
3: kalau lagunya kan aja dulu
0: apa nih
3: kan sudah masuk itu ya dalam rilis itu Mata Pacaran Softeng lagu daerah dari Kabupaten Softeng tempat kelahiran saya itu apa? Sudah masuk itu kan
0: apa judulnya Deng
3: Mata Pacaran Softeng Sylvia Ma penyanyinya
0: lagu Mat
3: kan ya, ada tiga saya kirimkan lagu kan di RI Perumpas Samarinda.
0: Iya.
3: Tapi sudah masuk itu.
0: Harusnya sudah masuk ya Daeng ya.
3: Iya sudah masuk. Maka pacaran shopping.
0: Bentar kita sambil lihat nih Daeng.
3: Sudah masuk itu.
0: Sylvia Ma ya.
3: Iya Sylvia Ma.
0: Ya Ma.
3: Nah, dalam lagu itu. Nah, kan sering dibahas dengan wisata.
0: Iya.
3: Jadi di shopping itu itu ada yang saya bilang tuh teman dia yang panas leja. Nah dalam lagu itu ada di situ dinyanyikan magatungan seri leja minasa mangudu desing leja itu permandi air panas leja.
0: Tempat wisata ya gitu ya?
3: Iya di permandi air panas leja itu yang tempat yang apa? tempat wisata itu nah, sekitar 40 km dari kota Watan Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Seperti itu. Iya, dan ini kita ada lagunya nih.
3: Ada lagunya kan?
0: Iya, udah masuk ya pada Sylvia baru nih.
3: Iya, Sylvia mah penyanyinya kan?
0: Iya, betul.
3: Nah, itu kan ada 3 lagu yang saya sudah kirim, ya, sudah masuk dalam perilis itu dari Provinsi Merinda.
0: Iya.
3: Ah, kan ada juga saya kirim itu mata apa bulu alauna tempe. Sudah masuk juga kayak itu? Belum.
0: Belum yang itu, Deng.
3: Kalau Aksana Ibu Kota Ikan Nusantara sudah masuk kah? Belum.
0: Apa? Apa judulnya, Deng? Aksana?
3: Aku Aksana Ibu Kota Ikan Nusantara.
0: Oh, itu belum. Yang itu belum. Oh,
3: belum juga ya.
0: Lagu pasar itu belum.
3: Iya, berarti satu aja lagu baru masuk.
0: Nah, iya, lagu Salviama.
3: Yang saya kirimkan. Nah, sekarang kalau saya mau kirim lagu Bu Gila pada malam ini bisa juga kah?
0: Kirim
3: atau
0: aja.
3: Masih sibuk?
0: Sibuk sih pasti ya, Deng ya.
3: Oh, masih sibuk
0: tapi
3: ya.
0: Tapi kalau memang mau disimpan dulu boleh aja. Napa enggak apa-apa dikirim aja enggak apa-apa.
3: Kalau saya mau kirim ya.
0: Iya.
3: Judul lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
3: Nasatawe.
0: Oke, makasih ya Daeng Abdurrahim. Ini nama-nama playlist lagu Bugis kita juga nih ya, sebagai penikmat pantas Bugis itu.
3: Iya, itu kan maksud saya nih, kalau misalnya lagu yang saya pesan dari situ saya kirim.
0: Oke, oke, boleh.
3: Karena ini saya ini bukannya di Samarinda aja, di Jambi, di Perempat Jambi ya, di Perempat Kendari, di Perempat Ternate, banyak satu tempat itu.
0: Iya, oke Daeng, dengan senang hati kita tampung lagunya ya.
3: Iya, itu tempat kelahiran saya itu di Sopeng.
0: Siap, baik. Daeng Abdurrahim, malam ini kita akan bahas putar perkembangan Tojo Una-Una. Tahu tidak?
3: Iya, itu ya? Kabupaten, ya sebentar ya. Kabupaten Tojo Una-Una itu, itu di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Nah, tuh.
3: Kabupaten Tojo Una-Una antara lain ya. Kabupaten Toli-Toli masuk juga.
1: Iya, di Toli-Toli.
3: Kabupaten Toli-Toli itu dikenal juga dengan Kota Cengke.
0: Nah.
3: Karena banyak cengke di sana. Banyak kelapa, banyak padi. Tapi saya lihat itu anunya, ikan tawarnya kurang. Ikan laut banyak.
0: Iya, sesuai dengan lokasinya ya, Daeng ya.
3: Iya, tapi kalau kamu mencarikan ikan tawar itu, kita cari di anu di parit aja.
0: Oh gitu, saking bersihnya
3: kan. Iya, tapi kalau di pasar, aduh, sulit kita temukan.
0: Aduh, susah ya carinya ya, Daeng ya.
3: Iya, pernah sampai ke sana. Pernah ke sana, ada nenekku dulu di sana. 3 bulan tinggal di anu di laut. Merantau ke sana. Jadi masih hidup dulu, jadi saya pernah ke sana ke Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah. Nah, itu termasuk tadi Kabupaten Tojo Una-Una. Itu di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Iya,
3: kan kalau sekarang itu Sulawesi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Iya.
3: Nah itu kan. Jadi itu tadi Kabupaten Tojo Una-Una masuk Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Betul.
3: Termasuk tadi ada disebutkan tadi Indo City, suku Dondo. Nah itu banyak juga di sana. Suku Dondo yang penduduk aslinya kan anak suku Kelly. Ya, nah, di Sulawesi Tengah itu ada itu makanannya, tapi saya sering dengar di RRI aja di RRI Perempat Palu. Namanya makanannya itu kaledo.
0: Kaledo
3: itu kaki lembu Donggala.
0: Oh, seperti itu. Ada singkatannya ya?
3: Iya.
0: gitu, nah. Unik ya.
3: tapi saya belum pernah makannya, cuma saya sering dengar dari Perempat Palu karena sering bergabung juga dari Perempat Palu. Karena banyak saya tempat bergabung itu Indo City sama Indo Putri, RI Pro 1 dan RI Pro 4. Ya nanti dibahas ya sama Indo City.
0: Oke, Daeng.
3: Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Siap.
3: Indo Putri, saya RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Iya, kita masih bahas ya, Kak ya.
1: Iya, Daeng Abdurrahim sudah ikut gabungan. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Daeng.
0: Amin. Indo ini ada lagi tanggung kita, Indo.
1: Tidak bisa dipancen
0: ya. Ini ada lagi, Indo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Selamat
0: pagi. Iya, karebo deng. Sehat. Alhamdulillah karebo madeceng.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Indo City juga ya. Karebo madeceng, Indo ya.
1: Ya, alhamdulillah karebo madeceng.
4: Apa dibahas, Indo?
1: Ini apa itu perkembangan Toyo Una Una.
4: Oh iya iya, pokoknya aku nyimak aja sebentar, Indo.
0: Oke, boleh. Dan Is, kita mau lagu apa nih?
4: Lagunya sembarang aja, putar aja.
0: Oke, ikut ya Pak Karena ya.
4: Iya.
0: Oke.
1: Ya, sehat kan, Daeng?
4: Alhamdulillah sehat, Indo.
0: Alhamdulillah.
4: Siti sehat aja, Indo. Indo sehat aja.
1: Indo juga sehat. Cuman berapa hari ini ya, apa ya, kayak kena mager gitu nak. Ya. Males gerak.
0: Ya ampun, sihir mager itu namanya.
4: Mager lagi.
1: Ya itu. Pokoknya maunya bermalas-malasan aja gitu. Ya. Habis itu enggak ada yang mau dikerjain. Nanti kelaparan betul, baru pergi cari makan.
4: Iya, tapi jangan terlalu banyak kamu berdiam juga, loh, sakit badan, kaki. Banyak kamu berdiam tuh sakit kaki.
0: Iya, betul itu.
4: Olahraga.
1: Maunya sih begitu, aturannya tuh bangun pagi tadi kan, bangun pagi jam 7, jam 7 habis pokoknya bangun sholat, habis itu sambung lagi tidur kan, bangun lagi jam 8, jam 7-an, jam 8 itu. Habis itu enggak tahu mau ngapain, pergi aja kamar mandi sebentar, habis itu baru masuk lagi, tidur lagi, jam 12 baru bangun.
0: Iya, dah kalau gitu. Iya. Ini Dang Is, kita mau titip salam buat siapa nih?
4: Salamnya semuanya aja mau dapat sehatan.
0: Iya, amin.
4: Termasuk Indo City, Indo Putri, iya. Mudah sehat, murahkan rezekinya. Terima kasih, Indo.
0: Iya, sama-sama, Dang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih ya buat Dang Is sudah ikut gabungan.
0: Iya. Oke, Indo, kita langsung lanjut dulu, Indo, ya. Sedikit-sedikit ya tema kita nih, pembahasannya seperti apa, Indo? Lanjut lagi ya.
1: Dia di apa ya, suku sebelum terbentuk menjadi daerah administrasi modern, wilayah Toyo Una Una dihuni oleh suku asli ya Sulawesi, seperti suku Barae dan suku Taa. Fondasi pemerintah adat di kawasan ini berakar kuat sejak terdirinya Kerajaan Toyo pada abad ke-18. Kerajaan ini memegang peranan penting dalam mempersatukan komunitas lokal di sepanjang pesisir. Nah, memang betul tadi yang dibilang Nianu ya, Dayang Abdul Rahim ya, tidak ada ikan, apa itu, ikan laut aja, karena memang di pesisir dia tinggalnya. Nah, gunakan nelayan ya, otomatis warganya banyak yang nelayan ya. Sekaligus mengendalikan jalur perdagangan tradisional di sekitar Teluk Tomini. Nah, Teluk Tomini memasuki abad ke-20, intervensi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, ada Hindia Belandanya lagi pula. Mulai mengubah pesta politik dan memecah tata kelola wilayah ini. Belanda menerapkan sistem administrasi baru yang membagi kawasan tersebut menjadi beberapa daerah otonomi lokal yang disebut swaprajat. Dalam perkembangannya, wilayah daratan Toyo dan wilayah kepulauan Una-Una dijalankan secara terpisah di bawah kepengawasan kontrolir Belanda dengan tetap mempertahankan struktur adat masyarakat setempat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah melakukan reorganisasi besar-besaran untuk memperkuat kedaulatan negara, status wilayah swaprajat. Toyo dan Una-Una resmi dihapus, lalu seluruh kawasannya diintegrasikan ke dalam wilayah administratif Kabupaten Poso. Nah, Kabupaten Poso ini lumayan ini juga ya. Selama puluhan tahun, roda pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan arah pembangunan masyarakat Tojo Una-Una dikendalikan sepenuhnya dari pusat pemerintah yang berada di Poso. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat merasakan ketimpangan pembangunan yang signifikan akibat kendala geografi dan jarak yang sangat jauh dari ibu kota. Poso, kondisi ini memicu gelombang aspirasi dari para tokoh masyarakat, pemuda dan pemuka adat yang menuntut pembentukan daerah otonomi baru. Perjuangan panjang tersebut murni bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih dekat, cepat, dan merata baik bagi masyarakat daratan maupun di wilayah kepulauan. Secara geografis, kabupaten hasil pemekaran ini terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di bagian leher hingga semenanjung timur Pulau Sulawesi yang terhadap langsung ke perairan Teluk Tomini. Wilayah ini keperbatasan dengan wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Poso di barat, Kabupaten Morowali. Nah, utara di selatan Kabupaten Banggai di timur, serta Provinsi Gorontalo di utara. Pusat pemerintahan ditetapkan di Ampana Kota, sebuah kota pesisir yang strategis di daratan Sulawesi. Kota Una, kata Una-Una ini sendiri diambil dari nama Pulau Una-Una, sebuah pulau vulkanik tunggal yang tersolasi di sisi utara gugusan Kepulauan Togean. Di tengah Teluk Tomini, pulau ini sangat unik karena menjadi rumah bagi Gunung Solo, satu-satunya gunung berapi aktif di Sulawesi Tengah yang sempat meletus dahsyat pada tahun 1983 hingga menghanguskan sebagian besar pulau. Meski sempat dievakuasi total mini Kepulauan Subur, kini Pulau Subur ini telah berpenghuni kembali dan menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Togean yang diakui UNESCO sebagai cagar biosfer dunia. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil kristalisasi sejarah panjang yang menyatukan dua entitas geografis berbeda melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Penggabungan nama Tojo yang mewakili peradaban daratan Sulawesi Tengah dan Una-Una yang mewakili identitas kepulauan vulkanik di Teluk Tomini menjadi simbol persatuan yang kokoh. Kemandirian ini berhasil memotong jarak birokrasi demi mewujudkan pemerintah pemerataan pembangunan dan pelestarian kekayaan alam serta budaya lokal yang sangat berharga. Nah, itu dia tadi ya temanya kita ini, dia sudah diakui di UNESCO ya.
0: Iya.
1: Bukan ini aja ya, bukan kaleng-kaleng lo ya, toko Una-Una ini.
0: Oke, nanti kita akan balik lagi ya. Kita kasih lagu dulu nih yang udah nangkring dari tadi, Ndok.
1: Sudah menunggu mereka itu.
0: Iya, sudah nungguin nih. Dah, kita ketemu aja dulu nih sama lagu Pak Karena dari Maharani.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dibukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
4: Lagaligo, karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Sure Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. Lagaligo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis.

0: Oke, balik lagi sama Indo City ya, masih terhubung lewat telepon. Indo masih ada, Indo? Halo, Indo City. Nah, kayaknya lagi ditinggal nih sama Indo nih. Halo, Indo City, masih adakah di sana, Indo? Iya, nanti kita tunggu lagi deh kalau gitu ya, kehadiran Indo City nemenin ya di malam ini. Yang mau bergabungan silahkan, boleh bergabung lewat telepon ya, untuk menyapa, dan yang mau request lagu Bugis malam ini silahkan ya. Sambil kita menunggu Indo City ya, jadi kita kilas balik lagi nih tentang sejarah dari Kabupaten Tojo Una-Una. Sudah ada Indo City-nya nih ya.
1: Iya,
0: tadi kita sempat ditinggalin ya main di situ.
1: Ini aku WC yang kemelot.
0: Oh, seperti itu. Baik, Indo City. Jadi Tojo Una-Una ini Indo City sendiri sudah pernah ke sana belum sih, Indo?
1: Kalau di Tojo Una-Unanya ya mungkin aku belum ya pernah waktu masih bujang ya, aku lewat aja. Tapi kalau daerah perbatasan Poso itu kan dari Sulawesi Selatan menuju ke itu, kita melewati Gunung Ati Mojong itu. Habis itu melewati hutan apa tadi, hutan cengkeh kan. Nah, hutan cengkeh, tanaman cengkeh, habis itu perkebunan. Di sana itu kayak ada yang berkebun centang, wortel, bawang prei. Pokoknya dari sana itu bawang merah, bawang putih. Nah, habis itu aku lewati aja ya, aku lewat dari situ, lewati Luwu, lewati Masamba, lewati banyak daerah-daerah yang dulunya ini ya, tapi sekarang kulihat maju sudah. Maju sudah. Kalau dulu kan masih pedalaman banget ya, masih pedalaman banget. Tahun 94 itu melewati daerah itu, perbatasan lewat Poso, karena jalannya juga belum terlalu bagus. Masih jalan apa ya, jalan antar provinsi begitu, belum ya, masih yang kayak ini di Kalimantan ini, masih berlumpur, masih
0: merah gitu ya,
1: berlubang segala di tengahnya itu masih tapi sekarang perasaan gak kayak gitu lagi. Nah, makanya sekarang itu di apa ya, diperlihatkan semua, sekarang itu dimunculkan semua, sudah sejarah-sejarah apa segala ya kan. Nah, sekarang karena mereka itu semua sudah bisa dijangkau dengan cepat, akses jalannya sudah bagus. Nah, sampai sekarang ini belum lagi aku belum lagi aku datangi lagi soalnya. Karena itu tadi ya, karena kita sedang berdomisili di Samarinda, dan lagi enak dan tenang-tenangnya ini di Samarinda. Enak kalau di Samarinda itu enggak ada pikiran mau ke sana kemari, itu paling dalam kota aja, muter sana muter sini dari ujung ke ujung, balik lagi ke rumah.
0: Iya, yang dimakan soto, cari mihun, kenyang ya pulang.
1: Nah, benar. Itu biasanya kalau sore-sore itu, apalagi kalau mau ingat itu, ada teman yang ngajak, ayo ke Betapus. Yang ke Betapus yang dicari itu gorengan sama itu, Bang, mihun.
0: Mihunnya ya. Hiburan healing-healing gini ya, healing-healing apa namanya, tipis aja, Indo ya. Yang murah meriah ya, aja.
1: Aja. Yang penting bahagiain diri aja, sudah.
0: Betul itu, Indo.
1: Enggak usah bebani pikiran yang berat-berat aja. Nah, itu tadi ya, Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan hasil kristalisasi sejarah.
0: Iya.
1: Tuh, menyatukan ini ya, geografis, menyatukan entitas geografis berbeda melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Nah, 2003 ini sudah, kalau dihitung sudah 22 tahun ya.
0: 22.
1: Iya, 22 tahun sudah ini kalau 2003 ini. Nah, penggunaan Toyo ini mewakili peradaban daratan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu mungkin ya, kalau aku sih tahunya

0: semakin hari ini kulihat ini bot semakin dipangkas ini waktunya ini kenapa kan?
1: Iya, karena kan ada drama legenda Indo sebelum kita ke Pantas Ogi.
0: Waduh, legendanya lagi itu.
1: Iya, drama legendanya enggak tentu tuh. Ada yang durasinya 10 menit, 15 menit, ada yang 20 menit, ya tergantung dramanya.
0: Nah, kapan hari itu ada yang ini sebenarnya protes gitu. Apa nah, tuh? Ya kan masalah ini ya, anu legendanya ini ya, cerita legendanya ini. Apa sih ceritanya legendanya itu bilangnya bikin kas waktu aja bilangnya kita ini bilangnya mau mau apa ya mau maksudnya itu mau santai baratnya berkomunikasi tas ini tapi waktu terjangkau terbatas bilangnya gitu jadi kita itu was-was terus kalau menelepon itu harus benar-benar ini mengirit waktu ngejar waktu juga bilang jadi aku bilang ya, sabar aja aku bilang karena memang dari sananya sudah begitu aturannya juga sudah begitu mau diapa lagi gitu nah kita ini yang membawakan acara aku bilang kayak gitu yang membawakan ini aku bilang kayak gitu kita nggak ada wewenang ya buat mau ubah atau melanggar aku bilang kayak gitu atau
1: ikutin aja
0: aku bilang ya mau enggak mau kita harus mengikuti aja aku bilangnya itu menerima kan kita ini cuman ibaratnya penyiar aku bilang kayak itu penyiar itu cuman alat untuk menyambungkan ke penggemar aja aku bilang
1: nantilah ya dilihat lagi bagaimana. Ada kalau mau yang mau apa yang sambil dengerin ini juga mau gabungan ya, mau salam-salam, mau request lagu Bugis malam ini boleh ya. Mumpung masih ada Pantas Oginya ini ya, abis ini kan udah nggak bisa request gitu ya lagu Bugisnya, nggak tahu nanti kalau diberenggah ya.
0: Ya tapi mungkin mungkin yang anu ini mungkin kalau yang biasanya masuk ikut gabungan itu Indo Food baru dia ndak minggu kemarin dia turun hari ini dia ndak ikut. Nah kemungkinan begini ya pertama mungkin dia aktivitasnya sudah ini ya jadi dia banyakin istirahat gitu loh.
1: Iya.
0: Pertama itu ya. Kedua mereka tuh kadang-kadang ngatur jadwal ya bagaimana apalagi ini kulihat ini tadi itu paling rame itu kemarin itu paling rame dia. Nah habis itu ini tadi ini kulihat emak-emak ini emak-emak muda kan mama tua kan pokoknya nenek-nenek kan mau pusing semua itu ada yang rapat ikut rapat dengan anunya dia menggantikan orang tuanya karena orang tuanya kerja jadi neneknya yang ikutin yang sebagai mama gitu nah ya kan
1: mewakilkan
0: mewakili anaknya karena mereka kerja sak mantu-mantunya kerja gitu jadi anaknya itu dititipin ke emaknya jadi neneknya yang ngantar habis itu belum lagi yang PAUD ini belum lagi yang TK belum yang PAUD-nya belum yang ini aduh macam-macam ano dramanya.
1: Masya Allah Indo kita ada tamu lagi nih Indo.
0: Oke ada
1: apa dulu silakan Indo.
0: Halo, selamat weni.
1: Oh iya, selamat weni. Ini ada Deng Ari, Indo.
0: Ya. Nah, itu dia. Pantesan suaranya enggak kedengeran sama aku.
1: Masa sih? Kalau gini ada suaranya iya, ya, Indo?
0: Makanya pelan dia, pelan.
1: Suaranya.
0: Tahu aku itu kalau Deng Ari itu.
1: Deng Ari.
0: Mudah-mudahan ya. Gimana sehat Deng Arinya?
1: Sehat katanya alhamdulillah. Deng Ari mau request lagu kah?
0: Ya.
1: Apa lagunya?
0: Ya. Coba-coba Deng.
1: Adakah yang ditahu lagu ini Bugis?
0: Bugis. Ya, siapa tahu? Oh.
1: Apa?
0: Ada yang dipengen nih judulnya. Itu lagu Bugis itu Tunruk Mukurus itu bagus ya?
1: Tunruk
0: Muturusi
1: Sandi Ceng. Oke, itu aja kak juga ikut ya dengar ya.

0: Bagus itu, Deng.
1: Ya. Oke, Deng Ari, makasih ya. Mau sapa-sapa dulu buat siapa nih?
2: Oke.
1: Iya, makasih ya Deng Ari ya.
2: Ya.
1: Iya, katanya oke. Okay. Kayaknya nih Deng Ari jadi ini ya, apa yang gabungan terakhir nih, Ndo?
3: Kenapa?
1: Iya, karena waktu
3: dia
1: menipis. Iya, kenapa jadi kenapa? Karena waktunya sudah sisa sedikit ini.
3: Karena ini sudah 20 menit ini, iya. Kurang 2.
1: Iya, makanya itu kan. Sambil kita kasih kesimpulan juga, Indo, nanti kita kasih 2 lagu terakhir deh sebelum kita tutup pantas Ogi malam ini, Indo.
3: Iya, kesimpulannya apalah.
1: Jadi bagaimana kesimpulan dari Kabupaten Tojo Una-Una ini, Indo, dalam perkembangannya nih?
3: Kalau perkembangannya ini karena
1: sesuai dengan tema kita ya.
3: Perkembangannya ya tetap bagus aja ya sebenarnya. Nah, cuman apa ya? Pulau ini pulau subur untuk berkembang. Nah, kesimpulannya dulu kan pedalaman ya. Pedalaman Abis itu daerah terpencil maksudnya gitu loh. Iya. Bukan sih pedalaman sebenarnya, daerah terpencil. Karena kan daerah pesisir itu daratan daratan strategis sebenarnya bagus, cuman kan jauh kan dari kota kan. Nah, tapi setelah ini dievakuasi, sempat dievakuasi ya. Ini pulau tersebut subur dan berpenghuni gitu. Dan sudah juga diakui oleh UNESCO. Nah, cagar biosfer dunia. Nah, menjadi cagar biosfer dunia. Nah, apa itu kesimpulannya ini? Kalau menurut aku sih ya ini maksudnya itu sudah berpenghuni lagi, berarti ada kemajuan pesat ya. Kemajuan pesat gitu. Nah, Kabupaten Tojo Una-Una ini hasil kristalisasi sejarah yang menyatukan dua etnis tropis berbeda. Nah, sekarang kan sudah perkembangannya lebih maju lagi. Nah, itu aja sih. Kalau aku sih ya, menurut aku karena perkembangannya pesat, sekarang sudah juga terakui oleh UNESCO, ya berarti lebih diakui lagi, lebih bagus lagi kemajuannya dan lebih meningkat lagi cagar biosfernya.
1: Iya, oke, baik, Indo, makasih ya. Kita sudah sama-sama belajar juga tentang perkembangan dari Tojo Una-Una ini, Indo, ya. Nanti kita ketemu lagi insyaallah di minggu depan, Indo, ya.
3: Iya. Iya. Aku anu aja apa tuh resen dulu. Aku tutup aja dulu sekalian sekalian putarkan lagu 2 nantilah.
1: Oke. Silakan, Indo.
3: Oke. Sila surat sama lebihku letu sikir ya acara sweep ripa cepurang acara favorit pentas Ogi Iwani ya. Tenak podo merasa terhibur manaki masih lisa bola masih lisa kampung. Salam aja buat semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali ya, dari A sampai Z. Da Indo City. Indo City undur diri dulu. Iye. Mudah-mudahan pada merasa terhibur manaki masih lisa bola masih lisa kampung. Iya, Indo City mara kacak punci milo sorok di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Indositi. Iya, kalau gitu langsung aja kita nikmati lagu requestan ya dari Indositi juga, dan ikut sama Deng Ari. Ini ada Tun Mutu Rusi.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai,
0: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Masih di Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanek, saatnya kita nikmati kesenian budaya Lamut. Malam kali ini ketemu dalam episode 58.

memikirkan di dalamnya, menaji dalam hati seorang di tapiawan. Pak, mempercayai kakang sinyo Hitler. Kada bisa kalah perang, berarti udah sadang. Ujian-ujian batuk, kada mati. Ujian-ujian senjata, kada mati. Batuk di lawannya perang, senjata di lawannya perang. Patas pengujaran ibu jambu selalu penjawan dua lah. Satu di dalam badannya, satu di dalam botol, disimpan di dalam liang, di

Tait Perlanglang siang hari malam berjaga-jaga di Negeri Patriot Tanah Kerib. Oh, jangan nyampus sedangan barat segera menuju balai melaga para tempatan. Raden Bujang Busur lalu bergamat meletek. Imbak Raden meletiknya pintu, lalu di dalamnya udang siku yang ajaib kumpas yang isi din. Koyak kadak-kadak yang menikam, koyak yang menikam bayar paksaan, koyak bayar bunuh di bayar tikam badan. Galuh halalu, mambil anyak reng, sanak menikam badan sendiri. Ujang nyapu suri mak mendengar, rupanya akannya galuh kanak mambilnya kresnak bertikam badan. Ujar Raden Bujang Busur, ding, kakang Bujang Busur. Limbah galuh pinandu mendengar kakang Bujang nyapu suri lalu membuka pintu dengan berteriak, cih kakang. Ini kakang kadi disangka-sangka kakang eh kita bawa payah tamuan. Kiau yon mati sepian kakang sudahnya mati. Dengan aku ditolong-tolong dengan oleh sang yang begon lamet dengan aku dibawa angin berkap itu dengan menyeberang hutan menyeberang sawangan. Kada gampangnya kalau ke barat cimba beragap lawannya Raden di punggul ocih kakang. Ini maka kakang adi tuyung-tuyung niwa kayangan kakang eh sangka noyon sampian kakang sudah kayanggang bayat apa kayanggang. Pas siang is kakang sinyuh hede kakang yang mendatang kesini kakang eh uyun tatap pendak bayi

ayun kakang, ingat yan sampian kakang abujang buse. Ingat dah kuyo asay nagi kita menjadi ima menjadi hutan. Sampian manayukan buyung bayuda. Ya sakadakan nakaya guyun bay biaki dua dan tiga. Hidup penyemati bay sama

itu dua dengar. Kada handak pikiran dua tiga dengar, tapi di apa itu dengar? Karena aku membela diri, membela badan dengar. Aku dengar di seberang lautan sebenarnya sudah dapat bini. Lawan ading isunya hidup dengar. Coba kada inya dengar menolong aku, kada dapat mendapat tikam. Inya ada bisi anak bisi ading bini-bini ngarinya nunah perlentis hari. Itu dengan yang dapat menolong aku nang memberi penyawaannya, nang dapat aku mengambil penyawaan sinyo Hitler di dalam lautan, artinya di dalam lautan pusat air dijaga naga laki bini itu kakengnya tu jan uang ya nang atuan uang yaki-yaki kakengnya ujun kada sakit hati sampian nang bayi bini dua dan tiga asai sampian tetap yan badan uyun bah pakara tetap dengan beh tetap lo nikam dengan penegak kada tahu lagi dengan ibar gilian dengan belikam dua malam lawan seading dua malam anak lo nikam dengan telu malam lawan seading dua malam karena nikam bini asal bini tua

ngebantal macan jenggalar kata neronda. Inyaratan ronda di balai melegai nyemdangar suara uang lanang-lanang. Inya bedo bedang sanak ujanya, hei singa jenggala. Apa kakang macan betala? Oh aku mendangan ada bujilan lalaki, ada bujilan uang lanang-lanang. Udah kedengarakan nyeduh buju-bujur kalpinya sinyo hidler roh. Wah laman sinyo hidlernya payah pikirannya. Apa nih kalau pikiran kalau sinyo Hitler? Ujar macan bentala, kakang sinyo gegala kalau sinyo Hitler. Coba-coba kita lawan perang berarti her kita mati. Apa ya ini naik dengan barat singa sama-sama sedia pedang di pinggang menyasar naik. Mencabutnya pedang singa janggal macan bentala. Apa ya barak pintu didengarnya suara, oh dia raden kita nih. Dengan barisga, Raden, Raden sampian kakang bujang busur. Pak, paman, ulon, paman, pak, sampian jang geger. Itu sinyo Hitler sampian ronda dia. Hei, lawan pedang bercabut sinyo Hitler. Ada apa paman singa jenggala macan bantala, sampian jang kuatir jang kair paman.

Apanya bapak-bapak sukanya karidangan baras segera bujang ayah besar. Dia punya besar paman, sampai pura-pura aja paman kasana maturakan. Maksa perniagaan artinya lo simnya Hitler. Kena ulang menutup jalan belakang. Lalu hanya turun singa janggala dengan patehnya macan pantala. Jauh-jauh simnya Hitler mengangkat tangan. Hei paman pateh! Singa betala macan janggala. Hah, apa jagaan? Tapi jagaan ini pun bagus saja, Pak. Kada apa-apa. Hah, bagus, paman. Tiada berapa lama Raden Bujang yang busur turun dengan

Inya perkanting dua lakinya istri menuju pasir bandang alon-alon. Lalu terkajut si Joe Hitler melihat Uja Sunar. Si Joe Hitler, kapan nih kamu datang? Uja Sunar Hitler, hajaram kakang ulun datang kemari. Ikam, apa yang kamu datang membawa bini kamu? Ini kakang artinya si Joe Hitler, ulun datang membawa bini ulun, ulun menyahakan bini ulun sempian. Ulun angkat tangan kan melawan ulun si Jodoh. Bagus! Jika ikam lagi semalam menyerahkan, kada banyak rakyat banyak matian. Ini kada gampang, banyak nama matian sudah perang perintah yuda. Nyari kam bujang busur menyerah berdua. Inggih hujan bujang busur kakang si Hitler. Ulun angkat tangan dan sepian menyerah. Ambil bini ulun. Si Hitler rimbak mendengar kada gampang. Si Hitler jadi senur. Ha ha ha ha ha. Jika semalam ikam lingai, menyerahkan. Hei, potong kada apa-apa.

kalau kendangan intan ka Semarang. Si nyoknya kegelar kanda kama mingkut tangan. Lalu dicalukkan di dalam kantong, lalu ditawain, nah sabutnya. Si Nyohider baik melihat penyawannya di tangan bujang busur kada gampang. Si Nyohider lemah urat tulang. Si Nyohider Zinohider menghatar. Punya Si Nyohider, oh bujang busur, ampun, aku ampun bujang busur pelinggong. Oh aja bujang busur aku hampas lah. Bapak yang nak lepas Raden kan gampang lemah tiupnya. Tak dongkol sama sekali duduk. Itu Si Nyohider kada daya upaya lemah urat dan tulang.

para segera ujar dan bujang besar. Eh, Kakang, ayo berdiri. Kakang Sinyo Hitler. Sinyo Hitler, karena kau berdiri menghajar urat tulang. Lemah seluruh beban batang tubuh, lemah urat tulang karena kau daya upaya. Ujang ayo bersuara, mesam-mesam taratawa. Eh, Kakang, ayo berdiri, ambil bini ulon. Ampun aku bujang busur. Artinya aku minta ampun bujang busur. Bujang-bujang minta ampun aku. Sobat tujuh turun aku gak enak ambil bini kamu lagi. Kalau kamu bujang busur enak ambil-ambil nah. Wah bujang busur, deng bujang busur. Aku sobat tujuh turun gak enak ambil bini kamu lagi. Kada ketujuh lagi aku bini kamu. Kada ketujuh aku melihat. Bawa ke sana bini kamu kada anak melihat deh. Jangan aja bujang busur ambil aja bini dulu nah. Nah ambil. Jangan, berpajam Sinyo Hitler melihat. Jasinya Hitler aku melihat bini kamu lagi. Rupanya Sinyo Hitler bapak ya disulakan bangkit menggantar gantar bangkit. Ujarin Sinyo Hitler ding bujang busur. Apa Kakang Sinyo Hitler nah demi ini aja dengan sudah. Aku dengan menyerah lawan ikam tujuh turun aku kada melawan lawan ikam lagi. Kada melawan orang pelinggam tujuh turun aku bersumpah. Saksi ku anang betara lawan sang yang menang lawan aji betara guru di walam. Jamin aja dengan sudah beriakan aja lo aku sudah penyawanku itu limbah kamu beriakan aku hendak edar kembali. Wah kada bisa ujung-ujung besar beriakan penyawannya tatap penyawan di tanganku. Nah jamin aja dengan ujung besar ikam perasaanku dengan maukah kalau kutukari umpamanya lawan negeri aku tukar ceh ujung-ujung besar negeri ini kan tak perintah kan tak beri makan nyerah yang banyak ini. Kalau bisa, ku tabus lawan Amas Intan Jumantan, Yakut Nilam Biduri. Lama di negeri ini, ujung-ujung busur banyak Yakut Nilam Biduri jambur semen cukup. Artinya di bari negeri kada mau ku ujung-ujung busur, bari rakyat kada mau jua. Di bari Amas Intan Jumantan kada mau jua ujung-ujung busur. Sebab negeri, patriot tanah krim, artinya kaya sugih semuanya nurang. Tapi sungguh kaya hidup, rakyatnya banyak hidup sederhana. Sugih kada rakyatnya. Susah kada sederhana hidupnya. Ujar Sinyo Hitler ding, demi tujuan dengan di negeriku dengan rakyatku dengan banyak sederhana juga hidup. Ada juga kadangan kekayaan dengan sederhana berataan. Nah, syukur kalau macam itu apa sampean kalau hendak nguruk apa? Nah, demi aja dengan sudah aku pikirkan dengan aku ada di sidang sana. Aku ada di sidang sana bini-bini ngarannya Nona Perlentesari. Bisa dengan kuhur pakan non ading kam ceh. Kalau ading kau nanah perlahan tersari kam dengan kalau melihat kam ceh. Kacar liuri kam. Ada ngejambu-jambu sur melihat dulu bini-bininya kayak apa cah. Kada tahu dengan. Aku nih kada ingat dengan tabu lukisannya. Jaku tabu gambarnya kam melihat lawan si ading cah. Beli uran nih kam. Ngejambu-jambu sur kali yang mau baik. Mau ya kok kalau yang kada baik kada apa. Nekat dengan. Aku nak perlente sarikam ceh, kalau nyoba pakai ini kemertahui lagi. Nah, aku harap ding bujang busur jangan sampai dihampas sementara aku tulak. Aku tulak ke negeriku hendak mengambil adingku. Hendak kurupakan dengan penyawaan itu, aku ambil adingku tinggal lo nikam. Lamanya bagus, si bujang busur teman dor ceh. Ikam dengan kalau melihatnya, kata tahu lagi bujang busur. Kalau melihat adingku ceh, lihat ya hidungku ni mancung lo. Nah, macam itu juga hidung adingku ikam. Lihat dulu muka aku sama tu. Busur, periksa anu, ambil dulu nama campur orang nak macam bini-bininya. Itu kok harap dengan jangan sampai dikampas dengan sampai aku kasan ding memboya ading kunona perlentes hari. Anda aku kurupakan. Aduh kenyataan dengan bujang busur orang paling gam. Aku dengan anak tobat sudah tujuh turun kada melawan orang paling gam. Baik bujang-bujang busur lah itu ayo tulah keberangkat lakas kakang. Artinya Sinyo Hitler. Sinyo Hitler bapaknya dapat izin kada gampang Sinyo Hitler mengarahkan rakyatnya.

terbit laksana burungnya kalang ikan di laut disenginya burung terbang di lombainya. Aku di bumbunya keregotan, rantai bumbunya kerencingan.

Siapa yang lama datang di negeri air bila petakannya kapal dengan Mbak Hasigra. Kalau sempat baik-baik, Sinyo Heder lompat lebih dahulu. Ianya buka Sinyo Heder dengan Mbak Hasigra menuju pala melagai Manggak Muku. Ianya jauh-jauh bakio adingnya. Ding! Ini nih kakang datang, Ding. Namanya perlentes dari pura-pura terkajut. Cik kakang, supaya kakang datang, kakang selamat. Iya, dengar, selamat aku dengar. Lalu naik Sinyo Heder dengan Mbak Hasigra. Bapaknya datang berjabatan tangan. Pak, Ding. Apa kabar ya, kakang? Ding, kabar baik dengan. Ini kabulujuran dengan kakang. Kabar baik kakang datang. Kakang dengan anak berada sanak Heder kembali lakas. Ikam dengan anak kubawa dengan. Macam apa, Ding? Macam apa kakang sempin memboyun kakang? Nah, demi ini dengan. Ini bujang busur musuh kurang peringkap dengan. Dikir sakti menderguna. Bisa dapatnya yo, bukan pikirkan tentang dapatnya penyawanku. Jadi salah satunya dengan cuma ikam menolong lo aku. Ikam dengan hendak merupakan lawan artinya urupan lo penyawanku. Lebih ikam mau lo bujang busur. Kali ikam mau lo bujang busur dengan selamatam kakang to. Kada apa-apa kakang. Bila kakang kada ada rupanya kakang berdihampasnya. Nah, matiam kakang dengan. Uyun kakang payasan nyaman soyangan. Dua kakangnya pada bayakian. Mayayi putih ceh ding. Baik nyaman nyakar jam nyaman sorangan dengan baik bekawal dengan. Uyun kada-kada bayaki kakang ai payasan uyun. Cukup aja uyun soyangan nyaman sudah. Dayang amban semuanya ada. Dek kada nyaman sorangan dengan. Ujar Mbah Hari gen ada dengan. Baik batali dengan balarut pada balarut. Hingga pada camat dengan kaki leher. Baik pelaki dengan pada artinya sorangan ada dua tambah berpikir. Ujui aja kakang ada tambah baik pikir. Jadi pikir yang satu menjadi dua dan tiga. Nyaman uyun soyangan kada berpikir apa. Cah jangan dengar jangan. Ikam dengan nah kali ingat pang aku tadi ingat dengan. Cah kali ingat aku bawa fotonya. Kali ikam melihat dengan bujang busur dengan cah. Ikam kan tahu lagi. Barangkali titik kemdur. Surang peringkap dengan apa sederhana orang nggak sedap manis sederhana. Kalau siapa dengan melihat bini-bini melihat bujang busur ceh ikam kada ada kada cinta kada ada kada ketuju dengan. Oh yang sebenarnya kakak kan anak bayaki nyaman soyangan cah jangan aku harap dengan artinya kakak minta tolong siapa pang dina menolong lagi lampad ikam dan senakan bini-bini satu-satunya ikam aku kalau kita saudara setambun ya kalau saya ibu sebapa kalau Ipang kak ngai seibu sebapa yun, tapi yun kada hendak nyaman soyangan pada bayaki. Jangan dengar, jangan. Kasihan dengar. Lamun kada hendak lagi dihendak-hendak akan dengar. Lakas ting, jangan lambat ting. Tulung kakak ngai dengar. Alam nikam kada menolong. Mati pun kakak. Dia kampasnya nang panyawa.

umpat umpat aja uyun kakak ayun majet duyangnya baik kakada yang kada baik uyun kada handak ceh deng kan belum kali melihat tengah saya ingat situ lagi ayo bapakai nang bapak gua sikap tengah itu rok nang habang hijau tu bawa lalu para jalan di banyak adingnya dengan labar segera oh besil silir ring pakaian kada usah kakak ini cukup aja kakak pakaian kaya kaya ceh deng supaya nekat melihat minyak harum tu dikumpak-kumpak kakak tiak minyak harum jangan penano ada duklonya dibawa sama sekali jadi dibawanya adingan dengan mbara segera malung

patuli at tanang rindangan umbara at sigaw niya si Nyo Heber, ding! Ayun, ding, magpakain, baik-baik lang ay. Kada usah kakain ni Cukupan, wah, sudah dua hari, kada basal-sal, tinggal gaganti. Kada tuannya melihat kamu yang busur, kada kacar dua pang. Cukupan niya kakamaya, kada usah basayan bahi memat kakaca, ding, basalin, ding, basalin. Turun nangan barat segera, diringan laskar arah.

jauh-jauh si Nyahidar mangkat tangan berdahulu. Singa jenggal macan betala membalas lolo. Ujah singa betala, jatuh perempuan, persilakan masuk si Nyahidar. Lalu masuk si Nyahidar membawa adingnya.

sih nyok ngedler. Kakang, si nyodel, duduk kakang. Iya, dik, bedak besar, iya, dik. Berjabatan tangan dengan wanding kok. Sama pada berjabatan tangan, sama pada barat tunduk. Rupanya galuh tunduk sebakas. Ah, rupanya kakaknya menggawil wang adingnya menyuruh mangkat muha. Adingnya mangkat tunduk, pina sepan-sepanan, pina malu-maluan. Nah, dik, bedak besar, ini dia. Ading ku nanah perlentis hari dengai. Pendeknya dengai, kali ikam mau, ikam ujok penyawan itu, tinggal ading ku disini. Lagi ikam artinya, kurupakan dan serak unang bini-bini. Mudah-mudahan ini ikam sama-sama setuju. Rupanya radeng, bujang besurang paling gam. Ina memikir sebenarnya dasarnya tunduk sebujurannya. Memang dasar takutan banon.

si Hedelar, terima. Ujah senyum dan Hedelar, deng, terima adingko nona perlintisari. Ianya sama pada barbar-barbar yang sama-sama berhurupan. Ujah senyum Hedelar, nah deng, ini penyawanku dengan sudah ke tanganku. Adingku artinya aku lah nikam. Lama nikam dengan aku harap dengan pada hari ini dalam negeri ini aku hendak naik ke bayun membayunakan nikam. Supaya mengambilkan nikam macam anak raja-raja biasa, macam anak rejur atur peramatan Johan Pahlan dan mengtemu rakyat desa. Aku kena mengambilkan adingku menurut aturan anak raja-raja.

Imaknya kawin tiga kali tiga malam, ujar Sinyo Hezadin. Ujang besar, apa kakang Nadim? Ikan dengan sudah selamat, apalagi bini berdua. Cuma dengan aku pasang, aku nak edar kembali ke negeri air terak. Enggak kakang, mudah-mudahan sampian, semoga selamat kakang. Nah, tapi jadinya kalau berisi ada lawan apanya, tengah malam dini hari ada penyerangan di mana-mana, ikan pesanakan kanjang kakang. Pasti kakang datang, artinya menolong perang berarti udah. Iya, kakang gampang aja kakang lagi dengan ada pasanku dengan penghabisan nanti kamu. Pasan apa kakang sinyalir? Nah, demi nek dengan. Ikam dengan antara lang adingku, lamun rasa kada artinya kada senang lagi lang adingku umpamanya. Sudah puas ikam lang adingku umpanya maharaku. Aku harap ikam jangan sembarang mahamputakan adingku. Jangan sembarang kamu meninggal adingku. Antarakan bujur-bujur ke negeri kesorang, serahkan lawan aku. Artinya ke negeriku dengan ke negeri air perak. Enggih kakang, ulun lebih tujuan kakang kalau ada pelan-pelannya. Mudah-mudahan kakang sama selamat pun lagi bini. Nah ding, selamat tinggal. Aku anak-anak kembali dengan

teh nyawa karena penyesalan. Mulut bimbar kurang tiga sakti menderguna. Akhirnya akan dimakan berseleburan. Sakit mulut saya peringkap. Ingat pun ulun suka aja pun sepian pun sepian pun harjo pun. Ipa sepian harjo pun. Demikian sinyo sendiri.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

lu sini dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorong masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Perempat RRI sama Rinda Usumbo. Iya, malam ini mau puterin kawannya Tom Jalannya dengan lagu-lagu Dayak ya. Ini ada gabungan telepon, kita sapa dulu. Siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam, Cil.
0: Budayakan salam. Ini julak amang busu.
1: Cil, Dayak mana gerak lagunya, Cil?
0: Kenapa tuh?
1: Lagu Dayak apa ini?
0: Nah, ini Dayaknya campur-campur, pang inilah.
1: Oh, kira ulun Dayak Iban kah, Dayak Tunjung kah, Dayak Benua kah?
0: Nah, itunya campur-campur Dayak Dayaknya.
1: Dayak Manyan kah?
0: Maka Dayak banyak pulang sup-supunya.
1: Banyak Dayaknya nih.
0: Itu sudah.
1: Dayak Kalbar aja sudah. Kalau ada Dayak Benua ada lah.
0: Ih, yang mana lah judulnya? Nah, ulun nih kada tapi tahu.
1: Sama ulun juga kada tapi tahu juga.
0: Di sini
1: ini
0: tulisannya Dayak aja, pang anu busu.
1: Orang tulis catatan kaki strip.
0: Nah, di sini apa judul lagu sama ngaran penyanyinya aja itu, pang. Ditinggalkan iyalah sama Mbok Tata.
1: Ada sembarang aja dah, yang penting lagu Dayak Kalimantan Timur.
0: Iya dah, adanya Leleng nah.
1: Leleng Tarus.
0: Ih, itu Tarus kada apa-apa dah. Ada Kak yang mau ini, mau Kak ini Sumpah Tua namanya.
1: Yang terakhir aja sudah.
0: Iya, Sumpah Tua ada tuh.
1: Nah, iya dah tuh.
0: Iya, kita dengarkanlah kayak apa gerang lagunya
1: ya
0: nih. Iya, dah.
1: Apa salamnya lah.
0: Iya.
1: Buat Pak Suwandi.
0: Umay.
1: Mudah-mudahan mau masuk beliau ke sini nih.
0: Amun sampai.
1: Nugra. Nugra J, ini kawalan semua yang gue sebut nih. Nugra, mudah-mudahan masuk ke sini nih. Tapi nanti di acara pentas berbahasa Kutai, bahasa Banjar. Bapak Humaydi MAG, ini kawalan nih. Dia monitor juga nih. Pahaye Kubar masuk juga.
0: Busu, siapa lagi?
1: Pak Haryanto, masuk Pak Haryanto Kubar. Nah, Pak Ridwan masuk juga nih.
0: Iya, bubuhan Dayak tuh.
1: Iya, bubuhannya nih.
0: Iya. Bukannya
1: banyak lagi bubuhan Tenggarong nih.
0: Oh iya.
1: Ini yang terakhir nih, Otoh Jilak Serondeng.
0: Nah, siap. Spesial lah, khususon.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih, sudah ada gabungan. Assalamualaikum. Selamat malam busu, salam budaya. Iya, semangat hambat terus pokoknya, dah hendak guring aja semangat terus.
2: Iya dah.
0: Iya,
2: mulang itu pasti mulang kan.
0: Nah, itu sudah maunya pang mulang dari tadi nih. Mengantuk sudah ya Allah.
2: Sihan kita.
0: Sihan le. Kawan nih hak saya nih, biar hak sama itu jangkrik tuh sebelah.
2: Tuh ini banyak jangkrik di sini.
0: Iya. Lagi bernyanyi jangkriknya. Nih papa le.
2: Iya, ini ya teman di sini nembok dia di main.
0: Iya.
2: Hebat nih itu pun.
0: Itu handik papa meramihi rumah.
2: Iya, mata kayak gitu tuh malah lebih tenang kok.
0: Oh iya, ada ini ya.
2: Suara kendaraan.
0: Tegak di Nina Bobo iya, busu.
2: Bocor.
0: Busu malam.
2: Kan, makan, ini orang kan biasanya kalau mau tidur masang suara air ngalir.
0: Air mengalir, ombak berbunyi.
2: Itu biasanya tenang tidur tuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, belakangnya siapa di mana? Selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu.
2: Di loyo-loyo suara saya mulai.
1: Di mana kita nih, rumah kah?
2: Di rumah, tadi kan rumah anak saya tuh mau dengar ya itu.
1: Apa dia nih? Alat kucing kah?
2: Apa namanya itu, apa tadi ya dibersihkan ya? Oh, cari anu nih. Tutupnya resto tuh nama, ingat naro. Dua-duanya kan barang halus.
1: Ya Allah. Ini papa.
2: Di resto.
1: Nukar lagi ini ya, mau hilang.
2: Itu murah aja mah, itu 35 aja harganya.
1: Nah, itu sudah.
2: Ya, lagunya putar aja mbak ya.
1: Oke, umpat ya. Apa aja yang ada?
2: Istirahat mulai,
1: iya.
2: Bola tiada.
1: Istirahat juga pemainnya, siap-siap.
2: Iya, iyanya harus apa?
1: Harus
2: dibacanya
1: fit.
2: Dibacanya bujur-bujur.
1: Betul, harus fit dulu, istirahat rest ya. Dulu.
2: Jadi nonton bareng kan di RRI kalau?
1: Insya Allah.
2: Allah, kencangi ya, nombok dompet mulai.
1: Bahan
2: jadi
1: di lah saya.
2: Kuliner banyak kan?
1: Ini usah kan ada aja bubuhannya traktir.
2: Iya. Kalau dulu mah masing-masing beli, mbok.
1: Iya.
2: Putri kan dulu kan belum siaran. Disaling kenal, mbok.
1: Iya.
2: Jadi Om Mamat kenalan, mbok. Dukung siapa? Dukung saya. Iya, siapa? Bawa aja makanan situ, mbok. Rame-rame kan. Nah, yang ketuanya tuh Bu Suwarno, Rudi Mulyadi.
1: Beh, itu kalah kita.
2: Iya, terus itu Bu Su Dedi ini, mbok, keluar sama keluar tabangnya tuh.
1: Iya.
2: Sampai angin, saya jadi narasumber juga hari itu.
1: Iya, kesa-kesa.
2: Jam 10 sampai jam 10 ya. Di jam 10 sampai jam 11 setelah bola juga hari itu. Ya jadi saya tanggapi juga.
1: Oke.
2: Oke dah Mbak ya.
1: Iya Busu.
2: Busu miseran dah anu Mbak, dah ngorok.
1: Iya Kak, ya sudah mun tiga itu Kak.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu. Kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Assalamualaikum, selamat malam. Salam budaya.
3: Salam budaya.
1: Budaya kan salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sama Mbak siapa ini?
1: Sama Mbak Putri.
3: Sama Putri.
1: Iya, Mbak Reni.
3: Apa-apa kita?
1: Sehat lah. Apa kabar nih? Apa kabarnya nih?
3: Baiklah.
1: Alhamdulillah. Betul.
3: Betul.
1: Mereka nih, kita malam ini lagunya lagu Dayak nih.
3: Iya. Lagu Dayak apa itu?
1: Kita punya lagu Dayak dari Eva, Dinda, ada lagu dari Pabat Pibiu, ada Serudung Bura juga, ada dari Rini, ada lagu.
3: Ya, ini tuh aja nomor 2.
1: Yang mana nomor 2? Apa Serudung Bura tadi? Atau Pabat Pibui? Yang mana tuh?
3: Yang tadi disebut tadi.
1: Pabat Pibui. Oh, itu Kak. Oke, boleh. Sapa-sapa nyebut siapa nih, Mbok?
3: Sapanya buat Kusum Mama tadi.
1: Iya.
3: Musu Ayu tadi. Musu Misran Ii udah guring orangnya. Sudah jam 11. Mau ini tuh kalau pada tamah berarti tidur. Kalau masih mamik berarti dia lagi goreng kerupuk.
1: Waduh.
3: Untuk Mbak Mana.
1: Iya.
3: Ini Indah sama Kai Ola.
1: Iya.
3: Si Koko. Waktu udah tidur dia. Kalau gak tidur dia nonton ini.
1: Sinetron.
3: Mancing tadi.
1: Oh iya.
3: Salam beratan aja ya.
1: Oke.
3: Mbak Putrinya selamat bertugas. Kalau boleh, hati-hati ya Mbak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Iya. Dengan lagu-lagu Dayak ya, ngonetam segalanya Busu Mbak. Sambil beristirahat juga malam ini ya. Hati-hati di jalan yang telinga dalam perjalanan juga. Ya, tetap utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ngonetam segalanya ya. Aman mengantuk juga Mbak Putri. Kita kasih minum kopi dulu Busu Mbak ya. Ketemu sama lagu selanjutnya ada Sumpah Tua.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

0: kayo, Cindy. Kali-kali kayo. Eh, ito sana, ito sana. Tau, isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di perempatan RRI Samarinda Busumbo. Iya, tadi kita udah nikmati lagu-lagu yang Etam Gilanya request. Semoga tetap terhibur juga di malam ini Busumbo ya. Masih punya beberapa lagu ini Mbak Putri ya, sambil nunggu gabungan Etam Gilanya lewat telepon ini Busumbo. Kita lihat dulu ke Facebook deh, amun tega itu ya. Dari Facebook ini belum ada komen, kayaknya orang udah gorengan ya Busumbo, hati-hati aja dah kalau begitu gorengnya ya. Jangan lupa ini ya, yang lagi siap-siap tidur sih sebenarnya Busumbo ya. Segala pintu dikunci ya, jendela ditutup ya Busumbo. Dapur dilihat lagi, kompornya masih nyalakan di tuh Busumbo ya. Malam-malam cuacanya makin dingin ya Busumbo. Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu Dayak ya, dengan suhu udara tiganya ini lumayan dingin ya. Wah Busumbo ya, karena angin juga bertiupnya ini lumayan kencang ya Busumbo. Kelembapan udara malam ini udah mulai ini ya, berembun nih tiganya beberapa tempat nih Busumbo ya. 96% nih kelembapan udara kita malam ini. Hati-hati aja di jalan buat Etam Sigalanya Busumbo. Ini Mbak Putri langsung kawan Etam Sigalanya dengan lagu selanjutnya yang sudah di request nih, ada Leleng.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita,

Perempat dari Samarinda, Crown and Sonic, ini satu lagu terakhir ngawane tamgalanya di malam kali ini dengan lagu Dayak, ada Tinga Anak Sakulah.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik? Atau atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keran dan sanak dengan terdengarnya Rahmat Tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Putri Ayung bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar rekam segalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Selasa, 14 Juli 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Perompat RRI Samarinda. Keran yang sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20-22. Dilanjutkan dengan sajian lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Mupati Tausia di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat, kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan program Dendang Mahakam. Hadir pula alumni Etam dan ditutup dengan program Ode Bekesah. Kerondekan yang sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama Mbok Tata, inilah Perompat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil, supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri, supaya kita waspada. Butuh persimpangan, supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan, supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah, walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf. Sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan memperkenankan permintaan kalian, mengabulkan segala doa kalian. Berarti ujar ulama, Allah telah menjanjikan kabul. Cuma masalah kapan kabul itu kembali kepada Allah. Kita harus meyakini apa yang Allah janjikan, bahwa Allah mengabulkan permintaan kita. Meskipun nanti ulama mengatakan ada syarat-syarat doa, di antaranya adalah halalnya sesuatu yang kita makan. Karena ada di dalam sebuah hadis, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yutilus safar, yang telah melakukan perjalanan pengembaraan begitu panjang. As'ath Akbar, jaka bahasa kita, awak tuh memberi maras, berdebu awak saking lamanya berjalan menjadi pengembara. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengucapkan kalimat, Ya Rab, Ya Rab. Ada sebagian ulama mengatakan Allah itu memiliki yang disebut dengan Ismul A'zam. Nanti insya Allah kita akan bahas. Sebagian ulama mengatakan Ismul A'zam itu adalah kalimat Ya Rab. Makanya para nabi itu banyak berdoa dengan kalimat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Dan banyak doa yang dimulai dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Nah, di situ dia berdoa dengan kalimat Ya Rob, wahai Allah, yang konon Rob itu adalah Ismul A'zam. Tapi justru Allah Ta'ala, ujar Nabi, tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena alasannya mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram. Karena makanannya sumbernya haram, minumannya sumbernya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan barang-barang atau sesuatu yang haram, tumbuh besarnya dengan sesuatu yang haram. Maka para jamaah, sebelum kita bicara doa, maka wajib hukumnya kita memastikan kada masuk ke rumah kecuali sesuatu yang halal. Allah Ta'ala menyuruh kita semua nih sebagai manusia. Tidak Allah sebut dulu sebagai orang beriman, tapi sebagai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ujar Allah. Ya kan Tuhan tuh bisa ya ayyuhan nas, bisa ya ayyuhalladzina amanu, bisa ya ibadi, wahai hambaku. Jadi di sini ujar Allah, wahai manusia. Kulu bima fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini, makan aja. Tapi ujar Allah, yang pertama perhatikan kehalalannya, dan yang kedua adalah makanan itu baik. Namanya baik itu dari segala hal. Jadi tidak cukup hanya halal, tapi makanlah makanan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Nah, jadi para jamaah, syaitan itu seperti yang kita tahu, dia berjalan di tubuh kita di seiring berjalannya darah, dalam tanda kutip, artinya kada terpisah dari kita.
sebelum kita disuruh untuk tidak mengikuti syaitan, Allah menyuruh dulu makanan baik. Bagaimana mungkin orang bisa tidak mengikuti langkah syaitan kalau dari awal makanannya haram? Jadi ketika Allah menyuruh untuk menghindari jejak langkah syaitan, dimulai dari perintah makan yang halal. Satu. Yang kedua, ketika Allah bicara kepada orang beriman, Allah menyuruh ternyata sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik. Nah, di sini kan ada disebut halal. Kenapa? Karena harusnya orang-orang yang beriman itu sudah jelas makanannya itu halal. Tinggal Allah ingatkan, selain yang halal, pilih makanan yang baik. Baru ujar Allah, washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Tuhan. Kalau kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya, bersyukurlah kepadanya. Perintah bersyukur itu datang nomor dua setelah perintah makanan baik. Jadi dimulai dari makanan juga sekalinya. Ketika Allah memandiri para nabi, para rasul, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, ay para rusul. Rusul itu kan rasul yang jumlahnya jamak. Ay para rasul. Apa ujar Allah? Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Makanlah makanan-makanan yang baik dan beramallah soleh. Coba lihat, lagi-lagi perintah beramal soleh kepada para rasul itu diletakkan setelah makanan yang baik. Nah, jadi para jamaah, mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dari makanan-makanan yang syubhat apalagi haram. Karena kasihan kita, yang kasihan tumbang-tumbalik, begawi, uyu, disuruh-suruh orang dan seterusnya, tapi ternyata yang dibawa bulik bukan sesuatu yang halal. Pastinya berdampak ke orang-orang yang kita cintai di rumah. Jika kita percaya bahwa makanan-makanan konon ujar dokter berdasarkan ilmu mereka, tanpa kita sadari makanan-makanan yang banyak mengandung minyak, makanan-makanan yang diproses itu kan pada akhirnya punya dampak ya, kepada kesehatan orang yang memakan, meskipun mungkin setelah sekian lamanya baru terlihat dampak. Kita yakini itu, meskipun tampaknya seminggu dua minggu setelah makan itu kita sehat-sehat aja, tapi terakumulasi itu akhirnya setelah jadi kebiasaan kita bertahun-tahun memakan makanan begitu berdampak. Maka jangan dikira kemudian makanan-makanan dari sesuatu yang syubhat itu kada berdampak. La ilaha illallah. Jadi makanan halal ujar ulama adalah syarat di dalam doa, bukan adab. Bukan adab, syarat. Nah, lalu kemudian ketika berdoa kita disuruh memperhatikan beberapa hal yang besar kemungkinan menjadi asbab doa itu kabul. Salah satunya adalah igtinamul awqatil mubarakah, mengambil kesempatan untuk berdoa di waktu-waktu yang diberkahi. Contohnya hari Arafah, banyaknya berdoa, terutama orang yang sedang wukuf. Mudah-mudahan semuanya bisa berhaji insyaallah. Kalau kita wukuf kan puncaknya haji itu
adalah dari sejak zuhurnya itu sampai ke maghrib. Jadi terbalik, kita kalau kita porsir sebelum zuhur, guring habis zuhur. Terbalik, bukan di situ waktu wukuf. Nabi Muhammad itu berdoa, dikatakan dalam riwayat, dari sejak zuhur sampai ke maghrib Nabi itu berdoa. Di hari Arafah, di bawah daripada Jabal Rahmah itu, di Bukit Arafah. Yang kedua adalah Ramadan, juga di bulan Ramadan. Ramadan itu sebagian ulama mengatakan waktunya adalah sebulanan. Sebulanan. Kalau hari Kamis umpama, ada ulama mengatakan macam hari Senin, bahwa doa itu Allah kabulkan ketika orang itu berpuasa sampai berbuka. Jadi jam bukan hanya menjelang detik-detik buka para jamaah, tapi sepanjang waktunya berpuasa, bukan hanya detik-detik berbuka. Tapi Ramadan itu dasar sebulanan, siangnya, malamnya, paginya, sorenya. Yang ketiga adalah hari Jumat, dan yang keempat waktu sahur. Kayak apa waktu sahur ini? Maksudnya waktu sahur secara umum, bukan makan sahur, artinya akhir malam. Nang pian bangun bersujud berdoa di akhir malam. Sekarang bayangkan akhir malam hari Jumat bulan Ramadan, maghribnya 10 hari terakhir pulang misalnya. Nah yang kedua, kalau pian kada bertemu hari Arafah atau Ramadan, karena ini kan betungguan setahun sekali, maka ada waktu lain yang terulang kapan pian lakukan, yaitu halatus sujud, yaitu ketika pian dalam kondisi sujud. Banyak-banyak di situ berdoa. Yang kedua adalah bainal adzani wal iqamati, di antara azan dan qobat. Dalam hadis Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun, riwayat Imam Muslim. Ujar Nabi, sepaling dekat hamba dengan Allah itu adalah ketika inya sujud. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di waktu sujud. Adapun menghadap kiblat, kalau bisa dalam keadaan suci, itu adab berdoa, bukan syarat.

Oh iya, para jamaah, kita disuruh bila berdoa itu nehep-nehep. Kalau jarang baca itu nahap-nahap. Meskipun kita yakin Allah itu mengetahui mafis sudur, yang dalam hati, tapi bila magun meminta juga, nahap-nahap meminta itu. Sebut apa sih yang pian minta. Jangan, ya Allah, pian tahu apa yang ulun inginkan, maka kabulkanlah. Umay, siapa nang badahkan Tuhan kada tahu? Tahu ai Tuhan memang. Cuma kadakah itu cara kita berdoa? Nabi Muhammad tuh setiap meminta sesuatu atau berlindung dari sesuatu, Nabi itu nyebut apa yang diminta. Disebut oleh Nabi, jelas menyebutnya. Maka itu adab dalam berdoa, sebut jelas-jelas. Karena begini, dalam sebuah hadis, manusia itu, para jamaah, dia berdoa ada tiga kemungkinan. Makanya nanti di sini ada hadis Nabi SAW bersabda,

ujar Nabi, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Riwayat Imam Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu kabul. Jangan berdoa itu maantara kabul juga kan kada yo. Atas arah Tuhan jadi kabul, kabul kada ai, kada jaka itu. Berdoalah dengan penuh harapan itu kabul dan penuh keyakinan itu akan kabul. Bukan yang jaka ibarat main kleker itu serambangan. Serambangan itu yang mana kak kena sarahai, artinya berdoa aja sudah kabul kada. Kita ini butuh kak kada lawan Tuhan. Jadi berharaplah dengan harapan yang sungguh-sungguh itu kabul. Yang kedua, yakinilah itu akan kabul. Nabi menyuruh yakin-yakin. Nah, lalu Nabi dalam hadis mengatakan kemungkinan doa itu ada tiga. Satu, bisa jadi yang inya minta di dunia itu dikabulkan di dunia juga. Itu kemungkinan pertama. Apa yang inya minta di dunia dibari di dunia. Ya Allah, ulun mohon kepada pian, ujar orang itu. Misalnya orang itu saat ininya mengontrak atau rumah menyewa. Ya Allah, berikan ulun karunia rezeki sehingga punya rumah, sehingga nyaman anak bini berkumpul segala macam keluarga. Kalau ada rumah seorang, berdoa lawan Tuhan macam itu, Allah akan kabulkan. Cuma kapan waktunya kada mendikte Tuhan kita, mudahan Allah mudahkan. Dibari Tuhan di dunia ni rumah itu berarti jadi kabulkan di tempat inya meminta di dunia ini. Tapi pastilah begitu belum tentu, kada semua orang sama. Namun di dalam penundaan itu ada hikmah. Kemungkinan kedua, bisa jadi Allah tidak berinya di dunia. Allah tidak beri, tapi Allah tangguhkan pemberian itu di akhirat dengan pertimbangan Tuhan, bukan pertimbangan kita. Itu kemungkinan kedua. Tapi kalau tidak mengabulkan, kada dikabulkan. Cuma di mana Tuhan memberi itu terserah sidin. Kalau ulun didatangi anak atau pian didatangi anak pian, bah, tukarkan pang bah motor listrik. Padahal anak pian baru kelas 2 SD atau baru naik kelas 3 SD meminta motor listrik. Tukarkan bah segini ulun sekolah. Lalu pian ini mempertimbangkan, anakku ini pakai motor listrik di jalanan, kalau inya kah yang berbahaya atau orang kah yang berbahaya? Ah, kada usah dah. Kaina aja nakai, bila ikam kuliah handak motor kaya apa bah tukarkan. Ketika pian menunda ini sampai inya kuliah, itu justru karena pian mempertimbangkan yang paling baik untuk inya. Bah, anak kelas SD atau hanyar-hanyar masuk SMP, jalanan tuh diulahnya kayak sirkuit. Apalagi munnya sudah bulik sekolah kompoi, bah, baik seorang hanang bakalah ke pinggir. Karena inya kada kayak kita berpikir, yang kalau kita mungkin bahari masih ketujuh ngebut di jalanan, tapi begitu sudah beranak, bebini, sudah cara berpikir itu sudah kada sama lagi. Kada terpikir lagi anak berkekebutan. Tapi anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, maka pian akhirnya putuskan, kada, abah kada nukarkan. Apakah pian kada sayang lawan anak? Kada. Tapi ada pertimbangan tertentu yang justru menjadikan pian menunda memberinya itu. Menurut pertimbangan pian yang lebih matang daripada si anak. Nah, ketika Allah memberikan keputusan bahwa aku akan kabulkan permintaan hambaku, aku simpan. Aku akan berikan doanya itu di akhirat. Maka disitulah justru hakikatnya kita sangat membutuhkan pemberian Tuhan tadi. Bukan di sini. Di sini pada akhirnya apa yang kita minta lambat laun usang. Berapa banyak ulun perhatikan mobil-mobil, koleksi-koleksi orang, saking kebanyakannya mobil atau ketuhaannya mobil, akhirnya mobil itu ya sekempes-kempesnya aja. Terawat kada terawat. Begitulah barang. Rumah
Tahuam di Samarinda ni ada ka masih rumah nang dibangun orang sampai 400 tahun yang lalu? Siapa nang paling harat membangun rumah 400 tahun lalu? Mun 100 tahun yang lalu mungkin masih ada, mun 400 tahun yang lalu wallahu alam. Ganal rumah diulahnya nang kayak al-ma'ruf ni ganalnya oleh si bapak, oleh si mama. Beisi anak 9 misalnya. Begitu mati si bapak si anak, si bapak lawan mama, yang 9 orang tuh kada mungkin berkumpul di satu rumahnya. Karena yang laki beisi bini, yang anak bebini beisi laki. Kada akan berkumpul di satu rumah itu aja. Akhirnya jalan tengahnya kayak apa, kita jual aja bagi duit. Ini rumah nang dibangun oleh orang tuanya dengan sangat mewah oleh anak atau cucu atau cicit dijualnya. Dan begitulah seterusnya. Pada akhirnya rumah yang mewah dalam waktu 200 tahun yang lalu hari ini kada dianggap orang mewah lagi. Akhirnya usang rumahnya, no, bongkar orang, ganti orang yang baru. Nah begitulah dunia para jemaah. Ujar Tuhan, ku ganti kena. Doanya itu dikabulkan tapi di akhirat. Itu kemungkinan kedua ujar Nabi Muhammad. Kemungkinan yang terakhir, yang ketiga, adalah Allah mengganti doa itu dengan Allah hindarkan dia dari musibah sekedar doanya. Allah jauhkan dia dari musibah. Makanya jar kita tadi minta tuh jangan alang-alang. Yang hebat, hebat sekalian. Karena sekedar itulah Allah akan jauhkan orang dari musibah. Bisa jadi inya minta, ya Allah jar ulun minta dalam bulan-bulan ini, minta misalnya 300 juta, 400 juta. Ini keperluan. Ternyata ada dalam ilmu Allah musibah yang akan menimpanya di bulan itu. Yang seandainya musibah itu terjadi, kada terpakai lagi nang 300 juta ini tadi. Kada ada harganya lagi kalau musibah itu benar terjadi. Maka Allah tidak kabulkan permintaan ini untuk menghindarkannya dari musibah yang itu. Itu kemungkinan ketiga. Berarti dari semua itu Allah mengabulkan sebenarnya doa itu. Cuma di mana Allah letakkan pengkabulannya dan bagaimana caranya itu dikembalikan ke Tuhan. Tidak mesti kita minta A dijulungnya A. Kadang mesti minta B dijulungnya B. Bisa jadi minta A diberi Tuhan B. Kenapa? Karena kembali kepada ilmu Allah. Baik.

0: Nah, tadi sebagai penutup kita bahas Ismul Azam. Ismul Azam itu para jamaah ulama sekali lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah kalimat Rob, kalimat Robbana kah, Robbi kah. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah kalimat Allah sendiri, ya Allah, ya Allah, itu Ismul Azam. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu Allahumma. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang mengatakan Ya Arhamar Rahimin. Ada yang mengatakan Ya Somad. Dan seterusnya, dan seterusnya. Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Somad. Ada yang mengatakan begitu. Namun ada sebagian ulama berpandangan bahwa Ismul A'zam itu sebenarnya adalah setiap nama Allah yang disebut sesuai dengan yang diminta. Kita sebut nama Allah yang pengasih ketika kita minta kasih sayang. Kita sebut Allah yang maha lembut ketika kita meminta kelembutan. Kita sebut namanya yang maha sugih ketika pian meminta kekayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kesekian dari pendapat ulama. Tapi ulun tertarik dengan satu pendapat dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini anak dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Satu-satunya orang yang selamat dalam peristiwa Karbala dari anak laki-laki Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin ini anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Namanya Ja'far As-Shadiq. Beliau satu hari pernah ditanya, "Wahai Imam, saya ingin bertanya apa itu Ismul A'zam?" Sirin diam. Lalu Sirin berkata, "Nak, aku akan beritahu kamu itu apa Ismul A'zam. Tapi kamu mandi dulu di kolam itu. Setelah ikam tuntung mandi, ku beritahu ikam apa Ismul A'zam." Ya sudah. Inya berendam dalam kolam, inya masuk ke dalam kolam. Sayyidina Ja'far Shadiq menyuruh beberapa murid beliau yang lain umpat masuk ke dalam kolam. Tapi sudah dipesani beberapa pesan. Lalu lelaki tadi merendamkan tubuhnya ke dalam kolam, lalu bangun, lalu hendak naik. Sekalinya oleh murid Ja'far Shadiq ditarik lagi ke dalam kolam. Diselamakan belang. Tokajuk-ajut jadi selamkan. Bangun ninya. Bebaya mengambil napas, hendak naik, tarik lagi. Begitu berulang-ulang. Sampai nya merasa apa? Jadi aku dikarasi. Begitu aku hendak naik, aku ditarik. Begitu aku hendak ditarik. Mulai muncul takutan di hatinya. Jangan-jangan aku nanti dibunuh hubungannya. Apa salahku? Apa masalahku? Jangan-jangan hubungannya berniat kada bagus lawan aku. Ketika sudah bicara, tolong jangan anu aku, tolong lepaskan aja aku, biarkan aku naik. Tetap diculupakan. Batu dibiarkan bangun, bernapas, culupakan pulang. Akhirnya merasa putus harap sudah. Yakin mati juga memang sudah, dilamasakan bubuhannya. Akhirnya disitulah inya bergumam, "Ya Allah, selamatkan ulun dari mereka ini." Ya Allah, selamatkan ulun dari mereka ini. Sambil tuh nang termasuk ke banyu, kena naik, masuk ke banyu naik. Begitu mendengar ucapan tadi, maka murid Ja'far Shadiq langsung melepas. Begitu melepas, naik orang tuh langsung lari ke atas, ditunggu soalnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ujar Sirin, "Ikam sudah selesai mandi, ganti pakaian ikam. Setelah itu aku akan beritahu apa itu Ismul Azam." Sudah berganti pakaian, lalu kemudian inya datang lagi Ja'far Shadiq mengatakan, "Wahai Imam, apa sudah Ismul Azam itu?" Ujar Sirin, "Aku nak bertanya ke ikam, apa Sirin yang ikam merasakan ketika ikam berada dalam kolam? Bila-bila betakun nyanyi nang ulun rasakan nak mati. Apa bebaya timbul lah masakan orang, bebaya timbul lah masakan orang." Ujar Sirin, "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Lalu ulun minta rawan Tuhan supaya Allah menyelamatkan ulun." Ujar Ja'far Shadiq, "Wahai anakku, itulah Ismul A'zam. Bingungnya apa-apanya Hizbul Adzab? Yang mana ya Hizbul Adzab? Apa bacaannya? Ujar Ja'far Shadiq, wahai anakku, ketika kamu telah melepaskan hatimu dari keterkaitan dengan makhluk dan hanya bersandar kepada Allah aja, maka nama Allah yang manapun yang kamu panggil itu adalah Hizbul Adzab. Hendak kamu sebut ya Allah, hendak kamu sebut ya Rabb, hendak kamu sebut ya Rabbana, hendak kamu sebut wahai Tuhanku, hendak kamu sebut wahai Rahman, Rahim, mana aja yang kamu bisa sebut ketika kamu sudah berada dalam putusnya harapan terhadap siapapun dan kamu hanya bersandar kepada Tuhan, lalu kamu sebut namanya, kamu libatkan dia, maka itulah Ismul A'zam, ujar Sayyidina Ja'far Shadiq. Dan itu diamini para jamaah dengan peristiwa terjadinya Nabi Musa dikepung di belakang musuh di muka lautan. Lamun kita kena kasus begitu, ya sudah, kita akan berpikir kan ada jalan. Tapi ketika semua orang, semua nih lah, semua yang bersama Nabi Musa itu sudah putus asa, sampai Al-Quran menggambarkan mereka mengucapkan kalimat qala ashabu Musa inna lamudrakun, ujar semua yang mengiringi Musa, mereka berkata habislah kita. Kayak apakah ada habis? Amun nang di belakang ini datang para jamaah bukan hendak menawan, hendak membantai Fir'aun ini. Bani Israel ini sudah berniat kada baiknya. Fir'aun ini bila dapat bukan ditawan, dibantai. Jadi tinggal pilih, mati dibantai kah, mati lamas kah? Ketika semua dalam keadaan putus harap, yang andai kita di posisi itu, kita pun mungkin bisa putus harap, maka kemudian Nabi Allah Musa dengan tegar mengatakan, kalla, siapa jadi sidin nang madahkan kita habis? Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama dengan aku dan dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Namanya Tuhan sudah dilibatkan, maka Tuhan terlibat. Maka ujar Allah, kul nadrib bi'asakal bahar, maka kami firmankan kepada Musa, wahai Musa, pukullah lautan. Memang diuji pulang, ada apa mukul laut, apa urusannya lawan mukul laut? Jakanya misalnya lemparkan tongkat ke arah musuh kurang lebih, ini tongkat dipukulakan ke laut ini maksudnya apa? Belum dipahami lagi apa yang akan terjadi itu Nabi Musa kan tahu lagi. Tapi namanya Tuhan suruh gawi, ternyata lautan terbelah. Cara keselamatan yang kada terpikir di kepala siapapun, selamat juga akhirnya. Ada para jamaah seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Suatu hari sidin bekapal, ternyata di tengah laut tuh badai, langit gelap, hujan deras, gelombang, umanang kayak ayunan, gelombang tuh bujur-bujur mengerikan. Semua yang ada di kapal pun kada kau bersuara lagi sudah. Makanya dikatakan fa'aiqanu bil halak, maka mereka yakin bakal binasa kali itu. Sangat mengerikannya itu badai. Lalu Ibrahim bin Adham ini merenung. Diam sidin melihat badai yang menggila tuh. Lalu sidin mengucapkan beberapa kalimat. Sidin angkat tangan beliau, lalu beliau katakan, ya Allah, ya Rabbana, qad araitana qudrataka fa arina afwak. Ya Allah, pian sudah memamerkan kekuatan pian. Pian sudah memperlihatkan di mata kami kekuatan pian serta kudrat irodat pian. Kami melihat dan kami mengakui bahwa pian yang maha kuat. Fa arina afwak, maka sekarang ya Allah, perlihatkanlah kepada kami ampunan pian. Pian sudah menunjukkan ke kami kekuatan pian, sehingga dengan mudahnya lautan yang begitu luas itu diombang ambing gelombang itu, badai begitu mengerikan. Kami melihat sudah kebesaran pian. Sekarang ya Allah, kalau pian berkenan, perlihatkan kepada kami ampunan pian. Maka tiba-tiba para jamaah, saat itu juga air itu menjadi tenang dan badai itu berhenti. Akhirnya selamatlah mereka dari apa yang mereka kira mereka bakal binasa. Nah itulah Allah para jamaah, yang mengabulkan permintaan siapapun yang bersandar kepadanya. Jadi jangan pian mengira Allah itu cuma menyelamatkan Nabi Nuh aja dari banjir besar. Allah menyelamatkan Nabi Yunus saja dari parut iwak. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu pian kira hari ini Tuhan pensiun sudah dari menyelamatkan orang. Kada. Allah akan terus selamatkan siapapun orang yang meminta pertolongan kepada Allah. Tuhan kada pensiun. Nabinya stop. Kada ada lagi nabi. Tapi Allah yang maha menyelamatkan itu masih ada dan kada akan berhenti. Dan kada akan digantikan oleh siapapun. Mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun akhirat. Mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil. Dan mudah-mudahan Allah menutupi segala aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir, dengan berkat hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana وعيوب معلمين أنا ولدت بركات علوم من الله مجل جمال جبحان ورحمة وفرقنا من بعد تورق المنظوم رضي الفين ولا منه المعنشكين ولا محرومة ربنا أدنا في الدنيا سنة وفي الآخرة وكان عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: صلى الله
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kerandesana demikian hikmah pagi langsung dari Masjid Al-Maruf Samarinda. Selanjutnya pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hamad. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lagu Samarinda Nanjaya ya mengawali nih kebersamaan Etam di program Samarinda Hambat ya karena sana ya. Untuk informasi pertama, Petatam akan membacakan informasi seputar perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Dan berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kaltim hari ini Selasa 14 Juli 2006 berdasarkan data terbaru dari BMKG nih kurangnya sana. Secara umum kondisi cuaca di Kalimantan Timur didominasi oleh cuaca berawan ya. Untuk wilayah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang serta Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur dan Penajam Pasir Utara, cuaca hari ini diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, masyarakat di wilayah Berau perlu waspada karena diprediksi akan turun hujan ringan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Mahakam Ulu, cuaca hari ini terpantau cerah berawan dengan suhu di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, bagi warga di wilayah Paser, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Itulah informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kaltim ya, Korandin sana, dan tetap waspada dengan perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi. Jadi untuk Korandin sana juga yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, menuju sekolah atau kantor di pagi hari ini, tetap semangat, semoga Etam selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi ini dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Kron di sana masih di program Samarinda Hamba, dan kita beralih ke informasi berikutnya ya, mengenai pelajar di Dusun Damai Kukar menyeberang pakai kereta gantung. Keberadaan anak-anak sekolah yang masih harus menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah demi menjamin keselamatan dan akses pendidikan yang layak bagi para pelajar. Keluhan itu sampaikan seorang warga bernama Suwandi dalam program Halo RRI yang disiarkan RRI Samarinda Pro 1 pada hari Senin kemarin. Menurutnya hingga wayah ini masih ada siswa yang bergantung pada sarana penyeberangan sederhana yang beresiko untuk berangkat maupun pulang sekolah. Sudah berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah nyata, baik dengan membangun jembatan maupun menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman. Menurutnya, fasilitas infrastruktur dasar merupakan kebutuhan penting agar anak kau bersekolah tanpa dihantui resiko kecelakaan. Informasi berikut dikutip dari laman rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikutnya nih, koran di sana mengenai tim pengawas SPMB Samarinda 2006 ungkap hasil verifikasi 36 aduan. Tim pengawas SPMB Kota Samarinda baru saja merilis hasil verifikasi terhadap 36 aduan terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2006 sampai 2007. Dari total laporan yang diterima melalui TRC PPA Kaltim, mayoritas atau sekitar 91,67% aduan berkaitan dengan persoalan domisili. Pihak Inspektorat Samarinda menjelaskan mereka telah melakukan penelusuran mendalam mulai dari administrasi hingga pengecekan langsung ke lapangan untuk memvalidasi data tersebut. Sebagai tindak lanjut dari 36 calon murid yang diadukan, 19 diantaranya sudah diterima di sekolah negeri, sementara 17 murid lainnya masih dalam proses fasilitasi. Pihak tim pengawas menegaskan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan fakta, serta perlu dipahami bahwa posisi calon murid dalam seleksi KAU berubah seiring proses pendaftaran yang berjalan. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya juga pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Dee merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita, membaca Aroma Karsa, menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Brau Fishing Tournament Bupati Cup 2006 Session 2 kembali menarik puluhan tim dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia untuk bertanding di perairan Kepulauan Derawan. Ketua Panitia Andi Marewangeng mengatakan turnamen diikuti 61 tim itu di hanya menjadi ajang sport fishing, tapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM, jasa transportasi laut, dan penyewaan kapal nelayan. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniar Sihmas menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor kelautan dan pariwisata. Antusiasme peserta dari dalam dan luar negeri dinilai semakin menguatkan posisi Kepulauan Derawan sebagai destinasi sport fishing yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hamat kerana sana di perempat Raya Samarinda, suara budaya Nusantara ya. Seperti biasa ada Dendang Mahakam ya mengawani pagi etam nih ya. Jadi bisa request sajian lagu daerah Nusantara ya, daerah Kalimantan aja ya. Di nomor telepon 0417272656 atau 736152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984. Ini juga sudah Mbok Tata bukakan ya teleponnya, tapi Mbok Tata bacakan dulu Facebook ya, sudah tamat duluan dari ini ya. Dari Bu Suhadi, Assalamualaikum Tata, Hadi di Swiss, Samarinda Seberang, lagunya Gadis Kalimantan. Oke siap Bu Su ya, nanti dinaikkan lagunya ini ya. Ini apalagi sebelahnya, halo, salam muda ya.
1: Salam budaya dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
1: Bujur ya kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bujur?
1: Kenapa nih? Bujur, takut nyampang. Wabarakatuh, ada yang nyebut tuh wabarakatuh tuh.
0: Iya kah?
1: Ada. Ingat saya nyebut ayo peka mbok.
0: Jadi salah ngomong tuh. Mungkin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan wabarakatuh ya.
0: Oke, wabarakatuh.
1: Enggak dong, Mbak. Enggak tiap hari itu, Mbak. Jadi, lagunya, Mbak. Apa ini, Mbak? Jangan keringan. Lagu Banjar, ini aja, Mbak.
0: Apa
1: Banjar
0: tuh?
1: Mbak, adakah? Ini, Mbak, Bahambur Kambang itu adakah, Mbak, Tata?
0: Di ada Bahambur Kambang.
1: Itu nah, ada, Mbak. Bahambur Kambang itu dulu, Mbak. Tapi ini enggak ada, Mbak.
0: Dia ada. Atau yang lain, Busu?
1: Ya.
0: Yang lain ada kah?
1: Yang lainnya apa ya? Anak plastik tuh nembok, lawas itu putar boy.
0: Anak?
1: Anak plastik, iya kah?
0: Ah, dia ada Busu.
1: Kekanakan plastik kan dari salmo ya?
0: Kekanakan kah?
1: Ada.
0: Dia ada juga.
1: Nah, ya sudah, apa sendirinya tuh boy? Ya sudah, mungkin dia ada ini aja nih. Lawas itu putar tuh.
0: Apa tuh?
1: Lagu putarnya apa nembok? Nyentul, nyentul, lenyentul benda boy. Ini nah dua. Ada terpelilit nih.
0: Apa tuh?
1: Asam koyot.
0: Asam koyot, ya.
1: Ada mbok ini kan masuk asam koyot tuh mbok. Asam koyot kita tahu lah mbok.
0: Nggak tahu. Asam biasa.
1: Nyaman tuh mbok, asam putar, asam itu malahan mbok sambal. Ini nyaman bener tuh mbok.
0: Bisa juga ya?
1: Iya. Pokoknya asam kopa menyuar putai.
0: Oke.
1: Kan ramenya nih mbok. Saya nyampe mbok ya karena waktunya pendek ini.
0: Oke siap. Wajib
1: Alhamdan. Terus itu Busu Misrani. Rasain beli radio yang bagus. Atau pakai antena tinggi ya nih, Mbok Yo?
0: Iya.
1: Ini putih itu meseo tuh, makanya. Iya dong, Mbok.
0: Oke, okay, Busu.
1: Dan segalanya mudah sehat beratan, Mbok Yo.
0: Amin, Busu juga.
1: Terus itu, tunggu di RRI. Bola, Mbok. Nonton okay. Bareng, ya nih, Mbok Yo?
0: Iya, ditunggu ya.
1: Di radio, bertemu pokoknya gitu, Mbok. Kebalikin tong, Mbok. Banyak kuliner, ya nih, Mbok.
0: Bujur.
1: Iya, terima kasih, Mbok. Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut tetap menyapa di WhatsApp tadi ya, ada dari Mbok Reni. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbok, udah sarapan belum?
2: Belum lah, sama dulu lah ke perempat. Ada temen yang kerece.
0: Aduh, Mbok Juan ya. Kerece meneh, waduh. Iya.
2: Abis bersihin dan di belakang rumah banyaknya nyamuk. Jadi apa katain dulu badan baru abis itu bersihin belakang rumah. Iya perempat lari lah. Iya tamu itu mama duluan.
0: Iya. Ini buat ketiga nih ya.
2: Lagunya
0: apa tuh? Ini aja.
2: Kalau ada lambai padi menguning ada enggak tuh? Padi menguning. Rambai padi menguning.
0: Ada rambai manguning ya.
2: Nah, nah ya. Itulah.
0: Oke, sapanya boleh.
2: Sapa-sapa buat Busu Mama tadi membuka warung. Biasanya Busu Ari.
0: Sibuk kayaknya.
2: Busu Ari cari anu kalau enggak cari ikan babakannya, cari ini, cari apa namanya? ini beras.
0: Itu aja sarapannya.
2: Apa nasi goreng?
0: Favoritnya Busu ya.
2: Iya. Nah, Itu hafal kita kalau dia masuk ala ini. Nah, terus susu Jani, susu Abdurrahim, Tua Rambi, susu Setu Koko, Tua ini Misran, atau Bu Misran ya, Busu Ari, mboknya Mbak Yuli, Nenek Ilas, Mbak Nurul, Mbak Nurul yang di Jalan Uli sama yang di Geria, terus Mbak Nana, Nenek Ilas, segalanya leh.
0: Okay.
2: Eh ya, Busu Ipin masih cari sarapan juga sampai sama dia. Kalau ketemu sama Busu Ari, wah berubutan tuh, nah baru rebutannya,
0: nah berubutan buras, oke
2: okay, bu, berubutan kelai, berubutan anu,
0: ada
2: lagu-laguan siapa yang dapat sarapan itu, dapatnya selamat tugas,
0: siap,
2: semoga tetap sehat aja,
0: amin,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: bye, terima kasih.

0: Iis, Bu Siswar, kemudian Bu Nya, Bu Yuni, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya Neilas, Bu Sanaria, Bu Nana, Bu Mudrika, Bu Eka. Kan kalau lagunya itu ada lagi saya kirim ya buat Tata tadi malam.
1: Oke, ya, nanti dicek dulu ya.
0: Iya. Itu lagunya itu lagu Bukit Kap. Tadi malam itu.
1: Oke, nanti dicek dulu Bu Sih ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Iya, ya masuk kan baru satu kan?
1: Iya, kok yang satunya belum bisa Bu Sih karena terlalu lama. Jadi suaranya itu cuma muncul di telinga kiri aja.
0: Yang mana?
1: Yang lagu, yang mana tuh? Yang satunya, bukan Selfie Yama.
0: Ya, itu ano,
1: yang tempe.
0: Iya,
1: terlalu lama lagunya. Jadi, apa ya, pas kedengar jadi cuma di telinga sebelah kiri. Suaranya gitu.
0: Kalau aku anak Ibu Kursi Kana Santara?
1: Nah, itu juga belum bisa, Busu. Sama kalo lagunya.
0: Oh, belum bisa juga, Kak?
1: Iya, karena masuknya di sebelah kiri aja. Jadi kalau didengar di radio kurang enak, gitu.
0: Kalau nanti saya kirim juga ya, apa namanya, ada lagi-lagi. Ada lagi saat itu, aku anak Ibu Kota Ikan Nusantara, si Pernama, Pernama Ais.
1: Nanti dicek juga ya, Bu Su, ya?
0: Iya.
1: Oke, mengantri juga ya.
0: Pada ada waktu diberikan buat Tata.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sumbok, karena juga nih waktunya terbatas, langsung saja Mbok Tata putarkan ya. Karena ada 4 lagu yang mengantri, kita mendengarkan dulu lagu yang pertama, lagu Gadis Manis Kalimantan.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Bu Sumbo, balik lagi di Dendang Mahakam ya. Nih juga tadi sudah ada Bu Su Hamza nih ya. Tadi WhatsApp nih, assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya. Mau Tata minta lagu Undangan Biru dari Abul. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga saya selalu bersama keluarga. Amin. Kemudian menyapa lagi ya sebelahnya. Ada siapa di mana nih ya? Halo, salam budaya.
1: Berikan salam.
0: Iya, berikan salam Bu Suari. Gimana kabar ya, ini?
1: Baik.
0: Baik aja. Oke, mau lagu apa Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Judulnya?
1: Mawarung.
0: Mawarung. Oke, sapanya boleh?
1: Salamnya buat teman-temannya, tentunya. Tentunya buat tatanya, buat tipen sama petugas.
0: Oke, makasih Bu Su.
1: Ya.
0: Dari Bu Suari ya. Siapa lagi di WhatsApp? Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum buat Tata yang kerecek.
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, dia tadi nelpon ya. Baru sempat angkat ini. Iya, langsung aja nih, mau lagu apa nih, Bu?
2: Amun ada Batimung, Bu.
0: Batimung? Oh, ada.
2: Ada nih.
0: Ada. Iya.
2: Itu apa aku khususkan buat Bu Sumisran tuh Batimung tuh.
0: Oh iya, kenapa?
2: Mau hantar kawin lagi nya.
0: Waduh. Gimana itu?
2: Hantar kawin lagi ya. Kan sebelum kawin kan Batimung dulu kan?
0: Iya, betul. Biasanya gitu.
2: Iya. Itu tuh kalau orang Banjar sih.
0: Iya, biasanya Batimung dulu ya.
2: Lah iya Batimung dulu. Ya, aku sam-sam dulu ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Yuli dan sekolah semoga selalu, buat Mbak Reni juga semoga selalu juga, Mbak Sanawiyah juga, Mbak Dila ini, Mbak Dila ini asiknya anunya cucunya terus dia
0: sibuk
2: dia yang kan yang paling halus kan. Buat Mbak siapa lagi ya, buat Bu Sumisan sama Bu Mengnya, Bu Suago bersama Bu Aninya juga ya, buat Bu Sukutai semoga cepat sembuh Bu Sukutai yo.
0: Amin.
2: Nah, buat Bu Taufik di Hunter juga tuh lawas kada masuk juga itu.
0: Iya.
2: Nah, buat Bu Sumiani juga sekeluarga semoga selalu juga.
0: Amin.
2: Buat segala-galanya aja Mbak Tata.
0: Oke.
2: Buat Tata mau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Ya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Nah, slot lagunya sudah habis ya koran di sana, karena sudah ada 4 lagu yang mengantri durasinya 18 menit. Takutnya disempat kalau misalnya Bu Tata terima semua ya. Jadi Bu Tata stop dulu. Nih mau nih ada mau sapa salam boleh ya. Masih Bu Tata angkat ya. Halo, salam muda ya.
3: Saya salam. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Gimana nih kabarnya, Bu Sumisran?
3: Kabarnya baik aja. Ini dengan Bu siapa?
0: Bu Tata.
3: Pagi Bu Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Aduh.
0: Agak halus suaranya nih.
3: Suaranya halus ya? Suaranya halus gini.
0: Iya, di sini agak halus nih Bu Su.
3: Hah?
0: Agak halus suaranya.
3: Agak halus ya?
0: Manjat dulu kita.
3: Bu Tata.
0: Kenapa?
3: Jaringan mungkin ya.
0: Oh iya, bisa jadi Bu Su. Jadi halus suaranya ya.
3: Iya,
0: itu kalo sudah.
3: Buat Mbak Nana, Bu Sukutai, Bu Sumama, Bu Suadil Sukul, buat Bunda Yuli. Lagunya udah sempat mungkin ya?
0: Iya, udah gak sempat Bu Su. Sapa salamnya aja boleh.
3: Apa-apa aja, salam aja penting kan?
0: Iya, betul.
3: Salam Mbak Tata, semoga lancar urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Baik-baik, terima kasih Bu Tata.
0: Iya, sehat-sehat Bu Su.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kerana yang sana Mundi ada lagi nelpon nih. Langsung saja buat tata closing ya dendam makan pada hari ini. Makasih juga untuk Bu Sumba yang sudah bergabung tadi yo. Mohon maaf dia agak lama sedikit ngangkat nih ya. Karena juga, waduh, ternyata alhamdulillah masih rame ya di pagi hari ini untuk request lagu-lagu wilayah Kalimantan ya. Ada 4 lagu yang mengantri, Sakiran Sajari, Udangan Biru, Mawarung, sama Batimung ya. Nanti buat tata putarkan satu persatu. Nah, kita putar dulu nih lagunya Sakilan Sajari. Tapi nanti juga diingat ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, itu Halo Benua Etam. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana kemunculan buaya di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga sektor pariwisata, menyusul pemasangan papan peringatan di beberapa kawasan pantai. Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan pemerintah daerah telah meminta pemerintah provinsi melakukan langkah penanganan untuk mengendalikan kemunculan buaya di area aktivitas masyarakat. Menurutnya, meningkatnya kemunculan buaya dipicu oleh menyusutnya habitat alami akibat alih fungsi lahan serta berkurangnya sumber pakan satwa tersebut. Pemerintah berharap penanganan yang dilakukan dapat menekan risiko konflik manusia dan buaya, sekaligus menjaga keamanan kawasan wisata dan permukiman warga. Demikian Hambar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.